0: Bukan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Pirgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
1: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
4: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
5: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
4: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar. Yang ke tengah laut, bukan mereka ke Laut Natuna, nampak ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
5: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
6: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi, tentunya sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
5: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
9: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1, sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
9: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
11: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
9: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
7: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
9: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
12: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jijas yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
13: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Tara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972791.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
3: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
4: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
3: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
4: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
3: Masa?
4: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
5: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.

0: pagi,
1: yes.
0: Binda, semangat pagi pendengar Pro 1 semuanya.
1: Semangat pagi, saya gak sendiri karena yep. barengan sama Sally ya hari ini ya.
0: Betul banget, di penghujung minggu ya ini ya.
1: Betul.
0: Menjelang weekend, harus semangat walaupun ya pastinya ngantuk pagi-pagi gini ya.
1: Benar banget.
0: Mana jalanan sepi gitu ya. Kayaknya emang hawa-hawanya udah nuansa weekend gitu ya. Udah pada malas kerja ya.
1: Tapi nanti sore siap-siap bakal macet sih di beberapa wilayah.
0: Ya benar banget.
1: Karena ada pertandingan sepak bola ya nanti di sekitaran GBK, jadi harap diwaspadai.
0: Betul banget.
1: Namun kita akan update juga bagaimana cuaca kelautan ya di hari ini
0: bersama dengan Rangga Setia Pratama.
1: Silakan Rangga.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi kali ini kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 25 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, dan perairan Subang. Serta kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum mencapai 0,7 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 malam nanti. Dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 4 pagi esok hari. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, demikian informasi cuaca kelautan yang sudah disampaikan ya bersama petugas BMKG Maritim
0: Tanjung Priok. Ada Mas Rangga Setia Pratama.
1: Iya, nantikan juga untuk tema seru yang akan kami hadirkan ya di Jakarta Pagi ini, tetap bersama kami
0: di Jakarta Pagi ini.

0: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
2: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
0: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta, mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
4: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
5: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
4: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
6: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
7: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
8: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
9: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
10: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG memperkirakan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan ringan pada Jumat malam pada tanggal 25 September 2026. Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprediksi cerah berawan dan Kepulauan Seribu berawan tebal. Pendengar Pro 1 yang akan beraktivitas hingga malam hari, khususnya di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, bisa mengantisipasi perubahan cuaca dan juga menyiapkan perlengkapan hujan. Informasi lainnya, pendengar, dari Jakarta Utara, seorang anggota unit Reskrim Polsek Kawasan Sunda Kelapa Polres Pelabuhan Tanjung Priuk meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan dengan truk di pertigaan Jalan Industri Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priuk pada hari Kamis sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Korban saat itu sedang menjalankan tugas mengantar berkas tahap pertama ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara di Jalan Yosudarso. Menurut keterangan kepolisian, sepeda motor korban terperosok sebelum kemudian tertabrak dengan truk yang sedang berbelok atau memutar. Sekian kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Transmedia Pustaka. Salah satu faktor yang meningkatkan popularitas buku ini adalah rekomendasi dari Jungkook, anggota grup BTS, yang diketahui menyukai buku ini. Selain itu, Hidup Apa Adanya juga mendapatkan penghargaan dalam kategori e-book terbaik di Korea Selatan.
0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
3: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
2: Terus saya harus gimana dong, Bu?
3: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
2: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
3: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
2: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
4: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
5: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
5: Obrolan hangat dan sharing opini.
10: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
6: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
9: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya?
5: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih bersama Nali dan juga Binda tentunya.
1: Betul. Pagi-pagi udah pada repot-repot nih.
0: Ngapain tuh?
1: Aduh, kayaknya daripada capek berjibaku dengan kemacetan, mending naik transportasi umum aja deh.
0: Nah, benar banget. Karena kebetulan wakil dari Gubernur DKI Jakarta ini Rano Karno mengajak masyarakat beralih menggunakan angkutan transportasi umum untuk beraktivitas sehari-hari ya. Ini ditegaskan Rano karena Pemprov DKI Jakarta juga tidak pernah melarang warga menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari. Namun, ini dipastikannya transportasi umum di Jakarta juga akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan juga bebas kemacetan sehingga waktu tempuh perjalanan mereka juga lebih terukur dan juga mengurangi dampak emisi buang kendaraan. Wah, waduh, keren ya.
1: Benar, keren. Tapi jadi pertanyaannya gitu ya. Diharapkan ya memang kan soal kenyamanan, kemudahan, akses yang didapat bakal memacu masyarakat ini beralih dari kendaraan pribadi dalam beraktivitas sehari-hari menggunakan transportasi umum. Apalagi kalau sekarang kan transportasinya banyak yang sudah terintegrasi ya.
0: Benar.
1: Jadi memudahkan misalnya kita mau contoh nih, saya dari Juanda gitu kan. Terus saya dari Juanda naik Transjakarta mau nyambung ke KRL kan sudah terintegrasi.
0: Gampang,
1: mudah
0: ya,
1: gitu ya. Nah, tapi kalau Anda di dalam aktivitas keseharian, apakah memang menggunakan transportasi umum atau memang masih menggunakan kendaraan pribadi?
0: Betul. Apakah Anda tipe-tipe yang udah deh enggak mau ribet gitu ya, naik pribadi aja, ya naik motor pribadi, mobil pribadi, atau yang tipenya aduh udah deh enggak yang apa namanya yang irit-irit aja deh naik Transjakarta, MRT, LRT, KRL. Jadi Anda tipe yang apa nih pendengar? Mungkin bisa disampaikan langsung ke kita ya di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya?
3: Ada juga lagu

0: Jakarta pagi ini pendengar ya, sudah kita putarkan lagu Teh Hijau.
1: Aduh, pas banget kalau misalnya pagi-pagi sambil ngeteh gitu kan.
0: Betul banget.
1: Karena gini loh, kan teh ini kan bisa bikin kita tuh jadi lebih calm.
0: Benar,
1: gitu kan.
0: Lebih.
1: Apa namanya, paginya juga lebih enak. Betul. Tapi dirimu suka apa? Teh tuh ada banyak ternyata.
0: Banyak-banyak, tapi teh hijau tuh emang enak sih.
1: Enak ya sih, juga sih? Suka teh
0: tapi
1: hijau.
0: Tapi tuh emang bisa buat diet gak sih teh hijau?
1: Sebenarnya ada kayak kalau nggak salah ada campuran apa gitu.
0: Oh jadi.
1: Tapi itu juga punya manfaatnya.
0: Membakar lemak juga ya, sama ya, bukan kayak teh biasa.
1: Iya.
0: Karena kan kalau orang-orang diet emang biasanya minumnya teh hijau.
1: Jangan teh, hampir aja.
0: Jangan, apa tuh?
1: Jangan teh manis, teh manis terus ya. Yang manis-manis terus. Emang yang manis-manis itu menggoda.
0: Iya benar. Tapi kalau bisa sih hindari gula ya.
1: Betul.
0: Jadi ngetehnya teh hangat aja tanpa
1: teh
0: gula.
1: Teh tawar boleh.
0: Betul.
1: Kayak tadi yang saya bilang teh tuh ada banyak loh, ada teh hitam.
0: Nah benar.
1: Ada juga banyak jenisnya ya.
0: Ya betul.
1: Teh yang apa tuh namanya? Yang teh bunga-bungaan juga ada.
0: Oh iya itu juga gitu enak. Kan? Apa tuh wedang uwuh itu juga enak ya itu ya?
1: Itu semacam ini ya.
0: Teh juga enggak sih masuknya? Bukan.
1: Iya, karena direbus.
0: Oh, beda ya?
1: Iya.
0: Oh, beda itu bukan teh ya.
1: Itu kan kayak dari ini kayak apa sih namanya? Kayak apa tuh bilangnya ya? Bukan rempah ya, tapi kayak apa sih? Tolong dong dibantu.
0: Iya, gitulah pokoknya pendengar ya. Pagi hari ini agak rumit ya. Tapi kalau ngomongin
1: ini jangan sampai kayak gini karena belum sarapan, enggak boleh ya. Harus sarapan
0: ini
1: pagi ya.
0: Kita sarapan sih, tapi kita juga tadi kan ngebahas soal ini juga kan.
1: Naik apa?
0: Transportasi umum
1: atau kendaraan
0: atau tipe
1: pribadi.
0: Yang betul ya, naik kendaraan pribadi. Ternyata banyak tangga kapan Binda.
1: Coba
0: ya,
1: kita bacain dulu.
0: Lumayan rame, kita baca sebagian dulu ya. Ada Bu Saurin dari BSD, selamat pagi Bu Saurin. Kak Binda dan juga kru Prosotera di Jakarta, selamat beraktivitas ya. Bu Saurin nyimak aja. Aduh Ibu, ditanya loh, biasanya naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi? Itu aja, pengen tahu aja kita. Sebenarnya pendengar kita tuh banyak yang naik transportasi umum atau yang biasanya udahlah motoran aja gitu ya. Atau udahlah naik mobil pribadi aja, gak ribet, gak naik turun gitu kan. Biasanya kan simpelnya orang naik kendaraan pribadi tuh biar gak naik turun, biar gak ribet.
1: Betul.
0: Gitu ya. Tapi ya kalau nyari murahnya, iritnya itu biasanya lebih ke transportasi umum. Ada juga Bu Santi dari Cibinong.
1: Halo Teh Santi di Cibinong ya. Yang bilang katanya pagi.
0: Betul, selamat
1: Teh
0: pagi.
1: Teh Santi nih, kalau saya lebih nyaman kemana-mana tuh naik transportasi umum, misalnya ke pasar naik angkot,
0: nah,
1: ke Jakarta baru naik kereta.
0: Nah.
1: Kalau lebih jauh lagi lanjut naik Transjakarta. Karena kalau kemana-mana naik motor bensin mahal, boros, lebih baik katanya transportasi umum. Enak tinggal duduk terus bayar, lebih irit kalau menurut saya gitu. Bener, apalagi kalau ketika menghadapi macet ya enggak sih? Kayak mendingan yang oh ya udah ada waktu nih bisa buat merem sebentar mungkin gitu ya kan, istirahat, enggak perlu berkendara, tahu-tahu udah sampai. Tapi jangan kebablasan ya. Jangan ternyata harusnya turunnya di halte mana, akhirnya kebablasan, karena saya pernah kayak gitu.
0: Nah, seringnya sih kayak gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang gak biasa naik Transjakarta atau KRL, itu juga sering tuh, ini stasiun mana ya gitu kan, kadang orang yang gak pernah
1: itu
0: naik
1: kejadian
0: gitu.
1: Ke saya harusnya waktu itu mau turunnya di Rawabuntu, di Sudimara sempat keluar dulu, untungnya langsung balik lagi naik.
0: Ternyata belum sampai ya.
1: Kalau ini udah keduluan ya.
0: Ini lebih kecepatan ya kalau itu ya.
1: Bener.
0: Bukan kebablasan ya. Walaupun,
1: ada siapa lagi nih Sel?
0: Ada juga Pak Teo nih dari Magelang jauh ya. Pak Teo selamat pagi. Selamat pagi Pro 1 seluruh Indonesia. Semoga kita semua sehat ya, dalam keadaan sehat dan semangat.
1: Amin.
0: Dalam menjalani hari-hari. Informasi di cuaca di Magelang ini hari ini cerah ya cuacanya ya. Dan juga arus lalu lintasnya di Magelang ramai lancar. Terima kasih mau request lagu, katanya hati-hati di jalan dari Tulus. Siap, nanti kita puterin ya.
1: Tadi udah tuh teh hijau ya.
0: Itu dia. Nih ada siapa lagi nih yang masih bergaul? Oh, belum. Tadi Bu Saurin udah mulai ngetik ya.
1: Oke, kita,
0: kita tunggu ya,
1: ya
0: Bu Saurin ya. Mungkin yang lain juga boleh nih tanggapannya seperti apa, kira-kira tipe-tipe atau yang memilih apa nih, transportasi umum.
1: Betul.
0: Atau naik kendaraan pribadi. Boleh silakan sampaikan di 0213440696 3441499
1: dan juga WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda? Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta, pagi ini. Instagram, @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya?
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan? Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.
2: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo.
2: Halo RRI. Salah naikin mic.
3: Masih bersama saya Binda.
2: Yap, sama Sally juga pagi hari ini. Yang pastinya juga kita ingin mengingatkan kalau jam segini nih, jam 9 ya, sudah masuk dalam segmen Halo RRI pendengar ya.
3: Betul.
2: Jadi untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhan gitu ya. Yeah. Terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik di Jakarta khususnya ya. Silakan ya pendengar ya, Anda sampaikan di 0811 7972 7912,
3: atau bisa juga di 0213440696 3441499. Yep. Mungkin nih di antara Anda gitu ya, ada yang kondisinya lagi di perjalanan, melihat ada beragam peristiwa, ada yang mesti segera dibenahi. Yep. Gitu ya. Nah, apa aja nih, coba lebih teliti lagi, karena kadang kan kalau misalnya itu terjadi di lingkungan kita, jelas tentu mengganggu ya, apalagi kita yang juga masyarakat di situ. Pengennya kan semuanya tuh kayak udah rapi, udah aman, udah nyaman gitu ya. Jadi gak ada lagi hal-hal yang akhirnya tuh mengganggu kenyamanan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan fasilitas publik.
2: Betul banget pendengar, jadi kita tunggu ya, silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
2: Ran, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemas banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
3: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
2: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
3: Hah? Emang ngaruh banget ya?
2: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
3: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
2: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
3: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
2: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
3: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
2: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
0: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
4: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
5: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
6: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, 91,2 FM.

0: Jakarta pagi ini masih di Halo RRI bareng Sally dan juga Binda pendengar. Yes. Kita masih nunggu ya tanggapan Anda, keluhan-keluhan ataupun masukan-masukan seputar dengan fasilitas publik dan juga layanan publik. Karena kalau ngomongin fasilitas publik di Jakarta sebenarnya banyak banget yang perlu dikeluhkan enggak sih Binda?
1: Banyak.
0: Cuma kita mau dengar langsung nih dari pendengar Pro 1, kira-kira apa keluhannya? Silakan ya pendengar ya sampaikan ya. Ini kalau dari media sosial ini rame terkait dengan penyempitan jalan ya di beberapa ruas jalan di Jakarta ya, seperti contohnya di belakang kantor kita aja Binda ya, udah berbulan-bulan bahkan udah hampir udah setahun lebih ya.
1: September masih itu belum selesai ya, gitu
0: belum selesai
1: ya.
0: Juga ini juga sama ya, hal sama yang dikeluhkan oleh netizen yang katanya penyempitan jalan di kanan belum beres, sekarang di sebelah kiri ya, jadi makin sempit aja nih jalannya. Bisa nggak kalau proyeknya tuh gantian satu-satu diberesin dulu? Ini lokasinya di bawah stasiun LRT Proklamasi atau pertigaan Proklamasi di Jalan Tambak. Jadi kanan kiri jalan benar-benar ada proyek Binda, kebayang kan itu macetnya kayak
1: apalagi kalau udah di jam-jam macet ya. Nah, kayaknya benar-benar orang yang lewat situ pada orang-orang yang perlu sabar deh.
0: Betul banget, ini udah pasti sih macet banget. Karena jadi cuma satu jalur, terus jadi menyempitnya parah banget ya. Luar biasa.
1: Tapi kemarin sempat menarik, ada juga yang sempat viral di TikTok ya. Jadi kan sering banget kita lihat ada pembangunan, tapi kok kayak gak ada orangnya gitu.
0: Itu sering
1: nah,
0: banget.
1: Nah akhirnya ada satu, apa namanya, bisa dibilang yang memang concern dengan hal seperti itu, disamperin lah ke tempat itu. Jadi dicari, ini sebenarnya ada orang kerjanya gak sih?
0: Yeah.
1: Nah tapi memang ternyata untungnya pas di proyek itu memang dijelasin juga sama yang sedang melakukan pekerjaan bahwa memang mereka kerjanya di bawah tanah, jadi gak kelihatan di atas gitu loh. Jadi lagi ada proses pemasangan pipa dan itu di bawah gitu loh. Nah terus si yang si bikin video ini bilang, ya soalnya kan kadang seringkali masyarakat mungkin pas lewat, kok ini kok kosong, gak ada orangnya, ini proyek apaan gitu loh. Jadi pas dicek ternyata emang pekerjaannya di bawah tanah
0: ya.
1: Jadi
0: gak
1: kelihatan seperti
0: semua
1: itu.
0: Semua orang juga boleh lihat kali ya.
1: Betul,
0: nah,
1: itu dia.
0: Itu ya salah satu alasannya ya pendengar ya. Kita doakan aja semoga proyek-proyek ini cepat selesai deh ya, biar gak macet gitu ya.
1: Yes.
0: Nah selain jalanan juga ada beberapa juga nih Binda yang mengeluhkan soal Pak Ogah ya, di putaran balik emergency ya, dekat halte Transjakarta Mangga Besar yang ada di Jalan Gajah Mada. Soalnya ada Pak Ogah yang bikin kemacetan panjang dari arah Jalan Gajah Mada Plaza, dari Gajah Mada Plaza sampai ke arah mana, Tanah Abang ya. Terima kasih sebelumnya katanya. Wah, jadi emang ini kalau Binda lewat, sering lewat nggak sih kawasan ini?
1: Yang di mana tuh?
0: Gajah Mada nih, yang deket Gajah Mada Plaza kan ada.
1: Iya iya, itu kan masih proses kan, ya.
0: Dan itu masih ada Pak Ogahnya. Emang sih kadang malah putaran-putaran balik emergency ini malah bikin macet jalanan di Jakarta sebenarnya.
1: Betul.
0: Yang ada jadi malah makin numpuk kendaraan, makin gak teratur gitu ya, karena ada putaran balik begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini juga banyak dikeluhkan sama masyarakat ya. Selain itu juga ada beberapa keluhan-keluhan lain seperti kabel listrik yang mengganggu. Waduh.
1: Ini yang sering banget ya.
0: Boleh gak sih pohon ditebang katanya dekat usaha kami di bagian belakang karena menutupi pelang usaha dan juga mengganggu kabel listrik di sekitar wilayah. Oh ini soal pohon tumbang ya, pohon pohon yang terlalu rindang ke bawah katanya ya. Jadi ini nutupin juga kabel-kabel yang akhirnya ini bahaya banget ya. Karena pohon itu kan berat ya Binda ya, kalau sampai kabelnya ke kena pohon
1: malah
0: kan
1: nanti akhirnya membahayakan.
0: Iya, bahaya banget. Nah mungkin juga di sekitar Anda ada kawasan, di kawasan Anda ada keluhan-keluhan seperti ini ya pendengar, di wilayah Jakarta. Kami ingatkan lagi di Jakarta pendengar ya. Sampaikan, jangan lupa ada fotonya, bahkan ada videonya juga boleh, dan sertakan alamat lengkap ya. Kalau misalkan gak ada alamat lengkap, misalkan gak tahu kelurahannya, kecamatannya, boleh silakan kasih patokan aja ke kita, nanti kita bantu cari ya alamatnya di mana. Misal depan mall ini, depan rumah sakit ini gitu. Boleh ya Binda ya. Jadi sampaikan pendengar, silakan di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Yah, tadi teman aku mau pinjem KTP.
3: Hah? Pinjem KTP? Buat apa?
2: Gak tahu sih, cuman katanya sebentar aja.
3: Jangan. KTP itu identitas pribadi. Kalau jatuh ke tangan orang yang gak benar, bisa disalahgunain.
2: Disalahgunain gimana ya?
3: Ya, bisa dipakai orang lain buat hal-hal yang merugikan lah. Kayak pinjaman online, atau kejahatan yang akhirnya bikin kamu kena masalah hukum.
2: Waduh, berarti bahaya dong ya.
3: Iya, dan bukan cuma KTP loh. Perangkat elektronik kayak HP, laptop, sama tablet kamu, jangan sembarangan dipinjemin. Kan di dalamnya ada data pribadi sama akses penting.
2: Oke deh, aku bakal lebih hati-hati.
3: Ingat, menjaga barang penting berarti menjaga diri kamu sendiri.
4: Jangan sembarang meminjamkan KTP dan perangkat elektronik. Data pribadi aman, hidup pun tenang.
5: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
6: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
7: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
8: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
9: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
10: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
5: Obrolan hangat dan sharing opini.
11: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
12: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
13: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
14: Kamu ya?
5: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM.

0: RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI, masih yes. Bersama Sally dan juga Binda pastinya ya. Betul. Dan kali ini kita juga masih menunggu Anda. Silakan yang mau menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik dan layanan publik ya, jangan lupa sampaikan langsung di Pro 1. Karena tiap hari kita juga menerima aduan Anda ya pendengar ya. Betul. Namun kalau untuk pembahasan, kita memang di setiap hari Kamis, Rabu, kok Kamis sih? Senin, Rabu dan juga Jumat ya, jam 9 sampai
2: lagi,
1: jam
2: Sally. 10.
1: Ampun ya, cukup. Okay. Aduan mana tiap hari boleh pendengar ya, silakan Anda sampaikan langsung di 0811 7972 7912.
2: Iya, banyak banget hal yang kalau bisa kita lihat ya, sering banget kayak misalnya contoh jembatan penyeberangan orang. Ada loh yang kemarin sempat viral itu. Apa kalau nggak salah di saya lupa tepatnya ya. Tapi itu benar-benar yang besi platnya itu tuh udah hilang, jadi kita
1: ngeri ya.
2: Iya, itu ngeri
1: oh,
2: banget.
1: Oh, yang dicolong kemarin itu bukan sih yang belum lama yang diambil
2: mungkin
1: orang
2: ya, yang kemarin punya sempat viral
1: di tangganya,
2: bener-bener sisa besinya doang gitu kan. Itu kan bahaya banget.
1: Pijakannya
2: ya,
1: pijakannya gak ada kan.
2: Iya, pijakannya itu gak ada gitu.
1: Itu kalau gak salah kemarin di kawasan mana ya, diambil orang itu kayaknya deh.
2: Wah, ini dia nih
1: itu
2: ya,
1: itu yang bahaya ya pendengar ya. Jadi jangan-jangan, aduh itu siapa sih pelakunya ya. Bahaya banget, itu membahayakan banyak orang yang pastinya.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong soal JPO, ini gak hanya JPO doang sebenarnya ya, keluhan-keluhan untuk di wilayah Jakarta. Contohnya trotoar yang sering banget jadi tempat parkir liar. Aduh, di mana-mana pasti begini ya, motor. Nah ini yang dikeluhkan netizen di media sosial. Trotoar di Jalan Kiai Tapa dekat kampus Universitas Trisakti, ini banyak motor parkir di trotoar. Gimana nih Pak Gubernur katanya ya?
2: Nah ini sebenarnya udah pernah loh waktu itu kalau nggak salah penanganan udah kan nggak boleh parkir di situ.
1: Betul.
2: Ya.
1: Harusnya sih nggak boleh, ini bener-bener kanan kiri loh Binda.
2: Padahal di dalam pas baru masuk kampusnya itu udah ada parkiran sebelah kanan sel.
1: Nah apakah
2: lebih dekat sama pintu gerbangnya? Nah itu kurang tahu ya.
1: Parkirannya kita kurang tahu. Jadi ini dikeluhkan juga ya sama salah satu masyarakat di Jakarta. Ya ini karena kadang katanya kalau lewat jadinya repot gitu ya, kalau bawa barang bawaan yang agak banyak tuh nyangkut di motor-motor karena kanan kirinya motor.
2: Waduh.
1: Penuh. Wah, luar biasa ya. Mungkin ada juga nih keluhan-keluhan yang sama yang terjadi kepada Anda ya pendengar ya. Silakan sampaikan. Kalau kemarin Ruli sempat ngeluhin juga tuh Binda, depan rumahnya tuh kabelnya menjuntai. Jadi kita udah sempat sampaikan juga. Nggak tahu nih prosesnya gimana ke depannya, belum tahu. Nanti kita mungkin update di hari Senin ya. Yang lainnya juga boleh kita tunggu pendengar. Silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu

0: identitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
3: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
2: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
3: Oh gitu Bu Bidan.
2: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
3: Aduh, mana aku punya balita lagi.
2: Anak ibu sudah vaksin kan?
3: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
2: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
3: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
2: Betul Bu.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta pagi ini.

0: luar biasa. Lumayan lah ya, ngecharge semangat dengar lagu ini ya Binda ya.
1: Betul.
0: Sambil kita mengundang Anda,
1: betul.
0: Sambil kita mengundang Anda ya pendengar ya, jangan lupa untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda di Halo RRI setiap hari pastinya dengan penyiar siapapun boleh. Silahkan sampaikan dengan alamat lengkap, patokan yang lengkap ya, lalu sertakan kalau bisa dengan foto supaya lebih jelas lagi dan kita gampang untuk menyampaikan ke pihak-pihak terkait.
1: Betul. Terima kasih untuk Anda kebersamaannya hari ini ya, bersama tim yang bertugas hari ini ada Ibnu dan siapa?
0: Hari
1: tim
0: ini
1: kita ya.
0: Iya, cuman tim
1: Jakarta. Akhirnya saya Binda pamit
0: dan saya Sally juga pamit pendengar.
1: Selamat pagi
0: dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ine, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih.
1: Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
0: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
0: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
0: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
0: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat hari Jumat ya untuk Anda. Wah, gak kerasa sudah weekend lagi. Atau justru ini malah kerasa ya Roli, kayak cepet banget tapi kerjaan masih banyak. Karena kalau ngomongin kerjaan selalu banyak terus gak sih pendengar Pro 1? Menemani Anda di akhir pekan ini ya, pendengar Pro 1 ya, menuju akhir pekan deng. Karena mungkin baru resminya tuh nanti ya, after office gitu, baru libur gitu akhir pekan. Menemani hari Jumat Anda ini, saya punya banyak informasi yang menarik dan juga informatif untuk Anda, serta lagu-lagu yang enak yang akan menemani sepanjang Jumat Anda, pendengar Pro 1. Untuk informasi cuaca hari ini, wow, mantap triknya. Lumayan ya, jangan lupa pakai jaket, pakai sunblock, pakai kacamata hitam kalau punya, atau pakai topi ya kalau mau jalan di luar biar nggak puyeng kepalanya. Kemudian untuk lalu lintas seperti Jumat-Jumat biasa lancar ya, karena mungkin banyak yang WFA nih, jadi lumayan deh. Perjalanan ke kantor hari ini sedikit lowong ya, agak lenggang gitu jalanan ya. Dari Jati Baru menuju Tanah Abang di Budi Kemuliaan, wah itu agak lumayan lega gitu dibanding hari-hari biasanya ya. Untuk Anda yang mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, silakan ya pendengar Pro 1 ya, boleh update sama saya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Setelah ini saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Indonesia Sehat ya, dengan tema Sehat Sejak Kehamilan, Kunci Mempersiapkan Generasi Berkualitas, bersama dengan narasumber Dr. Indah Budiarti, MEPID, pengelola program kesehatan ibu.

0: 91,2 FM Ready Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, itu tadi The Virgin dengan Selamat Jalan Kekasih. Dan sekarang saatnya saya akan mengajak Anda bergabung dalam Randa Asta Cita Indonesia Sehat ya, pendengar Pro 1. Bersama dengan narasumber saya di line telepon hari ini, ada Dr. Indah Budi Arti dengan tema Sehat Sejak Kehamilan. Ini adalah kunci mempersiapkan generasi berkualitas. Selamat pagi Dr. Indah.
1: Selamat pagi Kak, salam sehat.
0: Salam sehat, betul ya panggilannya Dr. Indah?
1: Betul.
0: Oke, okay. Dok, ini kita akan ngobrol nih terkait dengan kunci mempersiapkan generasi berkualitas sejak kehamilan gitu ya. Karena kesehatan sejak masa kehamilan ini bukan hanya penting dalam upaya menjaga keselamatan ibu dan bayi, tapi juga menjadi fondasi bagi kesehatan dan juga bagi fase kehidupan bayi yang dilahirkan selanjutnya. Jadi dengan pemeriksaan yang sedini mungkin, pemenuhan gizi yang tepat, penanganan faktor risiko, dan dukungan keluarga yang berkelanjutan, ini bisa membuat ibu menjalani kehamilan dengan lebih aman serta memberikan awal kehidupan terbaik bagi anak agar tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas. Nah, Dokter Indah, ini kenapa sih kesehatan anak ini memang harus kita persiapkan sejak masa kehamilan nih, Dok? Seberapa penting gitu?
1: Iya, betul. Terima kasih, Kak Roli. Ya, memang karena tuh kita harus mengetahui ya bahwa pertumbuhan tubuh dan otak anak itu tidak dimulai ketika anak itu dilahirkan, tetapi dimulai sejak berada di dalam kandungan.
0: Okay.
1: Nah, makanya kondisi kesehatan dan gizi ibu selama kehamilan itu akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Begitu juga dengan berat badan dan tinggi badannya saat lahir. Ya. Nah, dengan kondisi kesehatan dan gizi ibu juga mempengaruhi persalinan yang akan dihadapi, artinya apakah dia cukup bulan atau tidak cukup bulan, karena beberapa ibu kan ada tuh yang pernah dengar mungkin ya prematur gitu ya. Nah, ternyata kesehatan dan gizi ibu ini juga berpengaruh terhadap usia kehamilan saat persalinan.
0: Oh,
1: dan juga, okay. Ya, kedepannya juga akan berpengaruh kepada bayinya kalau misalnya misalnya kalau prematur itu kurang bisa beradaptasi setelah dilahirkan, tentunya itu bukan kondisi terbaik yang kita inginkan kan. Kita inginnya adalah kondisi yang terbaik sejak apa?
0: Dalam
1: sejak
0: kandungan ya, Dok.
1: Kandungan, bersalin itu kondisi yang diharapkan adalah yang terbaik.
0: Gitu.
1: Tapi sih perlu diingat ya bahwa kesehatan dan kecerdasan anak tidak ditentukan oleh satu faktor saja. Selain kehamilan yang sehat, anak juga perlu nanti selanjutnya setelah lahir butuh ASI, butuh makanan bergizi, imunisasi, lingkungan yang sehat, dan stimulasi belajar seperti itu.
0: Oke, jadi memang saat kehamilan ini adalah momen-momen penting ya, Dok, di setiap bulannya gitu ya, untuk si bayi sendiri di dalam kandungan itu ya, Dok ya. Makanya juga tadi pengaruh tuh terkait dengan berat badannya, tingginya. Makanya kalau lagi kontrol tuh sering diingetin ya, Dok. Kadang-kadang nih dedenya udah kegedean, diet dulu ibunya gitu ya.
1: Iya. Nah, jadi nutrisi itu bisa lebih bisa kurang ya. Jadi.
0: Oh iya, benar-benar. Ada banyak. Kalau dari kasus sendiri, Dok ya, yang mungkin sudah sering Dokter Indah temui, itu lebih banyak yang kegedean atau yang kekurangan nih, Dok?
1: Oh, kalau dari data sih biasanya ya untuk kota besar ya, kalau kota besar biasanya justru kegedean, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang kecil juga, apalagi yang mungkin ibunya kurang perhatian terhadap gizinya seperti itu. Ya karena kan kita sekarang sedang digencarkan untuk penurunan angka stunting nih. Angka stunting DKI sebenarnya termasuk yang tidak tinggi ya. Namun memang tetap menjadi perhatian supaya semakin turun, kita maunya generasi emas ya.
0: Okay.
1: Jadi dipersiapkan sejak hamil agar bayi yang dilahirkan sehat dan generasi yang berkualitas.
0: Oke. Nah, Dok, ini kan persiapannya mungkin gitu ya. Apakah sebaiknya persiapan kehamilan ini baru dilakukan setelah ibu dinyatakan hamil, atau biasanya kan kalau misalnya mau nikah tuh ada persiapan untuk hamil juga gitu ya, Dok, ya, sama pasangan, atau sebelum-sebelumnya juga para ibu nih, para calon ibu ya, ini sudah memperhatikan nih dari gaya hidup, pilihan makanan yang dikonsumsi gitu, olahraga juga gitu, Dok.
1: Betul, betul. Memang untuk persiapan kehamilan itu sebaiknya tidak dimulai pada saat menyatakan hamil, tapi sebelum-sebelumnya sudah kita perhatikan. Artinya fase kehidupan yang sebelumnya itu sangat mempengaruhi, misalnya sejak remaja itu kalau bisa kita udah rutin berolahraga, makanan bergizi, sehingga ketika nanti kita misalnya sudah usianya untuk siap hamil gitu ya, calon ibu tuh dalam kondisi gizi terbaiknya, tidak mengalami anemia, berat badannya juga sehat, terus mungkin juga kita cek kondisi sebelum hamil, jadi cek screening penyakit atau kondisi, ada kondisi masalah kesehatan tertentu atau tidak. Jadi sebelumnya memang ada pengecekan, bahkan di puskesmas itu catin, sorry, dari remaja terus calon pengantin itu sudah di screening tuh kondisi masalah kesehatannya seperti apa untuk mempersiapkan ibu dengan kualitas kesehatan yang terbaik.
0: Oke.
1: Gitu. Selain itu juga indis ekonomi ya, mungkin persiapan kehamilan juga kan. Selain mempersiapkan kesehatan juga mungkin secara mental ekonomi dan lingkungan keluarga juga kan perlu dipersiapkan juga ya.
0: Kak. Karena pengaruh juga ya untuk ibunya ya, Dok.
1: Betul,
0: sedikit banyak
1: betul.
0: Pasti kepikiran gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, setelah seorang wanita mengetahui dirinya hamil nih, Dok ya, apa yang pertama kali harus dilakukan oleh calon ibu ini, Dok?
1: Iya, jadi ketika seorang ibu memeriksakan kehamilan, mungkin ada yang memeriksa tes pack sendiri, memang ternyata garis dua ya. Setelah bersyukur, kita segera memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan ya, supaya bisa diperiksa oleh tenaga kesehatan. Jangan menunggu sampai perutnya membesar, membuncit, atau periksa pada saat keluhan, khawatirnya nanti tata laksananya akan terlambat kalau ada masalah kesehatan. Jadi pemeriksaan awal ini diperlukan untuk memastikan kehamilan, kemudian usia kehamilannya berapa, terus kondisi kesehatan dan status ibunya, gizi ibunya gimana, ada nggak faktor resiko yang perlu ditata laksana secara dini gitu. Ya, nanti dicatat deh tuh di buku KIA yang biasanya pada kedatangan pertama itu di apa namanya diberikan kepada ibu untuk merecord setiap pemeriksaan. Yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Nanti itu seperti apa ya? Seperti perjalanan kehamilan ibu. Jadi buku KIA itu penting.
0: Oke, jadi semuanya tercatat dalam si KIA ini ya, Dok. Apa yang harus di-exercise, apa yang harus diperhatikan oleh ayah dan ibu tentunya ya, Dok ya, bukan sendirian ya ibunya ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri nih, Dok. Tadi menambahkan mungkin tadi dokter sudah menginfokan gitu ya, kalau pemeriksaannya juga harus cepat dan juga konsisten, dalam arti teratur gitu ya, Dok ya, supaya kelihatan tuh perkembangan si janinnya. Selain memperhatikan terkait dengan perkembangan itu ya, Dok ya, mengapa pemeriksaan kehamilan ini juga harus dilakukan secara teratur, Dok?
1: Ya, jadi memang masalah permasalahan kesehatan pada masa kehamilan ini tidak tidak mengenal waktu ya. Jadi kita harus menangkap dengan keteraturan itu, dengan pemeriksaan rutin secara berkala dan teratur. Jadi diharapkan ketemunya pada gejala tahap awal, sehingga kita bisa intervensi tata laksananya sedini mungkin, belum terlalu parah. Kalau belum terlalu parah kan intervensinya cenderung tidak kompleks ya. Jadi itu sih yang diharapkan. Jadi dianjurkan juga periksanya ke tenaga kesehatan yang memang berkompeten ya, dan apabila ada pemeriksaan penyerta atau faktor resiko ketemu nih, teridentifikasi masalah kesehatannya, itu juga teratur untuk terapinya atau pengobatannya.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Jadi semuanya bisa terdeteksi secara dini ya, Dok ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mungkin nggak sih, Dok, nih ada yang kayak mungkin terskip dari beberapa bulan gitu untuk pemeriksaan, itu bisa langsung signifikan nggak sih, Dok, perubahan di janinnya?
1: Iya. Kalau misalnya terskip, bisa saja terjadi perubahan yang signifikan, karena kan pertumbuhan janin itu tiap minggunya ada ya. Nah, kondisi ibunya juga secara jantung pembuluh darahnya itu akan mengikuti usia kehamilannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak rutin, misalnya ambil contoh tekanan darah itu kan perlu diperiksa per bulan tuh. Nah kalau misalnya kita skip-skip, jangan sampai tiba-tiba pas bulan ini normal, dia baru datang 3 bulan kemudian tiba-tiba udah hipertensi yang sangat tinggi, dia datang karena pusing. Nah itu yang tidak kita harapkan. Jadi betul-betul terkontrol secara rutin untuk memastikan apa namanya, seluruh pemeriksaan screeningnya itu dalam batas normal.
0: Oke. Kemudian dok, selama dalam masa pemeriksaan ini, selama kehamilan, apa saja sih poin-poin yang perlu diperhatikan dan diperiksa ini dok?
1: Iya, jadi Kementerian Kesehatan itu sudah membuat item-item pemeriksaan terstandar untuk diperiksakan ibu tiap datang ke fasilitas kesehatan, namanya antenatal care terpadu ya. Jadi pemeriksaannya meliputi kondisi umum ibu seperti tekanan darah, berat badan, kemudian status gizinya, kemudian kadar hemoglobinnya, jadi anemia atau tidak, dan pemeriksaan lab sesuai kebutuhan seperti kayak gula darahnya. Atau penyakit-penyakit infeksi lainnya yang sesuai kebutuhan ya. Dan tentunya pemeriksaan pertumbuhan kondisi janin juga seperti itu.
0: Oke, jadi komplit tuh ya dok ya, benar-benar dicek semuanya.
1: Iya, supaya... bahkan juga gangguan kesehatan mental juga dicek.
0: Pengaruh ya dok?
1: Betul, pengaruh. Pengaruh ke bayi dan ke tubuh ibu kan. Psikis itu ya bersinergi dengan badan kita ya. Nah, karena janin mengambil darah dari ibu, tentunya kondisi kesehatan mental ibu juga berpengaruh.
0: Wah, ini yang mungkin gak kepikiran ya dok ya. Mungkin kayak diam-diam aja, tapi ternyata kesehatan mental ini jadi fokus juga ya dok terhadap si bayi ini ya. Pentingnya menjaga kesehatan mental ibu dan bayi. Kemudian dok, terkait dengan hal tersebut, ini kan juga pasti ada hubungannya dengan pola makan gitu ya dok ya. Bahkan ada yang mungkin gini kayak, aduh aku lagi gak mood nih, makan yang manis-manis dulu deh gitu ya, biar nambah moodnya bagus gitu. Atau mungkin lagi kepengen makan ini, makan itu gitu. Ada beberapa pantangan juga mungkin yang harus dihindari gitu ya dok. Terkait dengan pola makan nih, bagaimana sih pola makan yang baik sebetulnya bagi ibu yang hamil ini?
1: Ya, kalau pantangan sih sebenarnya ya paling yang secara umum ya kayak nanas itu sebaiknya dihindari ya. Tapi yang penting dalam pemenuhan nutrisi ibu itu adalah bagaimana asupan makanan itu berkualitas, beragam, dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi perhatikan sumber karbohidratnya, kemudian ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, sayur, buah, dan juga air putih yang cukup. Jadi keberagaman ya, misalnya protein hewani jangan telur terus, tapi beragam ya, supaya kaya akan nutrisinya. Misalnya protein hewani pagi hari ini telur atau ikan atau ayam atau daging. Jadi di ragamnya ada ragamnya. Kemudian ibu juga sebaiknya makan secara teratur ya. Jadi bukan berarti karena berdua nih makannya jadi double dan nanti akhirnya keberatan. Berat janinnya terlalu besar, malah susah nanti ngeluarin kalau mau normal kan. Nah, jadi yang penting adalah tadi sesuai dengan kebutuhan ya, beragam dan juga berkualitas ya. Berkualitas tidak mesti mahal ya, tapi kita harus tahu mana sih yang protein hewaninya ada, protein nabatinya ada, sayurannya ada, karbonnya ada, seperti itu.
0: Jadi
1: dan
0: makan,
1: yang bersih juga ya.
0: Oke, bersih ya, benar.
1: Penting itu. Iya, bersih.
0: Betul. Ya karena kalau nanti ibunya sakit, yang susah juga bayi dan ibunya ya, dok ya.
1: Iya, betul. Oh iya, dan satu lagi nih yang sering jadi pertanyaan adalah makanan yang tidak matang itu sebaiknya memang dihindari ya,
0: ya ampun,
1: untuk ibu. Jadi makanan yang
0: sushi-sushian ya dok ya, daging-daging medium well gitu ya.
1: Betul. Tapi menurut studi sih memang sudah mulai aman ketika sudah trimester ketiga. Tapi kalau saya pribadi sih ya, kalau ada yang matang ya sebaiknya pilih makanan matang.
0: Oh gitu. gitu. Karena mungkin masih ada bakteri yang tertinggal dalam makanan itu ya, Dok,
1: betul,
0: ya. Karena
1: betul,
0: belum
1: karena
0: matang sempurna
1: bakteri,
0: ya.
1: Iya, dalam kan butuh pemanasan yang sempurna.
0: Pantas ya kalau ngeliat orang-orang yang baru lahiran tuh yang dicari pertama kalau dia suka sushi, makannya sushi ya, Dok, ya. Nah, terkait dengan hal ini juga ya, Dokter Indah ya. Makanan juga harus dijaga gitu tadi ya. Makanan yang bergizi yang paling penting gitu, dan juga makanan yang bersih, gizi dan bersih gitu ya. Nah, ada nggak sih, Dok, suplemen-suplemen tambahan lainnya nih yang harus dikonsumsi sama ibu hamil gitu? Mungkin ada beberapa ibu yang sejak hamil jadi susah banget, jadi nggak nafsu makan, jadi harus tambah multivitamin gitu ya, Dok, ya. Atau mungkin harus tambah vitamin lain-lainnya nih supaya ibu dan bayinya tetap dalam keadaan yang baik gitu, Dok.
1: Iya, betul. Nah, ini menarik nih. Memang pada kondisi hamil ya, untuk memastikan bahwa asupan mikronutrien, kita bilangnya nutrisi mikro ya. Kalau yang tadi karbohidrat, protein, sayur-sayuran itu kan nutrisi makro. Nah, kebutuhan nutrisi mikro juga harus diperhatikan. Untuk memastikan kebutuhannya terpenuhi, memang sangat dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah atau multiple vitamin. Jadi yang isinya asam folat, B1, B6, zat bes, iron, magnesium itu sekarang udah banyak ya dijual yang multi nutrien mikro seperti itu. Itu sangat penting ya untuk memenuhi nutrisi mikro si ibu seperti itu. Nah, jadi selama kehamilan itu tablet tambah darah dan suplemen multi mikron ini diberikan untuk membantu pertumbuhan janin ya, dan juga terutama untuk mencegah anemia, karena anemia di Indonesia ini tinggi ya. Anemia pada masa kehamilan itu sekitar 20-25% gitu,
0: wow,
1: ibu hamil mengalami anemia.
0: Tinggi,
1: makanya
0: ya?
1: Harus diintervensi, walaupun ini hasilnya normal tapi tetap kita udah minum aja gitu, karena kadang-kadang penyerapan ataupun ragam makanan kita mungkin kurang, nah ditutuplah kekurangan itu dengan suplemen zat besi atau yang multinutrisi seperti itu.
0: Jadi memang harus ada yang ditambahkan gitu ya, Dok, ya, dari kebiasaan sehari-hari ya. Nah, apakah juga ada pantangan gitu ya, Dok, untuk mengkonsumsi teh dan kopi gitu, Dok?
1: Oh iya, betul. Jadi teh dan kopi ini mengganggu penyerapan zat besi. Jadi sebaiknya dihindari. Boleh atau enggak? Ya sebenarnya boleh, tapi jangan dibarengin. Jadi nanti enggak efektif
0: dijeda,
1: kita
0: gitu
1: udah
0: ya,
1: minum.
0: Dok.
1: Dijeda. Gitu.
0: Tapi tetap boleh gitu ya, Dok, ya.
1: Boleh.
0: Sejauh ini ya. Dengan
1: sejauh ini
0: kuantitas yang enggak kebanyakan gitu ya, Dok, ya.
1: Iya, kebanyakan. Dan kadang-kadang kan memang kalau zat besi itu ada yang bikin mual ya, Kak. Jadi memang harus konsultasi ke tenaga kesehatan supaya waktu minumnya itu sebaiknya kapan. Kalau saya sih akan sarankan malam ya. Jadi kan abis minum zat tambah darah terus kan kita tidur. Jadi kalau mual-mual ya kita gak berasa mual gitu ya.
0: Dan fokusnya kan udah pada pindah ke tidur ya, Dok, ya.
1: Iya, betul.
0: Oh gitu, ternyata ada impact-nya juga ya. Menarik. Dokter Indah, saya akan jeda dulu nih dengan beberapa lagu. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya, Dok. Saya mau nanya berikutnya nih, apa pengaruh anemia dan kekurangan gizi sebetulnya pada ibu hamil? Nanti kita lanjut ya, Dok.
1: Siap.
0: Pendengar Pro 1, kalau Anda juga mau ikutan interaksi bersama saya dan Dokter Indah terkait dengan kunci mempersiapkan generasi berkualitas sejak kehamilan, boleh banget, silahkan ya. Saya tunggu di line WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Masih dalam beranda Asa Cita Indonesia Sehat juga dengan tema Sehat Sejak Kehamilan, Kunci Mempersiapkan Generasi Berkualitas. Bersama dengan narasumber, Dr. Indah Budiarti, MEPID, pengelola program kesehatan ibu. Dr. Indah, kembali lagi dok bersama saya.
1: Halo, iya, Pak Ali dan para pendengar.
0: Baik, dokter, ini kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi adalah sebelumnya mengingatkan para ibu gitu ya untuk pola makan yang baik, kemudian menambahkan konsumsi tablet tambah darah dan juga suplemen lainnya gitu ya, dok. Salah satunya adalah untuk terhindar dari si anemia itu gitu ya, dok. Memang kalau misalnya ibu hamil ini anemia gitu ya, dok, dan juga kurang gizi, kita udah tahu lah gitu ya, nanti anaknya akan sulit gitu ya ketika lahir, catch up-nya dengan yang lain, perkembangannya gitu. Kalau anemia sendiri pengaruhnya apa nih, dok?
1: Iya, jadi anemia ini memang kalau secara keluhan yang sering muncul kalau seorang ibu hamil mengalami anemia adalah mudah lelah, pusing, lemah gitu ya, dan memiliki kemampuan yang lebih rendah pada saat persalinan nanti, dan juga yang paling gawat adalah resiko perdarahan. Jadi sedini mungkin memang kita perlu cegah anemia, karena tadi resiko perdarahan ini yang bisa menyebabkan kecacatan maupun kematian ibu, seperti itu.
0: Jadi cukup penting ya, dok ya, terkait dengan kurang darah ini ya, dok ya.
1: Iya, betul. Nah, betul. Jadi selain untuk keselamatan ibu, ini juga untuk kemaslahatan janin juga ya, karena anemia ini kan pembawa makanan di pembuluh darah gitu ya, yang menyalurkan nutrisi ya. Karena kan hemoglobin tuh yang bawain nutrisi di pembuluh darah. Sehingga kalau misalnya terjadi anemia, ada risiko pertumbuhan janin yang terhambat. Kemudian bisa juga terjadinya prematur atau bayi yang lahir berat badannya rendah.
0: Maka dari itu penting sekali untuk cek tiap bulannya, kemudian untuk mengkonsumsi tablet tambah darah juga gitu ya, dok ya. Karena efeknya cukup besar nih untuk ibu dan bayinya ya, dok ya. Nah, selain menghindari anemia gitu ya, dok, apalagi sih yang perlu dihindari dan diperhatikan selama kehamilan ini, dok?
1: Ya baik, sebelumnya saya koreksi sedikit ya. Untuk pengecekan hemoglobin atau pemeriksaan anemia ini dilakukan pada trimester 1 dan trimester ketiga. Tetapi bila pada trimester 1 itu dia sudah mengalami anemia, maka pemeriksaan HB-nya akan setiap bulan.
0: Oh, kan lebih sering ya, dok ya.
1: Iya, betul. Jadi sambil diintervensi, sambil dicek dia udah perbaikan belum, dia seperti itu.
0: Iya.
1: Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tadi, apa yang perlu dihindari itu ya? Ya, jadi memang hal yang perlu ibu hamil hindari adalah paparan dari hal yang tidak baik, seperti apa? Seperti asap rokok, minuman alkohol, kemudian narkotika tentu saja ya, dan makanan tadi ya, makanan mentah atau kurang matang. Terus penggunaan obat yang tidak berdasarkan resep dokter itu juga sebaiknya dihindari. Kemudian jamu-jamu, suplemen yang tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan itu juga sebaiknya dihindari gitu.
0: Nah, jadi jangan ikut-ikutan teman-teman lain ya, dok ya. Kan biasa gitu tuh.
1: Iya, betul.
0: Suka sharing, aku minum ini, aku minum itu gitu, main coba-coba sendiri, tapi harus konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan ya, dok ya.
1: Iya, betul, karena harus ada alasan medis dalam memberikan sesuatu, terutama obat-obatan atau suplemen ya.
0: Iya. Nah, ini juga biasanya kalau lagi hamil gitu ya, dok, baik dari keluarga gitu atau mungkin dari teman-teman gitu ya, banyak tuh yang mitos-mitos gitu tuh, dok. Jangan makan ini, jangan ini, jangan itu gitu ya, dok. Nah, kalau ngomong

0: kan baik ibu maupun janinnya. Atau ngemil-ngemil asin ya, aduh mulut aku enak kali ya makan yang gurih-gurih. Nah lalu berlebihan itu yang sebenarnya jadi pantangan, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Karena kalau dia terlalu makan asin berlebihan, kontrol natriumnya tidak dibatasi gitu ya, karena kan kalau makanan asin itu tinggi natrium, itu akan menyebabkan hipertensi. Nah itu akan bahaya untuk baik untuk ibunya maupun bayinya, seperti itu.
1: Oke, iya. Jadi memang sesuatu yang berlebihan tuh tidak baik ya dok ya.
0: Iya,
1: Baik untuk ibu
0: betul.
1: hamil maupun yang gak lagi hamil ya dok ya.
0: Iya,
1: Jadi bisa
0: iya sih.
1: ikutan saling support ya dok. Udah jangan
0: Iya.
1: kebanyakan ya. Nah,
0: Karena baik hamil maupun tidak hamil, kita harus makan makanan yang gizi seimbang.
1: Yes. Dan juga
0: Gitu.
1: bersih
0: Di buku
1: tadi ya
0: KIA
1: dok ya.
0: itu ada porsinya seberapa, kalau ya itu ada informasinya. Jadi buku KIA selain untuk merecord pemeriksaan kesehatan, itu juga ada poin-poin edukasi yang harus diketahui ibu hamil maupun setelah persalinan, termasuk nutrisi yang penting dan porsinya seperti apa gitu.
1: Ya, jadi udah komplit ya tuh guide-nya ya dok ya.
0: Iya.
1: Nah yang terakhir dokter nih, apa aja sih tanda bahaya kehamilan yang harus diketahui oleh ibu dan keluarga dok?
0: Ya, ini yang penting diketahui untuk tanda bahaya ya. Kalau misalnya menemui hal-hal ini, itu segera ke fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah kalau ada perdarahan dari jalan lahir, kemudian sakit kepala hebat sampai pandangan kabur atau kejang. Nah, itu udah langsung juga ya. Kemudian bengkak pada wajah dan tangan, itu juga segera ke fasilitas kesehatan. Nyeri perut hebat, demam tinggi, muntah yang terus-terusan nggak berhenti. Jadi bukan berarti namanya juga hamil muntah, enggak ya, tapi kalau yang terus-terusan sampai lemes itu harus juga segera ke fasilitas kesehatan. Terus air ketuban keluar sebelum waktunya. Terus gerakan janin berkurang atau tidak dirasakan. Jadi ibu juga perlu menilai ya, gerakan janin saya kok nggak seperti biasanya ya, berkurang. Nah, itu ada di buku KIA tuh. Untuk usia kehamilan segini biasanya ada gerakan berapa berapa kalinya, berapa lamanya, itu ada di keterangan di buku KIA. Jadi harus dibaca juga. Kemudian ada sesak napas, nyeri dada, dan penurunan kesadaran. Itu juga tanpa menunggu jadwal kontrol, kalau ditemui poin-poin tadi yang saya sebutkan, itu segera ke fasilitas kesehatan.
1: Nah, selain memperhatikan hal-hal ini ya dok, kan cukup penting ya. Ini keluarga yang paling dekat gitu ya, dan suami juga pastinya harus ikut peran serta gitu ya dok. Nah, dukungan apa
0: Betul.
1: lagi sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil nih dok, baik dari suami dan keluarga?
0: Iya, memang kalau kondisi kehamilan kita harus saling support ya, terutama ibu hamil ini kan rentan juga untuk mengalami kondisi mental yang naik turun, sehingga dukungan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari suami dan keluarga itu penting. Apa sih yang bisa dilakukan ya? Misalnya menemani ibu dalam pemeriksaan kehamilan ANC tadi ya, kemudian memastikan adanya makanan yang bergizi, juga suplemennya ya, tablet tambah darah minimal itu ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah agar ibunya cukup beristirahat, itu juga bisa dilakukan. Terus mendengarkan keluhan dan juga menjaga kondisi emosional ibu. Ya, jadi sekali-kalilah mendengarkan keluh kesah ibu gitu ya, tanpa judging, itu juga penting untuk kesehatan mental. Kemudian menjaga rumah bebas asap rokok ya. Jadi asap rokok itu sangat berbahaya karena asapnya kan membuat kita jadi perokok pasif ya. Kemudian mengetahui tanda bahaya, itu juga keluarga perlu tahu, bukan cuma ibunya, tapi keluarga juga perlu tahu, karena nanti kan yang bergegas untuk membawa ke vaskes adalah keluarga. Kemudian membantu ibu menjalani pemeriksaan lanjutan atau rujukan. Jadi kalau kadang-kadang tidak cukup pemeriksaan misalnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik atau puskesmas, ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dirujuk ke dokter spesialis di rumah sakit. Nah, ini juga harus support dari keluarganya untuk mengantarkan, untuk memfasilitasi. Ya, kemudian kemudian juga sebaiknya menghindarkan ibu dari kekerasan dan tekanan psikologis, yaitu kayaknya hamil nggak hamil juga harus dijauhi ya. Kemudian tentunya bersama-sama menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dalam persalinan.

0: Ya intinya yang membuat ibu merasa aman, dihargai, kemudian mampu menjalankan anjuran dari tenaga kesehatannya gitu.
1: Yang terakhir dok, pesan utama nih dari Dinas Kesehatan untuk ibu, suami, dan juga keluarga mungkin jadi pelengkap dari informasi yang sebelumnya nih dok.
0: Ya, baik. Jadi generasi berkualitas itu atau bayi yang dilahirkan kita persiapkan bersama-sama. Ibu perlu menjaga kesehatan dan mengikuti pemeriksaan serta anjuran tenaga kesehatan. Nah, support suami dan keluarga juga perlu memastikan ibu memperoleh makanan yang bergizi, suplemen, waktu istirahat, ketenangan emosional, kemudian lingkungan yang bersih dan aman dari apa zat berbahaya seperti asap rokok serta pertolongan tepat waktu jika terjadi tanda bahaya. Jadi jangan menunggu muncul masalah. Saran saya periksakan kehamilan sejak dini, kenali tanda bahayanya, siapkan persalinan dengan baik, kemudian lanjutkan pengawalan anak yang lahir tadi ya. Seperti pemberian ASI, MPASI dan gizi yang baik. Nah, tapi kalau bila terjadi keluhan atau faktor risiko, segera deh datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi harapan kita adalah ibu yang sehat, kehamilan terjaga, bayinya lahir selamat ya, dan anak memiliki kesempatan yang terbaik untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
1: Yes, terima kasih Dokter Indah untuk edukasinya di siang hari ini. Semoga nih yang mendengarkan yang mungkin sedang hamil atau mungkin punya rencana untuk hamil gitu ke depannya bisa diikutin nih dok ya, supaya nanti anaknya lahir dan sehat-sehat, ibunya juga sehat, everybody happy jadinya dok ya, kerjasama.
0: Iya, jadi generasi emas nanti.
1: Jadi generasi emas. Yes, Dokter Indah terima kasih banyak. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan dok. Selamat kembali bertugas.
0: Terima kasih, Marli.
1: Itu dia pendengar Pro 1 akhir dari Beranda Asa Cita Indonesia Sehat ya, dengan tema Sehat Sejak Kehamilan, Kunci Mempersiapkan Generasi Berkualitas, bersama dengan narasumber Dr. Indah Budiarti MEPID, pengelola program kesehatan ibu. Selanjutnya nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan program 3 ya, pendengar Pro 1 untuk dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Tjaanie Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional, seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in einer Situation unter Druck gekommen, aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis haben noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama, karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta kemarin. Meski seluruh pemain dinyatakan dalam kondisi prima, Hartman menyebut ada beberapa pemain yang datang terlambat untuk bergabung dengan tim. Karenanya ia dan tim pelatih harus menyiapkan mereka dengan sebaik mungkin sambil mempertimbangkan semua pilihan.
2: Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan pentingnya mentalitas pemain saat menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin menyebut pertandingan melawan Singapura membutuhkan kesiapan mental sejak awal hingga akhir pertandingan.
2: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Mira Bulitinoli, Pro 3.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
3: Jadi alhamdulillah, edisi pertama juga di Bandung. Nah, ini hal yang saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat olahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat.
2: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
4: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
2: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: tips yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi Club Project dengan Yogyakarta, pendengar Pro 1. Ini jadi bikin sedikit rindu sama Yogyakarta ya. Ini kalau dilihat sekarang-sekarang semakin ramai Yogyakarta ya. Makin banyak juga wisatawan yang berlibur di sana. Banyak tempat makan yang enak-enak, tempat liburan yang baru-baru juga gitu ya. Nah, pendengar Pro 1, saya mau update dulu nih dari Jakarta ya. Di Jakarta siang ini, kemarin tuh ramai sekali sosial media terkait adanya seorang ibu yang lahiran di KRL, pendengar Pro 1. Penumpang KRL Green Line menceritakan kalau adanya detik-detik persalinan darurat seorang ibu dalam gerbong kereta Rangkas Bitung Tanah Abang ya. Ini tanggal 24 September 2026 Kamis lalu. Melalui akun Threads yang namanya Iman Kakak mengatakan kalau kejadian bermula saat sang ibu ini mendadak mengalami sakit di dalam gerbong hingga petugas KAI komuter dengan sigap menyiapkan kursi roda. Kemudian saat hendak dievakuasi keluar dari rangkaian kereta, sang ibu ini mengalami kontraksi hebat hingga akhirnya berbaring di lantai gerbong, pendengar Pro 1. Jadi ketika mau diangkat keluar kereta, ibu ini mengalami kontraksi dan tiba-tiba duduk di lantai dan berbaring, pendengar Pro 1. Di tengah situasi ini, seorang penumpang menyadari kalau sang ibu ini sudah memasuki persalinan. Dan menurut saksi, proses melahirkan terjadi sangat cepat sedangkan sang ibu tampak senang. Wow, ini pasti ada deg-degannya ya. Deg-degannya pakai banget-banget ini mah ya, pendengar Pro 1 ya. Gak kebayang kok tiba-tiba bisa lahirannya di kereta gitu ya. Setelah persalinan selesai dan kondisi dipastikan aman, petugas KAI komuter langsung mengevakuasi ibu dan bayi tersebut keluar dari rangkaian kereta untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan menurut manajer public relation KAI komuter Leza Arlan, saat itu sang ibu sedang duduk di kursi prioritas, kemudian mendadak merasakan tanda-tanda persalinan di tengah perjalanan. Merespon situasi ini, petugas pengaman di dalam kereta langsung berkoordinasi dengan masinis dan tim di stasiun Rawabuntu untuk menyediakan penanganan medis, sehingga persalinan darurat ini berjalan lancar dan juga ibu dan bayinya ini sejauh ini terlihat sehat ya, pendengar Pro 1, dan selamat. Wah, bravo nih teman-teman dari KAI ya. Sampai saat ini juga di Puskesmas Rawabuntu ya, dikatakan bahwa bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir dalam kondisi sehat dan selamat gitu. Dan dikatakan oleh bidan di Puskesmas, ada Minarwati yang menyampaikan kalau tiba di Puskesmas, ibu dan bayi ini sehat, kemudian persalinannya telah selesai sepenuhnya di dalam kereta. Wah, deg-degannya sih ada ya. Ini kita berikan selamat dulu untuk tim yang sudah membantu serta kesigapan, dan juga pastinya nih penumpang lainnya yang kooperatif ya, bukannya diliatin tapi agak memberi jarak sedikit supaya oksigennya jauh lebih banyak gitu ya, nggak jadi tontonan gitu. Selamat juga untuk ibu ini yang baru melahirkan seorang bayi perempuannya, sehat-sehat ya. Kemudian pendengar Pro 1, di hari Jumat ini juga saya mau ngingetin Anda kalau sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah sholat Jumat ya. Jadi mungkin Anda sekarang yang lagi bekerja udah boleh bersiap-siap nih, meninggalkan meja kerjanya gitu untuk siap-siap ibadah. Yang tidak menjalankan ibadah sholat Jumat udah bisa break nih bentar lagi ya. Rolly temenin terus di Jakarta siang ini hingga pukul 15, dan masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak pastinya.

0: Nel, aku lihat festival kampus tahun ini diurus sama angkatan baru ya. Bagus banget loh dekorasinya.
1: Bagus sih, tapi masih banyak kurangnya. Sebagai senior, kayaknya harus aku evaluasi di angkatan baru.
0: Wah, kalau kamu evaluasi sih bagus banget. Cuma jangan sampai nyakiti hati mahasiswa angkatan baru ya.
1: Tapi kalau yang aku bilang fakta kan gak salah, Fer. Lagi pula aku kan senior, jadi lebih berpengalaman.
0: Kita memang senior, tapi bukan superior. Jangan sampai tindakan dan kata-katamu dianggap sebagai bullying.
1: Hindari kekerasan fisik dan verbal di kampus. Stop bullying.
2: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

cakrakan kepada hati pendengar Pro 1. Menemani kita di Jakarta siang ini ya, dan menemani Anda juga nih untuk mungkin lagi mau istirahat makan siang ya. Lagi bingung nih mau milih makan siang apa bersama dengan rekan-rekan lainnya karena udah mulai tanggal tua ya, atau mulai ada yang ini buka bekalnya nih, tadi pagi udah sempat bawa bekal ke kantor. Untuk Anda mungkin juga punya beberapa inspirasi untuk menghabiskan akhir pekan ini gitu ya, setelah sibuk bekerja selama seminggu agak capek-capek, badannya pegel-pegel gitu ya. Saya punya sebuah cara baru nih untuk menikmati di akhir pekan dan bikin tubuh jadi lebih rileks ya pendengar Pro 1. Ini namanya adalah lymphatic massage gitu. Jadi lymphatic massage ini dipilih untuk mereset tubuh. Ini tekniknya pijatnya dengan lembut, berfokus pada aliran limfa, dan kini ada di beberapa lokasi di Jakarta, pendengar Pro 1 ya. Karena setiap hari bekerja tanpa jeda, kadang-kadang suka lupa merhatiin diri sendiri. Makanya saya kasih ide untuk self-care untuk Anda ya, yang mungkin juga suka kelewat nih self-care yang bisa dilakukan sendiri, seperti tidur cukup, berolahraga gitu ya, meluangkan waktu tanpa distraksi, sampai melakukan perawatan yang menenangkan. Jadi salah satu ritual yang belakangan banyak dilakukan gitu ya untuk lebih rileks adalah lymphatic massage gitu ya. Ini juga mengetahui ya pendengar Pro 1 kalau pijatnya ini bukan kayak pijat-pijat yang harus kenceng gitu ya, tapi cukup pijatnya pelan-pelan aja supaya mendapatkan rasa rileksnya, kemudian membantu tubuh melambat setelah hari yang padat gitu. Jadi ada risetnya gitu buat badan ya pendengar Pro 1. Kemudian untuk di review ada 17 studi yang telah menemukan kalau adanya bukti penurunan volume dan gejala pada kondisi tertentu. Namun keseluruhan ini masih beragam, jadi gak bisa disamaratakan untuk semua kebutuhan ya pendengar Pro 1, karena tujuannya memang adalah pengalaman relaksasi dan juga perawatan tubuh ya. Memang betul teknik ini bisa mengatasi beberapa penyakit tertentu gitu ya, tanpa evaluasi dari tenaga kesehatan, tapi tetap harus berhati-hati ya, karena tujuannya mau rileks aja dulu gitu. Ini mungkin bisa Anda coba gitu ya, barengan sama keluarga lainnya. Barengan sama ini mungkin ya pendengar Pro 1, apa namanya, ada ipar gitu ya, atau kakak ipar, bareng-bareng gitu treatmentnya di akhir pekan ya. Dan si

Lymphatic massage ini ya, pendengar Pro 1, ini memadukan unsur beauty dan wellness dalam satu tempat ya. Jadi benar-benar memberikan keamanan dari awal sampai akhir sesi gitu. Nah, salah satu fungsi dari lymphatic massage ini adalah untuk mengurangi pembengkakan ringan ya. Ini berarti bisa mengurangi penumpukan cairan berlebih di jaringan tubuh ya. Kemudian mendukung pemulihan setelah operasi atau ada cedera, pendengar Pro 1. Jadi dengan sirkulasi limfatik membaik, jaringan yang rusak bisa pulih lebih cepat ya. Kemudian memberikan efek relaksasi dan juga mengurangi stres nih. Karena biasanya setelah massage yang dilakukan ini, banyak orang merasakan kualitas tidur dan kenyamanan tubuh ya gitu. Jadi lebih berkualitas gitu, pendengar Pro 1. Dan juga bisa mengurangi ketegangan otot ringan. Kemudian memperbaiki sirkulasi getah bening, mengurangi rasa kaku juga pada tubuh, karena mungkin seharian atau semingguan ini lama banget duduknya gitu ya. Jadi pijat limfatik massage ini membantu merelekskan area yang terasa tegang sambil melancarkan aliran cairan tubuh. Jadi memang lebih rileks gitu ya, pendengar Pro 1. Boleh nih dicek-cek lymphatic massage ya. Siapa tahu ada di dekat tempat Anda, bisa langsung di-booking di weekend nanti ya. Dan bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan akhir pekan Anda bersama dengan yang tersayang. Saya masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak juga tentunya, yang mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, peristiwa menarik di tempat Anda, atau mungkin ada informasi lainnya yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1, boleh silakan 0811 7972 7912.

0: Dilansir Arizona State University, semut bisa menopang beban yang berat karena ototnya memiliki luas penampang yang relatif lebih besar dan tebal terhadap ukuran tubuhnya jika dibandingkan dengan hewan yang lebih besar. Bentuk fisik semut ini memungkinkan mereka menghasilkan kekuatan miligram to miligram. Studi memperkirakan persendian semut dapat menerima gaya lebih dari 3.000 kali berat badan mereka sendiri tanpa patah. Lebih lanjut, dikutip dari laman Inside Science, penelitian menunjukkan bahwa sendi di leher semut bisa menahan beban 5.000 kali lebih berat dari badannya. Sebelumnya, semut juga pernah difoto dengan membawa bangkai anak burung yang diperkirakan 1.000 kali beratnya.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengerahkan kurang lebih 382.000 personel gabungan untuk mengamankan jalannya dua pertandingan FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua laga yang digelar pada Jumat ini akan mempertemukan Bangladesh melawan Malaysia pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Singapura pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Unsur satuan tugas yang diterbangkan dalam operasi khusus ini melibatkan berbagai fungsi teknis kepolisian, mulai dari unsur pimpinan, staf, serta satuan petugasan preventif dan pengawalan rute patroli dan juga lalu lintas atau walrolakir, penegakan hukum, tindak humas hingga bantuan operasi. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, saluran air di Jalan Blok Duku atau Rawakuda RT 13 RW 10 Kelurahan Cibubur Kecamatan Cirates Jakarta Timur kini mulai direvitalisasi oleh petugas Suku Dinas Sumber Daya Air. Pengerjaan proyek infrastruktur lingkungan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi potensi genangan air ketika musim hujan tiba. Revitalisasi saluran air sepanjang 140 meter ini sudah dimulai sejak awal September 2026 dengan target tuntas dalam waktu 2 bulan. Saat ini progresnya sudah mencapai sekitar 40%. Sebanyak 8 personel pasukan biru serta alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses perbaikan saluran pembuangan. Pemerintah daerah mengimbau seluruh masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan setelah proyek perbaikan ini selesai sepenuhnya. Sekian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Sekarang saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat Jumat tanggal 25 September 2026 bersama dengan Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.
4: Alhamdulillah alladhi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an azim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menyelenggarakan salat Jumat berjamaah bersama-sama dengan lebih dari 40 imam-imam besar di seluruh dunia datang khusus berkumpul di ibu kota kita Jakarta ini membicarakan suatu hal yang sangat urgent, membicarakan betapa pentingnya menggunakan diplomasi agama, menggunakan bahasa agama di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awadu fi hadhil munasabah an ata'amal fi mawdu'aini bil balighai al-ahmiyah li mustaqbalina al-mustarika wa huma ad-diplomasiyah ad-diniyah wa lahutul bi'ah. Inna diplomasiyah laysat mujarrada tafawudin bainal hukumat bal hiya aidan fannun akhlaqiyyun li bina'i thiqah wal haddi minal ida wal khalqi tafawum wa tahdidil mas'uliyat al mustarika bainal mujtama'ati allati qad tatabanna mu'taqidatin mukhtalifah wa yu'allimu al qur'an muslimin ijra al hiwar bi hikmah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan wa bil mithli yahsul qur'an ala al hiwar ma'al mujtama'at diniyah al-ukhra istinadan ila usasin akhlaqiyatin mustarikat. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum wa iktasifu maksumum al-kalimah as-sawa ahmiyatan khasa fi waktina rahin idhqar tastamil hadihil al-kalimatu sawa اليوم قضايا مثل السلام وحماية البيئة والمساعدات الإنسانية والحد من الفقر والاستجابات للكوارث ورعاية الشباب والوقاية من العنف وتعاطي المخدرات ويعد هذا بعدا آخر لمفهوم الوحدة المتعالية للأديان وهو مفهوم الذي طرح أيضا في الدراسات الدينية ولا سيما يدل الشؤون مما يدعونا بوضوح إلى تعزيز القوة الجاذبة للدين التي توحد الناس وتحقق السلام بدلا من القوة الطاردة التي تفرقهم وتثير الصراعات bainakum. Wabihatal ma'na yamtalikul khitab ad-dini bil mafhumil mazkuri anifa quwatan kabiratan fi majali diplomasiyah haitsu yad'um wa yu'azzizu diplomasiyah rasmiyah al-qanuniyah. Wa ma'a dhalik laysa lizaman ala al-mujtami'at ad-diniyah an tattafiqa hawla kulli 'aqidatin lahutiyah hatta tatamakkan min at-ta'awun id qad tahtalifu fil masail lahutiyah wan nusus al-muqaddas wa at-tuqus wal marji'iyat ad-diniyah idan hasna ila at-tafsir ad-dalali ar-ruhi aw as-sufi fil qur'an fa inna hadhihi al-ikhtilafat qad tajidu mubarridan lima qalahu Yaqub alaihi salam li auladihi kama jaa fil Qur'an wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabi mutafarriqa wa ma'a dhalik wa bighadhi an-nadar an hadhihi al-ikhtilafat la yazalu yata'ayyan alaina ijadu awdiyatin mustarikatan li himayah al-karamati al-insaniyah والحد من الفقر ومنع العنف والدفاع عن المجتمعات الضعيفة وحماية البيئة وبالتالي فإن الدبلوماسية الدينية ليست إضعاف الهوية الدينية وبالتالي فإن الدين هو مبدأ الهوية إنه تعبير عن النضح الديني يمكن للمؤمن الواثق أن يضل ملتزما بالإيمان بينما يعامل الآخرين بالعدل والمجامعة والرحمة وهذا يقولنا بالتأكيد إلى اللاهوت البيئة الذي يطلب منا أن نفهم البيئة ليس فقط كمسألة علمية أو اقتصادية بل كمسألة لاهوتية وأخلاقية في الإسلام الأرض في النهاية ملك الله والبشر مؤتمن على المسؤولية تجاه الخالق وليس الملكية المطلقة لها يقول الله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض الإسلام يرفض أيضا الإسراف والاستهلاك المفرط وقد أسس النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاقيات البيئة بالعدد من التعاليم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل فزراعة المخاصيل على سبيل المثال لها فائدة عظيمة للإنسان والمخلوقات الأخرى يوسع هذا التعليم فكرة المحبة إلى ما هو أبعد من المساعدة الإنسانية المباشرة يمكن أيضا أن يصبح إطعام الحيوانات ودعم الحياة البيئة صدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ويأكله منه طير أو الإنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة الرسالة الروحية عميقة إن المسؤولية البيئية ذات قيم حتى عندما تكون الفائدة المباشرة غير مؤكدة إن الزراعة هي عمل ومسؤولية وإيمان مع لاهوت البيئة نتوصل إلى الاستنتاج مفاده أن الدين هي زرع الماء بالصلة الروحية بينما نحن البشر ككون صغير وبين الله والكون ككون كبير ولهذا السبب فإن الدبلوماسية الدينية في القرن الحادي والعشرين لا بد أن تشمل الدبلوماسية البيئة معاشر المسلمين رحمكم الله In this opportunity I also would like to reflect on two very important themes that are becoming increasingly important for our shared future. There are religious diplomacy and ecotheology. Diplomacy is not merely negotiation among government. It is also the ethical art of building trust, reducing hostility, creating understanding, and finding shared responsibility among communities that may possess different beliefs. The Quran teaches Muslims to conduct dialogue with wisdom, invite to the way of your Lord with wisdom or al-hikmah and good instruction, al-mawidatul hasana, and argue with them in the best manner. Ma'asyiral Muslimin, the role of mosque imam is changing and expanding. Traditionally, the imam has been understood primarily as the person who lead prayer, teach the Quran, delivers sermons, and guides the moral life of the Muslim community. This function remains essential. Yet, in today's interconnected and often divided world, the imam is increasingly called to become something more, namely a bridge builder, peace educator, community diplomat, and representative of Islam in the wider public sphere. The imam is uniquely positioned to encourage this process. He speaks regularly to the community, understands local concern, possesses religious legitimacy, and often becomes the first person people approach during family crisis, social conflict, or moral confusion. Because of this trust, the imam can help reduce religious prejudice before it develops into hostility. An imam who practices hikmah does not weaken his faith. Rather, he demonstrated maturity in pressing Islam with dignity and respect. The role of the imam can therefore extend beyond the walls of the mosque. He can engage schools, universities, government instructors, government institutions, diplomatic forum, media, and civil society organizations. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told that Muslim is one from whose tongue and hand order people are safe. This moral principle should also guide public religious communication. The mosque itself can become a center of religious diplomacy. It can host interfaith discussion, humanitarian cooperation, environmental program, youth activities, and educational visits. The mosque itself can become a center of religious diplomacy. It can host interfaith discussions, humanitarian cooperation, environmental programs, youth activities, and educational visit. Mosque should be a melting pot to unite people of different faith, even a home for humanity. In this way, the mosque becomes not only a place of worship or the meeting point of God and His servants, but also a place where Islamic mercy is made visible in society. In addition, as we learn from the Prophet Muhammad, we should extend the function of mosque as place of a people empowerment. The imam of the future must remain firmly rooted in the Quran and Sunnah, while also understanding society. Media, conflict resolution, international affairs, and cultural diversity, his authority should not be limited to retail leadership. It should also contribute to social peace. An imam who builds bridge does not compromise Islam. On the contrary, he helps demonstrate Islam as rahmatan lil alamin, mercy to all creation. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Ini adalah pertama kalinya kita mengumpulkan seluruh imam-imam besar dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Amerika Latin, dari Asia, Di sini ada Pakistan dan juga di Korea serta Asia Tenggara. Mereka berkumpul untuk membicarakan suatu persoalan krusial. Disinilah peranan imam besar pada setiap negara mampu menyentuh batin masyarakat. Karena kita sangat yakin bahwa kemanusiaan itu hanya satu. Humanity is only one. Apapun agamanya, apapun etniknya, apapun warga negaranya, hati dasar setiap insan itu adalah satu. Humanity is itu sendiri. Makanya itu sentuhan hati nurani ini diharapkan akan bisa meredam konflik yang ada. Diplomasi formal ternyata tidak banyak berhasil untuk meredam konflik. Mari kita mencoba jalur lain. Bagaimana menyentuh hati nurani setiap insan-insan di muka bumi ini. Kita sama-sama anak cucu Adam. Kita sama-sama anak manusia. Pasti punya rasa yang sama. Mari mempertemukan hati nurani untuk menyelesaikan konflik yang ada di antara kita. Mari juga menggunakan bahasa agama untuk menyadarkan diri kita untuk tidak gampang merusak alam. Perusakan alam sudah masuk pada ambang yang sangat membahayakan sekarang ini. Mari kita menyentuh mereka dengan menggunakan bahasa agama agar betul-betul memelihara alam semesta ini. Jika kita ingin hidup damai di muka bumi ini, persyaratannya adalah kita harus merawat dan memelihara alam. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan pengrusakan alam, mengeksploitasi alam melampaui batas dambang adaya dukungnya, maka kita sesungguhnya akan mengundang kiamat itu akan datang lebih awal. Disinilah peranan penting hari ini kita berkumpul bagaimana menggunakan bahasa agama untuk membangkitkan kesadaran kemanusiaan pada kita semuanya di kolom penghuni langit Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth ila an-nasi kaffatan bashiran wa nadhiran wa da'ian ila Allah bi'ithni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim 'ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil 'azhim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. وَأَحْذِرْكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا عباد الله أوصيكم ويا بيت الله فقد فاز المتقون. ويا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aqim salat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar MA. Atasyarraf Al-Mukarram Al-Imam Al-Akbar Al-Masjid Al-Aqsa wal Mufti Al-Akbar Al-Syeikh Muhammad Ahmad Muhammad Hussein wa Duyuful Kiram minas sifarat wal a'immah al masajid al alami nurahib bikum fi masjid istiqlal wal an saufa nastami' ma'an al kalimat min wazir al diniyah al indonesia profesor dr Nasiruddin Umar wa fadilat Al-Syeikh Muhammad Ahmad Muhammad Hussein. Mubasyarah. Waktu insyaAllah khamsah lighat sabah daqai. Sohibu karasih.

0: والرعاية للمقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
1: Karena itu kami di Masjid Istiqlal yang ramai ini kami mendoakan semoga kita semua bisa sama-sama salat menziarahi Masjid Al-Aqsa dan salat di Masjid Al-Aqsa serta kita bersama rakyat Palestina untuk berjuang memerdekakan Palestina sehingga Palestina menjadi negara yang merdeka.
0: Ayuhal ahbab, nahnu nu'ahidukum an nabqa bihaulillahi wa quwwatih, an nabqa al-murabitin fil Masjid Al-Aqsa ila an yaqdi Allah amran kana maf'ula.
1: Kita berharap kita semua untuk bersikap mendukung Palestina sehingga Allah pada akhirnya membukakan dan memberikan kemenangan pada Palestina.
0: Wal mutabi' li abna'i asy-sya'b al-filistini alladziina ya'maluuna biwasiyyati rasuulina al-akram sallallahu alayhi wa sallam hiinama saalahu ba'du as-sahabati al-kiram ya rasuulallah ayna ta'muruna in ibtuliina ba'daka bil-baqaa liya'ti al-jawaab min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam alayka bibayti al-maqdis la'allallah yarzuquka dhurriyyah yakhduna ila dhalikal masjid wa yaruhun.
1: Demikian apa yang dulu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, bagaimana umat Islam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita berpegang, kita perjuangkan Baitul Maqdis supaya kita dapat berjuang bersama dan memerdekakan Palestina.
0: Fa dhurriyyatu abna'i Filistin تغدو إلى المسجد الأقصى وتروح رغم كل المضايقات ورغم كل الحواجز ورغم كل الاعتقالات ورغم كل ما ينزله الاحتلال الإسرائيلي بأبناء القدس وأبناء فلسطين بأبناء أكناف بيت المقدس كافة.
1: Karena itu apapun yang terjadi kita akan berjuang untuk memperjuangkan Baitul Maqdis dan Palestina untuk kemenangan kita bersama.
0: سأختم. ولكننا أيها الأحباب أيها الكرام سنبقى نحمل هذه الأمانة أمانة الرباط وأمانة الثبات وأمانة الإعمار ما استطعنا إلى ذلك سبيلا للمسجد الأقصى ومقدساتها إلى أن يأذن الله تعالى بوحدة هذه الأمة وجمع كلمتها ولم شملها لتنطلق مرة أخرى صوب القدس فاتحة محررة منتصرة بعون الله وذلك إن شاء الله يوم قريب عند الله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Di pundak kita semua ada beban untuk bagaimana kita bisa membantu memerdekakan Palestina dan memerdekakan Masjidil Aqsa. Karena itu di pundak kita semua, mari kita semua bersatu untuk memperjuangkan Palestina merdeka.
2: Ayuhal hudur al-barnamij at-tali ad-du'a alladhi sayulqiha al-Syekh Ahmad Ibrahim As-Sawi min hay'ati kibaril ulama'il Azhar. Falyatafadhal.
3: Selain 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Itu dia tadi salat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta, pendengar Pro 1. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Nah, nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama mendengarkan berita dari Warta Berita Pro 1 Jakarta.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Hal tersebut tentunya sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri.
3: Kenapa untuk gagal teknologi kita tidak memiliki jalur-jalur evakuasi? Karena apa? Bergantung arah angin.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Utahayan. Sari berita penting. Hari ini Korps Lalu Lintas Polri menggelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Cilegon hadapi ancaman bencana gagal teknologi akibat banyaknya industri kimia di wilayah Cilegon, Banten. Berita selengkapnya. Korps Lalu Lintas Polri menggelar acara syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan pagi tadi. Rizky Basuki melaporkan.
4: Korps Lalu Lintas Polri memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 hari ini yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peringatan momentum bersejarah itu menjadi pijakan untuk mengevaluasi modernisasi layanan kepolisian lalu lintas serta peningkatan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo menyatakan, usia ke-71 menandai fase penting transformasi digital di tubuh Korlantas. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 mengambil tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Demikian disampaikan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo, dalam acara syukuran peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan pagi tadi.
2: Hal tersebut tentunya sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Tema ini tentunya bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen untuk menghadirkan polantas yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
4: Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, pendekatan penegakan hukum berbasis teknologi seperti perluasan cakupan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan integrasi data registrasi kendaraan terus diperkuat guna meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memicu pelanggaran prosedur. Di usia ke-71 ini, fokus Korlantas tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi yang masif dan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, transparan, serta akuntabel. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berhasil panen buah melon hasil urban farming di lahan kurang produktif bekas sekolah yang ada di wilayah Jakarta Timur. Berikut Setio Agung melaporkan.
5: Lahan kosong bekas SMK Santa Lucia di Rawamangun, Jakarta Timur dimanfaatkan untuk kegiatan urban farming yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat sekitar. Sekitar 100 buah golden melon dipanen dari lahan tersebut dan sebagian hasil panen dibagikan kepada siswa. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan lahan tersebut sebelumnya tidak termanfaatkan setelah SMK Santa Lucia berhenti beroperasi. Halaman sekolah kemudian dimanfaatkan kelompok tani Kelurahan Rawamangun untuk menanam melon dan sejumlah tanaman pangan lainnya. Dalam panen kali ini, sekitar 100 buah melon berhasil dipetik dengan perkiraan berat keseluruhan lebih dari 100 kg. Selain melon, jagung juga ditanam di lahan tersebut dan diperkirakan dapat dipanen dalam waktu dekat.
6: SMK yang sudah tutup di Santa Lucia, yang sudah tutup dan halamannya tidak terpakai, makanya dimanfaatkan oleh kelompok tani Kelurahan Rawamangun untuk ditanami melon. Dan di sini juga ada jagung yang mungkin sebentar lagi akan panen. Dan mudah-mudahan dengan hasil melon ini bisa memacu masyarakat yang lainnya yang memang ada tanah-tanah yang kosong untuk bisa berizin kepada yang punya untuk bisa dimanfaatkan dan ditanami tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi sehari-hari oleh warga masyarakat sekitar.
5: Pemanfaatan lahan tersebut juga bersinggungan dengan kegiatan edukasi pertanian bagi siswa SDN Rawamangun 07 yang berada di sekitar lokasi. Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, sejumlah siswa mengikuti kegiatan panen dan mendapatkan melon dari hasil panen tersebut. Kepala Sekolah SDN Rawamangun 07, Erniati Simatupang, mengatakan sekolah selama ini berkolaborasi dengan kelurahan dan petugas PPSU untuk mengenalkan kegiatan bercocok tanam kepada siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran langsung mengenai pertanian perkotaan dan ketahanan pangan.
7: Kalau rencana kami dari sekolah, kami akan kerjasama lagi, kolaborasi lagi dengan kelurahan, PPSU-nya, tadi sudah ketemu dengan Pak Yusuf untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah.
8: Itu nanti seperti apa, Bu, pendidikannya?
7: Pertama, edukasi kepada anak-anak baru. Kita mengajak anak-anak untuk langsung sesuai dengan dari Pak Gubernur juga, kan?
5: SDN Rawamangun 07 Pagi memiliki 317 siswa dan telah memanfaatkan lahan di lingkungan sekolah untuk kegiatan bercocok tanam. Sejumlah tanaman yang pernah ditanam antara lain kangkung, cabai, lengkuas, dan tanaman apotik hidup. Dengan sebagian hasilnya dibagikan kepada warga sekitar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Diduga akibat kecanduan narkotika, seorang pria nekat mencuri motor milik tetangganya sendiri dan dijual seharga Rp200.000 demi mendapat satu paket sabu. Berikut Alwan Syada melaporkan.
9: Polisi menangkap seorang pria berinisial DR yang diduga mencuri sepeda motor Honda PCX milik tetangganya di Jalan Pekapuran, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pencurian itu terjadi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 5 pagi. Motor tersebut pun kemudian dijual seharga Rp200.000 dan ditukar dengan satu paket sabu untuk dikonsumsi. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan aksi pencurian itu dilakukan DR bersama rekannya berinisial DD yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wahyu menjelaskan, saat hendak berangkat kerja, korban berinisial AE mendapati sepeda motornya yang sebelumnya berada di halaman rumah telah hilang. Dari hasil rekaman CCTV, DR dan DD terlihat mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua terduga pelaku merupakan tetangga korban dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.
10: Pada saat korban atas nama AE mau berangkat kerja, pada pukul 05.00 melihat motor yang terparkir di sekitaran rumahnya sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan sekitaran halaman rumah, tidak ditemukan motor tersebut. Kemudian korban menuju ke Polsek Tambora untuk membuat laporan polisi.
9: Dari hasil penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap DR di rumahnya pada 8 September 2026. Sementara itu, DD masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Adapun dari hasil pemeriksaan sementara, sabu yang diperoleh dari hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi. Atas kasus itu, DR dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Komunitas skateboard di kawasan bermain Kalijodo, Jakarta Utara keluhkan acara musik DJ hingga larut malam, sehingga mengganggu aktivitas warga dan penggunaan taman lainnya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
11: Fungsi ruang publik yang ramah bagi aktivitas positif anak muda kini dipertanyakan. Anggota komunitas skateboard menyampaikan keresahannya terkait kondisi area tempat mereka biasa berlatih yang dinilai semakin tidak kondusif dan menyimpang dari fungsi utamanya. Para pemain skateboard mengungkapkan bahwa area latihan mereka kerap tersekat dan terganggu oleh aktivitas hiburan malam. Musik dari penampilan DJ yang berlangsung hingga pukul 1 hingga 2 dini hari membuat ruang bermain mereka terbatas dan terganggu. Mereka terpaksa harus menunggu hingga aktivitas hiburan tersebut usai demi bisa menggunakan area permainan secara leluasa. Keberadaan aktivitas-aktivitas abnormal tersebut semakin meresahkan karena dinilai minim pengawasan dari petugas Satpol PP maupun kepolisian.
12: Mending sampai jam 11-12. Itu mah sampai jam 2, Bang.
13: Jam 2 ya?
12: Iya, jadi kita juga nungguinnya juga. Aduh, bisa nungguin dia dulu biar pulang, biar kita main. Udah.
13: Berarti sampai meluber ke area skateboard ini ya?
12: Sampai, Bang. Sampai situ nih, biasanya dia nungguin dulu nih. Sampai kan yang biasanya anak-anak muda yang nungguin dandutan kelar. Baru kalau udah malaman, dari jam 12 sampai jam 2, itu udah DJ.
13: DJ,
12: ya, udah lagi. Nungguin dulu dia di sini, sampai jam 2, jam 1, dia sono DJ udah.
14: Makanya juga banyak kepacaran di sini.
12: Iya, banyak juga anomali-anomali, Bang. Iya.
14: Anomali-anomali maksud apa?
12: Oh, kayak anak-anak gimana gitu.
13: Pada minum.
12: Minum, gitu. Ya, minum. Kadang minum tiduran situ. Oh. Ada aja.
13: Itu nggak ada yang mantau, Satpol PP, polisi atau apa gitu?
12: Nggak ada sih. Soalnya rame banget, Bang. Sebenarnya sih, saya nggak apa-apa sih ada musik-musik itu. Cuman dipisahin aja lah.
13: Ya,
12: yang musik-musik sono. Kita yang main skate di sini.
11: Dibo menjelaskan bahwa arena tempatnya berlatih saat ini tidak terawat dengan baik. Permukaan arena banyak yang retak, berlubang, licin hingga becek akibat genangan air. Kondisi ini berisiko tinggi, memicu cedera bagi para penggunanya. Selain kerusakan fisik fasilitas, masalah alih fungsi arena juga menjadi sorotan utama. Arena yang diperuntukkan bagi olahraga skateboard kerap dipenuhi oleh pengunjung yang sekedar nongkrong hingga anak-anak yang bermain bola. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, bencana gagal teknologi di kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia, terutama di wilayah pesisir pantai. Berikut Romanudin melaporkan.
15: Bencana kegagalan teknologi di kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia yang berdiri terutama di wilayah pesisir pantai. Seluruh kecamatan di kota Baja ini dinilai rawan terkena dampak bencana tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan BPBD Kota Cilegon, Oman Fatur Rahman mengatakan seluruh wilayah di kota Cilegon atau sebanyak 8 kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana gagal teknologi, terutama permukiman yang berdekatan dengan kawasan industri. Menurut Oman, bahaya dari kegagalan teknologi salah satunya adalah penyebaran zat kimia yang sangat dipengaruhi oleh arah angin. Kondisi tersebut membuat penanganan kebocoran zat kimia tidak memiliki jalur evakuasi khusus.
16: Tanda-tanda ada bocor kimia itu paling penting kita lindungi hidung kita dengan masker atau kain yang dibasahi. Kenapa untuk gagal teknologi kita tidak memiliki jalur-jalur evakuasi? Kita tidak memiliki tempat-tempat evakuasi. Karena apa? Bergantung arah angin.
15: Oman menyampaikan, untuk mengantisipasi bencana gagal teknologi, pihaknya rutin menggelar simulasi bersama masyarakat dan industri. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebocoran bahan kimia. Selain simulasi, edukasi mengenai cara penyelamatan mandiri juga terus disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya, ketika terjadi kebocoran bahan kimia, masyarakat diminta segera menggunakan masker atau kain basah sebagai langkah perlindungan diri. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten optimis raihan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2026. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Banten membidik peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2026. Optimisme ini mencuat usai Pemprov Banten menyelesaikan tahapan evaluasi pemaparan implementasi SAKIP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, menyatakan proses evaluasi berjalan lancar dengan menunjukkan tren pertumbuhan kinerja yang positif. Penilaian dari Kementerian PANRB mencakup evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program kerja daerah.
18: Alhamdulillah tadi kita baru saja selesai melakukan evaluasi SAKIP.
17: Kata Deden di sela kegiatan Kamis 24 September 2026. Deden menilai evaluasi SAKIP menjadi wadah tolok ukur atas efektivitas penggunaan anggaran daerah. Harapan besar ditunjukkan pada peningkatan raihan nilai evaluasi SAKIP Provinsi Banten dibandingkan periode sebelumnya.
18: Harapannya mudah-mudahan penilaian SAKIP kita ke depan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena kalau melihat beberapa indikator yang tadi disampaikan, ada peningkatan kinerja kita yang memang bisa dinilai secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
17: Kementerian PANRB turut memberikan catatan khusus terkait fokus penggunaan anggaran. Seluruh dinas dan instansi diminta memusatkan integrasi program pada upaya percepatan penanganan kemiskinan di Banten.
18: Jadi dari Kementerian PANRB mengarahkan supaya program-program kita itu tertuju ke satu titik, yaitu pengurangan kemiskinan.
17: Melalui capaian indikator yang terus membaik, Pemprov Banten optimistis nilai SAKIP tahun ini melampaui raihan tahun lalu. Hasil akhir penilaian kementerian diharapkan memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: SKHN 01 Kota Serang melibatkan guru mendampingi siswa berkebutuhan khusus saat CKG, sekaligus memberikan vitamin dan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut Lucy Astari melaporkan.
19: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus di SKHN 01 Kota Serang menjalani cek kesehatan gratis dengan didampingi guru masing-masing. Kegiatan ini diikuti siswa mulai dari jenjang SDLB hingga SMALB. Sebanyak 235 siswa mengikuti pemeriksaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SKHN 01 Fitria Wahyuningsih mengatakan, pendampingan guru dilakukan karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagian siswa masih merasa takut saat menjalani pemeriksaan.
20: Di sini kami melayani untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, serta autis. Kebutuhan khusus ya, mungkin untuk kendalanya kadang anak ada yang tidak mau karena merasa takut gitu ya, atau tingkat kehadiran masih ada beberapa anak yang hadir.
21: Kalau orang tua mendukung nggak Bu? Ada yang menolak atau gimana?
20: Untuk kegiatan dari ini selama ini sih selalu mendukung banget.
19: Sementara itu KTU UPTD Puskesmas Serang Kota Ima Hikmah Susanti menyebutkan, pemeriksaan umum CKG juga menyasar kondisi kesehatan remaja putri. Pemeriksaan hemoglobin atau HB dilakukan untuk mengetahui kondisi darah dan mendeteksi anemia. Remaja putri kelas 8 hingga kelas 10 juga mendapatkan tablet tambah darah, sedangkan siswi kelas 6 menjadi sasaran imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim.
22: Putri dari kelas 8 ya sampai 10 ya. 8 sampai 10 dan di kita juga karena memang kemarin sudah dilakukan imunisasi. Jadi nanti di kelas 6 ada pemeriksaan imunisasi pemberian imunisasi yaitu vaksin untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks.
19: Dari sisi orang tua, pemeriksaan kesehatan di sekolah membantu mengetahui perkembangan kondisi anak. Hal ini disampaikan orang tua siswa SKHN 01 Novi saat anaknya mengikuti cek kesehatan gratis.
23: Alhamdulillah sih masih ya, biar ketahuan gitu kan tinggi badannya, berat badannya gitu kan. Ini biar kita orang tua kan bisa tahu gitu, oh ya gitu, misalnya semua sekian.
19: Pelaksanaan CKG di SKHN 01 menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan anak sejak usia sekolah. Pendampingan guru, pemeriksaan khusus remaja putri, serta dukungan orang tua menjadi bagian dalam proses tersebut. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Hari ini Korps Lalu Lintas Polri menggelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Cilegon hadapi ancaman bencana gagal teknologi akibat banyaknya industri kimia di wilayah Cilegon, Banten. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
1: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
0: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
1: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
0: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
1: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
2: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Lucy Rahmawati ya, pendengar Pro 1. Ini dengan Ternyata dari tahun 2001 lagunya. Sekarang saatnya 100% Indonesia. Dan sekarang saya buka nih line WhatsApp dan line telepon ya, untuk request lagu yang mau Anda dengarkan di jam ini. Lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya, pendengar Pro 1. Di line telepon saya udah ada yang standby nih ternyata. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dengan siapa nih Pak?
1: Albert di Kota Bau-Bau.
0: Bapak Albert di Kota Bau-Bau. Mau request lagu apa nih Pak Albert?
1: Yang ada saja dulu di situ.
0: Yang ada saja dulu, boleh. Apa kabar nih Bau-Bau hari ini Pak Albert?
1: Cerah, panas.
0: Panas? Oh ya, ya. Sudah selesai salat Jumat Pak?
1: Sudah, saya masuk di masjid.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Albert, ditunggu lagunya ya. Saya puterin nanti. Kemudian di line WhatsApp saya nih udah ada voice note. Ada, halo, ada Bayu.
2: Hai kakak Rowli, aku Bayu Pradipta. Sekarang ini aku lagi pengen diputerin Bilal Indrajaya yang judulnya Kau Tiada Yang Lain. Itu aja ya kak, terima kasih. Sukses selalu RRI.
0: Terima kasih Bayu. Bilal Indrajaya yang Kau. Wah, ini sih bikin adem nih ya, bareng sama Maudy Ayunda nih, kesayangannya si Bayu nih, doyan banget ya, ngefans banget sama Maudy Ayunda ya. Baiklah, ditunggu ya Bayu, sebentar lagi aku puterin lagunya. Ini dia pendengar Pro 1 ya, saya punya Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau. Lalu ada Andi Rianto featuring Fabio Asher dengan Emosi Jiwa nih untuk Pak Alberti Bau-Bau ya. Untuk Anda yang mau request lagi silakan 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
2: Chat apa, Bu?
1: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
2: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
1: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
2: Iya, untung ya, Bu. Itu kalau diklik, nanti data pribadi bisa dicuri. OTP kebaca. Sampai saldo mBanking bisa dikuras.
1: Waduh.
2: Makanya, jangan pernah klik file APK dari chat.
1: Wah, iya, Bu. Iya, terima kasih ya, Bu. Sudah diingatkan.
3: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: Revenge nih ya, karena kalau saya nggak salah di awal tahun ini mereka ngeluarin album terbaru juga di 2026 gitu. Untuk Anda yang hari ini lagi sedikit bersantai karena kerjaan nggak banyak gitu ya, mau ikutan request di 100% Indonesia, boleh banget nih, boleh. Lagu dari tahun 2000 hingga lagu yang terbaru ya, pendengar Pro 1. Lagu-lagu Indonesia tentunya, jadi silakan aja nih kalau misalnya Anda mau request lagu, lagi kangen dengerin lagunya siapa gitu ya, boleh request sama Rolly. Di line telepon sekarang sudah ada, halo selamat siang.
1: Halo selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan bapak siapa nih?
1: Dengan Jaya di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan.
0: Oh selamat siang Pak Jaya, salam kenal ada Rolly Pak.
1: Iya salam kenal balik Kak Rolly.
0: Iya, apa kabar di Sulawesi Selatan Pak?
1: Alhamdulillah di Sulawesi Selatan kabarnya baik, namun belum turun hujan nih, sudah 3 bulan mungkin tidak turun hujan di Sulawesi Selatan.
0: Udah lama ya Pak ya, tapi berarti sekarang lagi cerah nih Pak?
1: Iya.
0: Oke, siap. Sudah makan siang Pak Jaya?
1: Ya, sudah.
0: Sudah, mantap. Kalau gitu saya temenin deh, habis makan siang kenyang-kenyang mau bersantai, mau dengerin lagu siapa?
1: Ya, mau dengar lagunya Cassandra Cinta Terbaik.
0: Cassandra Cinta Terbaik, boleh. Ada lagi Pak yang mau disampaikan?
1: Menyapa untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta maupun RRI Makassar ya. Tanpa kecuali semoga sukses selalu. Untuk Mbak Rolly, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Pak Jaya. Sehat selalu juga untuk Bapak. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, sebentar lagi saya putarkan ya Pak.
1: Ya oke, terima kasih.
0: Itu dia ada Pak Jaya dari Sulawesi Selatan. Ih seru banget, saya baru kenal nih sama Pak Jaya. Salam kenal ya Pak. Untuk Anda pendengar Pro 1 boleh nih ikutan telepon kayak Pak Jaya ya, di 021-344-0696 dan 344-1499. Ini dia Cassandra dengan Cinta Terbaik untuk Anda.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
3: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada informasi dari komdigi.go.id pendengar Pro 1 terkait dengan pemadaman internet nasional nih selama 3 hari mulai 25 September 2026. Ini juga kemarin ramai banget ya di media sosial pendengar Pro 1. Di Threads, di X gitu ya, di Instagram ramai sekali terkait dengan unggahan ini. Terus dalam edarannya tuh katanya jangan lupa siapkan barang-barang penting Anda gitu ya, fotokopi semua surat-surat, kemudian simpan makanan juga di dalam tas, baju, penuhin power bank dan segala macam pendengar Pro 1 ya. Ternyata ini adalah informasi hoax ya pendengar Pro 1 terkait dengan pemadaman internet ini, karena kan orang mikir kalau internetnya padam tuh akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan satu dan lainnya gitu kan ya. Dan ini sudah dipastikan adalah beritanya hoax atau tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah, seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital di www.komdigi.go.id. Sehingga informasi terkait dengan adanya pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai tadi 25 September 2026 adalah berita hoax. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek juga di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
4: Hi everybody.

Titi DJ dengan Stephanie pendengar Pro 1. Ya ampun, waktu lagu ini keluar kayaknya Stephanie Putri masih lucu banget ya, masih kici gitu. Sekarang dia sudah punya keluarga kecil yang baru tuh, si Stephanie ya. Katanya panggil aja Meni gitu. Masih di 100% Indonesia, masih bersama saya Roli Hutahayan pendengar Pro 1. Menemani Anda di Jakarta siang ini juga, memutarkan lagu-lagu requestan Anda ya pendengar Pro 1 ya. Selamat siang nih, mau diucapkan untuk Bapak Solihin Mubarok Ahong. Mengucapkan selamat siang aja semua pendengar RRI di seluruh tanah air. Salam semangat. Semangat buat Karoli dan tim, semangat bertugas. Info tol Cikampek, tol MBZ ramai lancar, cuaca cerah panas. Wah, terima kasih untuk informasi lalu lintasnya nih Pak Solihin. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan, lancar-lancar semuanya. Kemudian ada Bapak Razak di Cipondo Tangerang yang sudah kirim WhatsApp mau request lagu Indonesia ya. Mau request lagu dari Krispati yang judulnya Aku Harus Jujur. Karoli, selamat bertugas dan sehat selalu. RRI tetap jaya di udara. Cipondo Tangerang panas, belum dapat hujan. Semoga nanti malam hujan ya, biar tidurnya enak. Lalu ada Kakak Joyce. Hai Karoli Priang, sepertinya saya belum dengar suara ketawanya nih Karoli. Iya, aku lagi atit. Nanti besok aku ketawa lagi ya. Hari ini aku izin gak ketawa dulu ya Kak Joyce. Kak Joyce di Bekasi Utara mau request nih lagu Cherry Bell. Ih, lucu banget lagunya, bikin semangat siang-siang nih ya. Judul lagunya Love Is You. Boleh, aku udah siapin lagunya, ternyata ada di dalam playlist. Di Bekasi Utara Puan Aspol Roli, sampai bayar listrik jadi naik karena aku pasang AC. Kak Joyce hati-hati juga ya, kalau sering pasang AC berarti nanti servisnya akan semakin cepat. Jangan lupa tuh kapan terakhir servis ya, supaya dicek sama Kang AC-nya ya. Cuci AC-nya biasanya kalau pemakaiannya terus-terusan itu jadi lebih sering dibanding biasanya. Tapi gak apa-apa, yang penting jangan lupa jadwal servis AC-nya kapan ya, supaya AC-nya tetap bagus. Tetap semangat ya Karoli dan sehat selalu. Terima kasih, God bless you, God bless you Kak Joyce. Ditunggu ya Cherry Bell yang Love Issue-nya. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya masih menunggu dan mengundang Anda untuk bisa request lagu Indonesia favorit Anda di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.

Judika dengan bukan dia tapi aku pendengar Pro 1 di 100% Indonesia. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini. Sambil menunggu lagu yang mau Anda request, saya coba cek ya apakah masih ada nih di line telepon yang tersambung bersama saya. Ya, halo, selamat siang. Oh, gak ada, udah gak ada. Baiklah, pendengar Pro 1, kalau Anda mau request silakan ya di 021-344-0696 dan 344-1499 atau di line WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Sambil saya mau kasih informasi nih terkait dengan KAI Komuter yang kembali operasikan rangkaian CLI 225 di lintas Bogor nih pendengar Pro 1. Di mana KAI Komuter kembali mengoperasikan satu rangkaian kereta rel listrik ya buatan dalam negeri serinya CLI 225. Di mana transportasi ini melayani para pengguna pada lintas Depok menuju Bogor setelah menjalani perawatan. Diketahui kalau ini beroperasi dengan formasi panjang yang membawa 12 unit kereta. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda memberikan keterangan mengenai sarana tersebut. Rangkaian kereta sudah kembali mengawali perjalanan dari stasiun Depok pada pukul 16.23 waktu Indonesia Barat di saat jam sibuk nih pendengar Pro 1. Jadi untuk Anda ya, warga-warga KRL nih, semangat, sudah ada kereta tambahan ya. Dan kalau saya nggak salah, ini sudah mulai dari kemarin tanggal 24 September ya. Di mana layanan operasional ini mencakup perjalanan relasi Depok menuju Jakarta Kota hingga Bogor secara pulang pergi. Pengoperasian armada ini juga bertujuan untuk memperkuat kendala sarana pada perlintasan rel yang memiliki kepadatan penumpang tinggi. Gitu. Semoga dengan adanya tambahan 12 kereta ini jadi jadi membantu untuk bisa pulang lebih nyaman dan lebih cepat ya pendengar Pro 1. Dan saya masih mengundang Anda di line WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Udah hilang fokus nih, Roli belum minum kayaknya ya. Anda jangan lupa minum juga pendengar Pro 1 ya, agar terhidrasi dengan baik. Kemudian kalau Anda mau telepon boleh di 021-344-1499 atau di 344-0696. Saya mau nyapa dulu nih, ada Ariando dari Tangerang Jati Uwong mau request lagunya Melili dengan judulnya Kamu Istimewa. Ih, saya baru tahu nih ada namanya Melili. Roli kemana aja sih? Coba bentar ya. Di playlist sih belum ada ya nih, tapi coba aku bantu cek ya pendengar Pro 1, khususnya buat Ariando dari Tangerang nih. Kalau saya bantu cek-cek nanti sama MD, kalau ada lagunya bisa langsung saya putarkan ya. Untuk Anda pendengar Pro 1 silahkan, saya tunggu nih requestnya. 0811-7972-7912.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
5: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
4: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
5: Dari kaleng bekas biskuit.
4: Saya banyak banget di rumah. Numpuk aja gitu.
5: Daripada dibuang, Bu. Mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
4: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
5: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
6: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kira informasi dan inspirasi. Saya juga masih akan melanjutkan nih pendengar Pro 1 ya. Untuk requestan Anda, ada Ariando di Tangerang. Pak Ariando, tadi lagu dari Melili yang kamu istimewa tuh Dangdut. Dangdut masuknya ke Pro 4 ya, ke tetangga kita nih bang. Boleh nanti di requestnya di Pro 4 ya. Kalau di 100% Indonesia kita pop-pop aja gitu. Lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya. Selamat siang juga buat Pak Aep dari Harko Mangga 2. Request lagunya Slang yang kalah. Yang kalah ini juga dari tahun 90 nih, masuknya ke Ruang Rindu. Belum bisa aku puterin di 100% Indonesia. Salam untuk teman-teman semua, Irul yang sedang mencari material dan Pak Kosim. Terima kasih Pak Aep. Boleh nanti ganti lagu lain ya. Kemudian ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Janita Gabriela, Kurela Selamanya. Wah, yang ini juga belum masuk nih di playlistnya Pro 1. Boleh ya nanti lagu yang lain ya, Yoram. Terima kasih tapi sudah mau ikutan request ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, sebelum saya putarkan lagu berikutnya nih, saya mau update dulu nih terkait dengan kasus influenza A ya. Artikelnya saya dapat dari rri.co.id. Di mana Kementerian Kesehatan ini memastikan kalau adanya peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah, ini masih dalam kondisi yang terkendali. Dan pemerintah juga memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muharwarman mengatakan kalau peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun, ini merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Kemudian, berdasarkan hasil survei, kelompok anak usia 0-4 tahun ini yang menjadi kelompok paling banyak nih terdampak pada peningkatan kasus kali ini, pendengar Pro 1 ya. Ini juga sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di mana Pak Budi menyebutkan kalau peningkatan kasus influenza ini terpantau di rumah sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jadi ini terkait dengan pola musiman juga gitu ya, pendengar Pro 1. Saya mengingatkan Anda untuk tetap berhati-hati, multivitamin ini jangan lupa, makan makanan bergizi penting sekali, begitupun dengan makan makanan yang bersih ya. Semoga kita semua dilindungi, sehat-sehat terus sampai akhir tahun. Gak harus ada reimburse kesehatan ke kantor ya. Gak harus pakai ngeklaim asuransi kesehatan Anda. Jadi semuanya aman-aman aja ya. Untuk Anda, saya juga masih mengundang nih, boleh deh satu lagi ya. Kalau misalnya mau request nih, saya masih punya slot satu lagu. Dan ini ada requestan lagu terakhir ya. Wah, ternyata langsung masuk nih requestannya ya. Selamat sore, karena inspiratif 100% Indonesia. Boleh namanya diganti ya, 100% Indonesia aja, Pak Ahmad Ridwan dari Grogol, Kabupaten Grogot, Kabupaten Pasir, mau request lagunya Rio Febrian yang Jenuh. Salam untuk teman-teman yang lain dari Kalimantan dan semua pendengar di Nusantara. Baiklah, ini dia Rio Febrian dengan Jenuh untuk Pak Ahmad Ridwan.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Mama Eis. Ya ampun Mama Eis, ini chatnya tenggelam, gak kebaca sama aku, maaf ya. Selamat siang Kak Roli, ikutan gabung ya. Mau request lagunya dari The Virgin, judulnya Demi Nama Cinta. Salam untuk Rizky, Faiz, dan Nisa. Semoga semuanya selalu sehat buat pendengar radio RRI di mana aja. Terima kasih Kak Roli. Sehat selalu ya. Di sini panasnya enggak begitu menyengat kok di Cengkareng Jakarta Barat ya, tapi bikin gerah aja Kak. Jangan lupa minum yang dingin-dingin, setuju, biar seger gitu ya. Dan ini menjadi lagu penutup saya di 100% Indonesia. Terima kasih pendengar Pro 1 sudah bergabung bersama saya di Jakarta siang ini, sudah ikutan request juga. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan, dan setelah ini ada Andre Satria yang akan menemani di Jakarta sore ini. Roli Utahian pamit dari Jakarta siang ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Andes Satria. Kami awali informasi pertama. Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Indonesia menandatangani konvensi PBB tentang kejahatan cyber di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Kamis waktu setempat. Konvensi cyber merupakan konvensi pertama di bawah kerangka PBB yang mengatur pencegahan dan pemberantasan kejahatan cyber secara global, serta menjadi dasar pengaturan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan cyber lintas negara. Informasi selanjutnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyiagakan 3.852 personil gabungan untuk mengamankan dua pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada hari Jumat ini. Dua laga yang digelar pada Jumat mempertemukan Bangladesh melawan Malaysia pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, disusul laga tuan rumah Indonesia menghadapi Singapura pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengerahan ribuan personil tersebut merupakan bagian dari skema pengamanan terpadu Operasi Garuda Bakti 2026. Sekian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Tentunya dibuka dari ST12 ya. Dan sudah hari Jumat, finally sudah mau akhir pekan ya. Untuk Anda yang masih di kantor tapi raganya di kantor, pikirannya sudah ada di tempat lain gitu ya. Selamat menuju akhir pekan. Ada Andi Satria menemani setelah tadi di Jakarta siang ini bersama Ruli Hutayan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912. Boleh di WhatsApp call dan juga boleh di voice note tentunya. Atau di fixed line kami pendengar ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Lagu berikut dari Whitney Houston dengan I Wanna Dance With Somebody.

0: menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.
1: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, saya ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore tentunya, selamat bergabung di Jakarta sore ini. Ada Arya Satria yang akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Sampai juga nanti kita ada pertandingan laga timnas tentunya ya, Timnas Day, karena ini merupakan laga resmi dari FIFA yang bisa memperbaiki peringkat kita tentunya di peringkat FIFA pendengar. Dan juga karena itu pertandingan akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Polri juga menyiapkan pengaturan lalu lintasnya pendengar di sekitar kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno atau di GBK menjelang berlangsungnya pertandingan di GBK. Karena ada dua pertandingan ya di turnamen internasional ini di FIFA ASEAN Cup 2020. Pendengar, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional berdasarkan volume kendaraan dan juga kondisi aktual yang ada di lapangan. Selama arus kendaraan masih lancar, dikatakannya, lalu lintas tetap berjalan normal. Pengalian baru dilakukan apabila terjadi peningkatan kepadatan pada ruas menuju maupun di sekitar kawasan GBK atau Gelora Bung Karno, pendengar. Dan untuk Anda mungkin ya yang hari ini nanti malam atau sudah siap-siap bahkan sudah mau menuju ke GBK lagi janjian bersama teman-teman, bisa update juga tentunya. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912 melalui WhatsApp kami atau di fixed line kami ada di 0213440696.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Pendengar Anda masih di Jakarta sore ini, tentunya kalau berita baik yang bisa dirangkum dalam sepekan gitu ya. Saya malah sampai ngulik gitu ya, karena kita berhasil mendapatkan emas pertama di ajang Asian Games yang ada di Jepang, pendengar. Jadi kemarin Indonesia akhirnya pecah telur meraih emas di Asian Games 2026, pendengar, dari cabang olahraga bulu tangkis ya, nomor bergu putra, pendengar. Sukses Indonesia dipastikan oleh Ubaidillah di partai terakhir final bergu putra antara Indonesia melawan China di Ichinomiya City Sport Gymnasium itu di hari Kamis kemarin, menang dengan set 23-21 dan 21-13 atas Wang Hong Yang, pendengar. Kemenangannya terasa dramatis kalau Anda juga melihat ya di cuplikan-cuplikan video gitu ya, sebab Indonesia jadi comeback atau berhasil menyamakan, lalu akhirnya berhasil menang karena sebelumnya kita tertinggal 0-2 karena Jonathan Christie dan Fajar Alfian serta Muhammad Soibul Fikri tumbang, lalu tim merah putih bangkit melalui Alwi Farhan dan juga Leo Roli Carnado. Ini mengingatkan kita, kalau saya dulu ya zaman tahun 90-an nonton di TV, dengar juga di radio pertandingan bulu tangkis dengan semangatnya gitu ya, mendukung timnas kita dulu di ajang Uber ya, atau Thomas Uber Cup gitu. Tapi sekarang ada di Asian Games dan kita berhasil meraih emas setelah tertinggal 0-2 akhirnya menjadi 3-2, pendengar. Anda juga mungkin dapat berita baik di minggu ini, tentunya silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, tentunya boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call, dan tentunya ada di fix line kami, pendengar, di 0213440696 dan 0213441499.

0: macet parah. Trotoar kosong nih. Kita potong aja kali ya.
1: Tunggu dulu, Ri. Trotoar itu kan buat pejalan kaki, bro. Bukan buat motor.
0: Ah, tapi kan bikin cepet. Gak ada yang lewat juga kok.
1: Iya, tapi bayangin aja deh. Kalau ada yang jalan, terus tiba-tiba ketabrak. Bisa bahaya banget kan. Lagian, kita juga bisa kena tilang loh.
0: Iya ya. Gua kan gak pengen kenapa-napa.
1: Nah kan, sabar dikit aja. Tetap di jalan. Trotoar itu kan hak pejalan kaki. Kita harus respect, bro. Trotoar untuk pejalan kaki. Jangan ambil jalan pintas yang salah. Taat aturan, selamatkan diri dan orang lain.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung tentunya, atau sudah berada di jalan ya, di hari ini untuk menghindari ganjil genap tentunya. Karena hari ini adalah tanggal ganjil, jadi untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur alternatifnya. Karena itu, sebelum dimulai nanti di pukul 16, tentunya sudah keluar dulu atau sudah menghindari ya, mencari jalur alternatifnya. Ini masih ada kurang lebih 15 menit ke depan untuk bisa melintas aja gitu ya. Masih bisa pendengar. Anda juga bisa menginformasikan keadaan lalu lintas, situasi cuaca di sekitar Anda. Kalau cuaca di sekitar studio RRI Pro 1 saat ini cerah dari tadi siang pukul 10 agak mendung, tapi setelah Jumatan tadi ini cerah kembali tentunya. Panasnya cenderung terik ya mendengar, kalau sama-sama berada di langit yang sama. Tapi kalau Anda juga mungkin ada yang mendung atau sudah hujan gitu ya, bisa menginformasikan di 0811-7972-7912. Boleh di voice note, voice call, dan juga di chat tentunya. Dan di fix line kami masih sama di 021-344-1499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak membaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi.

0: konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Perempuan.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya. Dimulai nanti pertandingan sepak bola ya. Ini merupakan salah satu ajang yang ditunggu-tunggu karena ini adalah laga resmi dari FIFA, di mana kita juga menurunkan tim nasional dengan kekuatan penuh tentunya, dan berharap melawan Singapura nanti ini menang tentunya ya, karena pertemuan terakhir melawan Singapura ada di bulan Agustus 2 bulan lalu atau bulan lalu persis gitu ya, dengan skor imbang pendengar. Dan diharapkan juga ini jadi salah satu momen untuk kita bisa bangkit dan menjuarai event yang pertama kali digelar atau gelaran pertama dari FIFA ASEAN Cup pendengar. Nanti di pukul 16 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita pendengar, dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Yang paling tinggi di Indramayu 69%. Keluarga petani sering batuk, demam, pusing dan seterusnya.
3: Ya harapan warga sih ya ini akses jembatan cepat jadi, karena kan ini akses buat ke pasar sama ke makam lebih dekat.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah daerah telah mengubah pola kerja para petani dan nelayan Indonesia. Pembangunan jembatan Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat ditarget rampung pekan depan. Berita selengkapnya. Pendengar, kondisi cuaca dengan panas ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah mengubah pola kerja para petani dan nelayan di Indonesia. Seti Agung melaporkan.
4: Survei Lapor Iklim bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP menemukan peningkatan suhu akibat perubahan iklim mulai berdampak pada kesehatan dan pola kerja petani serta nelayan di Indonesia. Survei terhadap 300 petani dan nelayan di Indramayu dan Kupang menunjukkan 78,7% responden telah melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut. Data BMKG menunjukkan suhu rata-rata nasional pada tahun 2024 mencapai 27,52 derajat Celcius dengan anomali sekitar 0,8 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu normal rentang tahun 1991 sampai dengan 2020. Di wilayah survei, tren pemanasan malam di Indramayu mencapai 0,41 derajat Celcius per dekade, sedangkan kenaikan suhu rata-rata di Kupang mencapai 0,33 derajat Celcius per dekade. Tim peneliti sekaligus koordinator KRKP, Said Abdullah, dalam acara diseminasi hasil riset di Jakarta kemarin mengatakan perubahan iklim juga berdampak terhadap kesehatan keluarga petani dan nelayan. Sebanyak 41 hingga 69% keluarga yang diwawancarai mengaku anggota keluarganya semakin sering mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, demam, flu, pilek, dan pusing.
2: Yang paling tinggi di Indramayu, 69%. Keluarga petani sering batuk, demam, pusing, dan seterusnya. Yang berikut, ini akses berobatnya, ketika situasinya makin sulit, ya sakitnya makin tinggi, dan seterusnya, hanya masih ada 33% yang tidak melakukan proses berobat. Jadi dibiarin aja. Ada banyak alasan. Satu, akses. Yang kedua, memang tidak punya pembiayaan gitu. Dan yang ketiga, udah masa bodoh terhadap dirinya.
4: Lapor Iklim dan KRKP merekomendasikan penguatan layanan kesehatan adaptif terhadap panas dan penyusunan panduan keselamatan kerja bagi petani serta nelayan. Mereka juga mendorong perluasan perlindungan sosial, penyediaan tempat berteduh dan air bersih, serta integrasi resiko panas dan kesehatan ke dalam perencanaan daerah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menargetkan pembangunan jembatan di Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat rampung dalam sepekan ke depan. Berikut Alwan Syedam melaporkan.
5: Pemerintah memastikan pembangunan jembatan di Jalan Warung Pojok RT2 RW2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, tidak dihentikan. Lurah Tegal Alur, Ahmad Baihaki, melalui keterangan tertulisnya mengatakan, saat ini pembuatan bagian jembatan dilakukan di workshop sehingga tidak terlihat aktivitas pengerjaan di lokasi. Menurut Baihaki, pekerjaan di lokasi sudah dilakukan berupa pembangunan pondasi, termasuk pemasangan bronjong di kedua sisi Kalis Mongol. Dia pun menargetkan eksekusi final akan dilakukan dalam sepekan ke depan. Sebelumnya, warga setempat sempat mengeluhkan pembangunan yang dinilai berhenti. Irwansyah, warga setempat, menyebut pengerjaan di lokasi sebelumnya hanya berlangsung sekitar satu pekan, sementara jembatan ditargetkan sebelumnya selesai dalam waktu sekitar dua pekan. Kondisi ini pun membuat warga harus memutar untuk menuju sejumlah lokasi, termasuk pasar dan makam yang sebelumnya dapat diakses melalui jembatan bambu.
3: Ya harapan warga sih, ya ini akses jembatan cepat jadi, karena kan ini akses buat ke pasar sama ke makam lebih dekat. Nah, salahnya dia jembatan belum jadi. Terus kan tadinya ada jembatan bambu. Harusnya jembatan bambu jangan dirubuhin dulu biar akses warga ke pasar itu lebih dekat, lebih gampang. Jadi kan pas jembatan bambu ini dirubuhin, warga jadi muter, Bang. Jadi jauh jaraknya. Harusnya kalau mau Kalau belum dijadiin jembatan bambu itu jangan sampai dirobohin dulu.
5: Warga pun berharap proses pemasangan jembatan segera dilakukan sehingga akses penyeberangan menuju pasar dan makam dapat kembali digunakan. Dengan adanya penjelasan dari pihak kelurahan, pembangunan jembatan tersebut dipastikan masih berjalan dan saat ini memasuki tahap fabrikasi serta persiapan pemasangan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, petugas kebersihan ungkap pendangkalan Kali Cagak di Penjaringan, Jakarta Utara akibat sedimen lumpur dan tumpukan sampah plastik. Berikut, Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Aktivitas pengerukan lumpur di Kali Cagak, Segmen 5, Penjaringan, Jakarta Utara menyebabkan tumpukan sampah plastik yang mengendap di dasar sungai terangkat kembali ke permukaan. Kondisi ini diperparah oleh adanya kiriman limbah dari wilayah hulu serta maraknya eceng gondok di sepanjang aliran kali. Ketua Regu Kebersihan Kali Cagak Khairuddin menyatakan bahwa penumpukan limbah ini didominasi oleh sampah plastik, rumah tangga, dan kotoran limbah hulu. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebanyak 9 personil kebersihan disiagakan setiap hari guna melakukan penyerokan sampah secara manual maupun menggunakan armada perahu. Dalam proses pembersihan, petugas memanfaatkan perahu ponton bermesin 50 PK. Kendati demikian, pembersihan kerap mengalami kendala akibat kondisi sungai yang dangkal serta banyaknya sampah padat seperti karung yang melilit dan menyangkut pada baling-baling pesisir perahu.
7: Sebenarnya ini maksudnya emang penjaringan, cuman kalau menurut di kali itu dia segmen 5.
8: Ini Kali Cagak atau kali apa?
7: Kali Cagak. Oh, karena ada pengerukan lumpur nih, jadi sampah yang dari dasar tuh dia timbul naik ke atas. Berarti eceng aja airnya pada acak-acakan yang di sana tuh udah pinggirannya dia keruk. Jadi eceng acak-acakan semua.
8: Didominasi sampah apa aja yang Bapak lihat, Pak?
7: Sebenarnya ini sampah plastik ini. Ya bisa jadi nih kiriman dari atas juga ini, dari hulu.
8: Ini sampah-sampah ini setiap hari dibersihkan atau gimana, Pak?
7: Setiap hari diserok, Pak. Kemarin pun emang dikerjain ini. Kita bantu juga kemarin, soalnya takutnya anak segmen nggak ketanganan juga. Akhirnya ini juga begini lagi aja kan, kita lagi aja.
6: Selain berdampak pada operasional petugas, penumpukan limbah ini juga mengganggu aktivitas warga setempat yang kerap memancing di area sungai. Warga mengeluhkan tali pancing yang sering putus akibat tersangkut tumpukan sampah plastik. Khairuddin menegaskan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke aliran sungai menjadi tantangan utama yang belum terselesaikan. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah demi menjaga kelestarian lingkungan dan kelancaran aliran air. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Kemenpan RB tegaskan program Pemprov Banten harus fokus keroyok kemiskinan. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
9: Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Provinsi Banten oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menekankan pentingnya efektivitas anggaran untuk penanganan masalah utama daerah. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten, Deden Apriyadi, mengungkapkan bahwa Kementerian Pan RB memberikan arahan khusus agar seluruh program dan alokasi anggaran Pemprov Banten difokuskan pada satu sasaran, yaitu penurunan angka kemiskinan.
10: Dari Kementerian Pan-RB mengarahkan supaya program-program kita itu tertuju ke satu titik, yaitu pengurangan kemiskinan.
9: Menurut Deden, evaluasi SAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan uang rakyat yang dihimpun melalui pajak. Setiap rupiah APBD dipastikan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banten.
10: Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten, atas setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pajaknya terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Banten.
9: Mengenai target penurunan kemiskinan, Deden menjelaskan bahwa ketercapaian kinerja akan diukur dan disesuaikan dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM daerah.
10: Targetnya kan menyesuaikan dengan RPJM. Mereka kan mengukur antara RPJM dengan apa yang sudah kita capai pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya.
9: Melihat peningkatan sejumlah indikator, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Pemprov Banten optimis nilai evaluasi SAKIP tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Fatimah Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
1: Pendengar, pelepasan santri peserta pramuka kontingen PPSN Banten, Wakil Gubernur kucurkan 10 juta rupiah untuk uang saku dan kebutuhan santri selama kegiatan. Berikut Nurul Fadiah melaporkan.
11: Sebanyak 48 peserta santri dan 6 pendamping yang tergabung dalam kontingen Provinsi Banten secara resmi dilepas Wakil Gubernur untuk mengikuti perkemahan Pramuka Santri Nasional di Malang dari tanggal 30 September hingga 6 Oktober. Wakil Gubernur juga memberikan bantuan pembiayaan 10 juta rupiah untuk kontingen perkemahan Pramuka Santri Nasional Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan dengan berbagai lembaga keuangan dan sosial seperti Basnas, UPJ, PPO, hingga CSR, dan instansi terkait lainnya.
12: Terkait dengan kegiatan keagamaan, ini bilang saya lah, saya masih punya duit gitu ya, saya punya duit, saya punya PPO, saya punya UPJ, saya punya Basnas, ya. Jadi bisa mendorong, dan saya mempunyai juga instansi-instansi lain CSR untuk mendorong, mendukung ini.
11: Wagub Dimyati juga berpesan kepada santri peserta pramuka untuk menjaga martabat Banten melalui sopan santun, memperkuat kolaborasi dan networking Nusantara, serta mengutamakan kebersamaan. Kepala Kontingen Banten Isya mengungkapkan, bantuan dana dari Wakil Gubernur akan dibagikan untuk kebutuhan santri dan pendamping. Ia memastikan dana tersebut akan dibagikan secara adil kepada seluruh pihak yang berangkat.
13: Nanti akan dibagikan ke semua peserta menjadi uang saku santri. Jadi ya, jadi nanti uang 10 juta itu akan dibagi habis untuk 48 peserta santri dan 6 pendamping dari pondok pesantren.
11: Isya berharap kepada pemerintah Provinsi Banten kedepannya alokasi anggaran tidak lagi bergantung pada dana darurat atau mandiri, mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang merujuk pada regulasi kewajiban pendanaan pesantren.
13: Yang menyangkut dengan pondok pesantren itu ada kewajiban pusat, ada kewajiban daerah. Jadi dari mulai APBD kabupaten, APBD provinsi dan pusat itu harus sudah menyiapkan anggaran yang dimaksud dalam penyusunan anggaran.
11: Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
1: Pendengar, tragedi KM Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhum Surahman, anak buah kapal yang mendedikasikan hidupnya sebagai nelayan di pesisir Carita. Kepastian identitas korban akhirnya terungkap setelah tes DNA mencocokkan jasad yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Selengkapnya, berikut diraporkan Ridwan Maulana.
14: Tragedi hilangnya kapal cepat KM Aru Padatu 1 di perairan Selat Sunda meninggalkan duka mendalam bagi keluarga almarhum Surakma, anak buah kapal yang mendedikasikan hidupnya sebagai pencari nafkah di laut sejak usia remaja. Kepastian identitas korban terungkap setelah tim forensik mencocokkan sampel DNA dengan data keluarga usai jasad ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Anak almarhum, Yayat Suryadi, menceritakan bagaimana ayahnya mendedikasikan hidupnya sebagai seorang nelayan demi menyokong kebutuhan ekonomi keluarganya di pesisir Carita sejak lulus sekolah dasar. Profesi penuh resiko tersebut dijalaninya selama puluhan tahun sebelum akhirnya beralih peran menjadi anak buah kapal wisata.
15: Almarhum itu di mata keluarga dia sayang keluarga, terus orangnya nggak suka banyak omong, sama tetangga-tetangga juga itu nggak suka banyak omong, terus sama cucu-cucu dia kalau punya rezeki banyak ngasih, terus baik.
14: Di mata keluarga, almarhum dikenal sebagai sosok pendiam, namun sangat menyayangi anak serta cucu-cucunya. Ia juga dikenang sebagai tulang punggung keluarga yang selalu berjuang keras demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dikenal penyayang, almarhum juga figur yang dermawan kepada anak dan cucu apabila memiliki rezeki lebih. Karakter tenang dan kerja kerasnya inilah yang meninggalkan kesan mendalam bagi Yayat serta orang-orang di sekitarnya. Penantian panjang keluarga ini akhirnya terjawab setelah tim kepolisian memastikan jasad di Pulau Enggano adalah Surakman berdasarkan hasil tes DNA. Kepastian ilmiah tersebut meredakan ketidakpastian yang dirasakan keluarga sejak kapal yang ditumpanginya hilang kontak di perairan Selat Sunda. Meski diliputi rasa duka mendalam atas kepergian almarhum, pihak keluarga telah berlapang dada menerima takdir tersebut. Kini, karakter tersebut melekat erat dalam ingatan seluruh kerabat dan warga tempat tinggalnya di Kampung Pegedongan, Kecamatan Carita, Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini pendengar. Cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah daerah telah mengubah pola kerja para petani dan nelayan Indonesia. Pembangunan jembatan Tegal Alur Jakarta di Kalideres Jakarta Barat ditarget rampung pekan depan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial. Konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jakarta sore ini.
1: Kembali pendengar di Jakarta sore ini bersama saya Andrea Satria. Selamat sore untuk Anda yang juga sudah siap-siap ya, mau pulang dari kantor atau juga sudah berada di jalan, karena bisa pulang lebih awal gitu ya di hari ini, karena mau nonton pertandingan sepak bola antara Indonesia melawan Singapura nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga ini yang mau menghabiskan waktu juga bersama keluarga nontonnya gitu ya, dan juga mendengarkan nanti. Dan untuk Anda juga, kira-kira nanti kita akan ngobrolin tentang peluang Indonesia ya untuk bisa menjuarai ajang yang pertama kali digelar, yaitu FIFA ASEAN Cup, di mana ini masuk dalam agenda FIFA pendengar, dan juga bisa memperbaiki peringkat kita nantinya di peringkat FIFA ya. Dan Anda yang ingin bergabung silakan bisa menyampaikan melalui WhatsApp di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh juga di voice call tentunya untuk Anda pendengar. Dan ada di fix line kami, Anda bisa sampaikan telepon di 0213440696 atau 0213441499.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
1: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
2: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, tentunya kalau udah sore gini dan juga masih ada aktivitas di tempat aktivitas Anda, baik di kantor ataupun juga di rumah, yang sudah sampai rumah gitu ya, sampai di rumah lalu siap-siap juga menyiapkan beberapa hal untuk karena besok ada satu hal yang harus dikerjakan juga, atau memang di akhir pekan sudah menjanjikan ke anak-anak gitu ya, untuk ke luar kota atau juga sekedar pulang kampung gitu. Seperti halnya juga saya ingin menyapa ini untuk Pak Herman yang ada di Jakarta, katanya selamat sore Mas Ande, selamat sore Pak Herman, katanya sedang siap-siap untuk pulang kampung mengajak serta putra-putri dan juga cucu-cucu tercinta. Selamat sore Mas Andes, tetap semangat, salam untuk yang sedang mendengarkan di Jakarta sore ini. Baik, terima kasih Pak Herman untuk salamnya. Untuk Anda juga pendengar yang juga ingin bergabung, silakan Anda bisa sampaikan tentunya di 0811 7972 7912. Hal-hal yang memang bisa dipersiapkan gitu ya, dari hari ini, malam ini, dan rasa excitednya kalau memang ingin pergi keluar kota atau juga ada acara bersama keluarga gitu ya, se-excited juga, atau kalau menurut saya sih, karena ini adalah ajang pertama yang diselenggarakan terkait juga dengan sepak bola ya, pendengar, yang akan ada nanti malam ya, antara Indonesia melawan tim nasional Singapura di FIFA ASEAN Cup. Itu excitednya karena ini ajang pertama yang diadakan, walaupun ada juga AFF Cup ya, itu tapi tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi penggawa-penggawa tim nasional atau pemain-pemain kita yang bermain di Eropa ini bisa dipanggil, karena memang situasinya atau libur dari musim di liga-liga mereka di Eropa, karena pemain-pemain yang main di Liga Eropa juga membela tim nasionalnya masing-masing. Jadi kita juga bisa diperkuat tentunya dengan pemain-pemain andalan yang bermain di Liga Eropa. Kabarnya timnas kita nanti akan dipimpin oleh kaptennya, yaitu Kevin Dix, yang juga bermain di Bundesliga Jerman. Pendengar, Anda sendiri nanti kita akan ngobrolin tentang ini ya di Jakarta sore ini, dan silakan Anda bisa ikutan bergabung tentunya di 0811 7972 7912. Baik di line telepon, juga silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696, pendengar, atau juga di 0213441499.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar, meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.

Berawal dari tatap dari Yura Yunita, pendengar ngajak kita ke pukul 16 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyapa Pak Ridwan yang ada di, atau Pak Ahmad Ridwan yang ada di Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Selamat sore Bang Ande. Selamat sore Pak Ahmad Ridwan. Katanya mau request Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, tapi ini bukan di jam request Pak Ridwan. Mungkin nanti bisa di 100% Indonesia atau

cek fakta ya, dan tentunya pembahasan kita mengenai sepak bola ya, ini dimulai kembali FIFA ASEAN Cup tentunya. Akankah Garuda berjaya tentunya? Semoga pendengar ya, nanti Anda juga bisa ikuti interaksinya. Sekali lagi ada di 0811 7972 7912.

0: dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021 344 1499, WhatsApp 0811 79 72.

0: 97.12 Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Eiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta Sore Ini bersama saya Andes Satria tentunya. Dan untuk Anda bisa juga mendengarkan dan juga menyaksikan secara audio dan juga visual kami ada di RRI Net tentunya. Dan untuk sekarang pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, berita di Cek Fakta yang juga mengatakan pemadaman internet nasional selama 3 hari dimulai tanggal 25 September 2026. Jadi beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari dimulai tanggal 25 September 2026 hari ini. Faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi pendengar terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital tentunya. Dan untuk Anda, Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku Nyamuk Anopheles, si pembawa penyakit malaria. Aku banyak ditemukan di Indonesia Timur, hidup nyaman di daerah tropis, dekat kebun, rawa, dan hutan yang lembab. Disitulah aku berkembang biak di air yang tenang tanpa gangguan. Saat malam tiba, aku mulai mencari darah manusia. Dengan satu gigitan kecilku, aku bisa menyebarkan parasit malaria ke darah.

0: mual, dan tubuh terasa sangat lemah. Kadang datang dan pergi, tapi semakin lama bisa semakin parah. Tapi jangan salah, aku bisa dilawan. Hindari genangan air, gunakan kelambu saat tidur, pakai lotion anti nyamuk, dan jaga kebersihan lingkunganmu. Karena kalau kamu lengah, aku akan terus mencari korban berikutnya.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Dan tentunya kalau tadi ada info-info ya mengenai FIFA ASEAN Cup yang akan dimulai di Jakarta hari ini pendengar. Pertandingan pertama timnas kita antara Indonesia melawan Singapura tentunya yang akan dijadwalkan main nanti di pukul 19.30 di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK pendengar. Tentunya ini saatnya Garuda terbang tinggi ya, di partai pertama akan menghadapi Singapura. Senang sekali tentunya kita akan bisa menyaksikan kembali timnas bertanding pendengar, dan ini ajang yang juga ditunggu-tunggu untuk sepak bola di Asia Tenggara, di mana tim nasional Indonesia akan menghadapi Singapura di ajang pertama. Karena pertemuan dua negara ini memang selalu punya cerita pendengar ya, bukan sekedar pertandingan biasa tapi juga rivalitas yang sudah berlangsung tentunya tahun ke tahun, dan tentunya penuh gengsi, ada emosinya juga di sana. Tentu harapan kita ini menang untuk tim nasional Indonesia, karena Garuda datang dengan mimpi untuk bisa memenangkan tentunya, mimpi untuk terbang lebih tinggi. Performa para pemain, strategi pelatih dan dukungan dari supporter menjadi modal penting, karena kita bermain sebagai tuan rumah pendengar di malam hari nanti. Karena di setiap duel Indonesia kontra Singapura ya pendengar, ini selalu ada momen-momen yang tentunya membuat kita ya jantungnya berdebar gitu ya, seru aja gitu menyaksikannya. Terakhir adalah satu sama skornya di ajang AFF Cup kemarin ya. Tentunya gol-gol yang dinanti ini juga menjadi penting atau menjadi partai krusial, partai pembuka pendengar. Nah, untuk Anda pendengar, kalau Anda juga mengikuti ya, dan tentunya penggemar sepak bola apalagi penggemar timnas, berapa prediksi skor Anda pada laga nanti antara Indonesia melawan Singapura di malam hari ini yang akan berlangsung di GBK pendengar? Banyak juga yang sudah ikut mencoba untuk memprediksi setidaknya ya. Ada Teh Santi di Cibinong, selamat sore Teh. Teh Santi bilangnya skornya sepertinya imbang nih Mas Andi, satu sama kalau kata Teh Santi. Siap Teh, terima kasih tentunya. Berikutnya juga ada Butari yang ada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Butari, selamat sore Mas Andes, selamat sore juga. Mau ikutan gabung katanya. Garuda terbang tinggi dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia katanya. Terima kasih Butari yang ada di Banten. Ada juga Mas Pandu pendengar di Jakarta Selatan, skornya sama dengan Butari, skor tipis aja 2-1 ya untuk kemenangan Indonesia tentunya ya. Kalau saya juga prediksinya skornya tipis 2-1 atau juga 1-0 kurang lebih ya. Anda bisa ikutan tentunya prediksi Anda skor nanti di Indonesia Singapura pada malam nanti, karena ini menjadi ajang pertama untuk FIFA Match Day, masuk agenda FIFA di mana timnas kita ini bisa juga untuk memperbaiki peringkatnya kalau kita menang dan juga menjuarai kompetisi ini atau ajang ini tentunya pendengar. Silakan di 0811 7972 7912 dan di 0213440696 untuk line telepon kami, serta di 0213441499.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Bu Foni, tadi aku lihat anak ibu ngobrol dengan bahasa isyarat sama temennya ya?
2: Iya bu, anak saya lagi belajar berkomunikasi dengan teman-temannya yang tuli. Katanya biar mereka bisa main bareng tanpa hambatan.
1: Wah, saya jadi tersentuh. Kadang kita lupa ya kalau teman-teman tuli juga ingin didengar meski bukan lewat suara.
2: Betul bu, yang mereka butuhkan bukan kasihan, tapi pemahaman. Cukup dengan belajar beberapa isyarat dasar atau sekedar menatap wajah saat berbicara, mereka sudah sangat dihargai loh.
1: Iya ya, itu sederhana bu, tapi berarti besar.
2: Kalau kita mulai dari yang sederhana, inklusif itu bukan sulit, hanya butuh niat aja bu. Mari ciptakan lingkungan inklusif untuk teman-teman tuli, karena setiap suara terdengar atau tidak, tetaplah berharga.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, dan kita sedang ngobrol tentang pertandingan seru yang akan ada nanti malam tentunya sebagai partai pembuka untuk tim nasional Indonesia di ajang FIFA ASEAN Cup pendengar, di mana kita akan bertemu Singapura dalam hari ini. Skornya kalau menurut saya gitu ya, karena pertandingannya akan berjalan seru, sengit, karena kita juga diisi dengan pemain-pemain, tentunya pemain yang bermain di Liga-Liga Eropa ya. Ada Kevin Dix, katanya di malam nanti akan menjadi kapten, memimpin untuk penggawa tim nasional kita. Oleh Romney juga dimainkan, dan tentunya ini penjaga gawang yang kita tunggu-tunggu, ada Martin Paes dan juga Audero gitu, yang bermain di Liga Spanyol dan juga di Liga Belanda. Wah, ini menjadi salah satu ajang yang dinanti untuk kita juga bisa menang, karena ini ajang pertama yang diadakan oleh FIFA di Asia Tenggara. Dan juga ada tim tamu atau tim nasional tamu, di mana ada Bangladesh, Pakistan juga akan bertanding. Nanti endingnya adalah yang menang di fase grup ini akan menuju ke semifinal untuk berikutnya mencapai final pendengar. Di mana kita juga berharap tentunya tim nasional kita akan sampai ke final dan memenangkan turnamen ini tentunya ya. Anda sendiri memprediksi skor berapa di pertandingan perdana tim nasional Indonesia melawan Singapura pendengar? Kalau saya tadi skornya tipis aja, antara 1-0 atau 2-1. Di mana ada juga pendengar tadi, ada Tesanti di Cibinong memprediksi seri, katanya satu sama. Lalu juga ada Mas Pandu, sama kayak saya tadi, skornya tipis aja 2-1 Mas Andes. Baik. Berikutnya juga ini ada dari, tunggu sebentar, ini dengan siapa dan mengirimkan voice note, coba kita dengar kira-kira prediksi skornya berapa nih.
1: Halo Kak Ande, selamat sore, saya Faze dari Jakarta Utara nih Kak. Aku sore. Juga mau ikut gabung di JSI untuk tema sore ini. Menurut saya sih prediksinya 2-1 ya untuk Indonesia. Dan saya rasa juga Singapura tuh bakal memberikan perlawanan keras ya, bahkan mungkin mencetak gol terlebih dahulu. Tapi saya yakin juga Garuda bisa mengembalikan keadaan di babak kedua ya Kak Andes. Semoga malam ini jadi malam kemenangan Indonesia. Terima kasih.
0: Baik, skornya tipis tapi kita kebobolan lebih dahulu katanya, tapi akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Amin. Doa yang sama tentunya ya. Kita juga berharap kemenangan perdana di partai perdana ini, biasanya secara psikologi gitu ya, untuk menghadapi partai berikutnya akan semakin tenang atau juga berjalan dengan mulus. Karena di partai berikutnya setelah kita melawan Singapura nanti, pendengar, akan berhadapan dengan Malaysia, rival kuat tentunya ya di Asia Tenggara, dan itu akan diadakan Senin tanggal 28 September. Jadi setelah partai ini kita menangkan, lawan berikutnya adalah di fase grup ini ada Malaysia yang menunggu di hari Senin. Anda sendiri memprediksi skor berapa di hari ini antara Indonesia melawan Singapura? Silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912, ataupun di line telepon kami di 0213440696.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melansir dari laman Ethos Ethology System, kecoa akan memanfaatkan kepalanya untuk bertahan hidup. Kecoa dapat hidup tanpa kepala selama 1 minggu. Kecoa memiliki kemampuan unik untuk tetap hidup tanpa kepala karena sistem sarafnya yang terdistribusi di seluruh tubuh. Sistem saraf kecoa tidak terpusat di otak seperti pada manusia, melainkan tersebar di sepanjang tubuh. Oleh karena itu, kecoa masih dapat menjalani fungsi-fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan bahkan merespon rangsangan meskipun tidak memiliki kepala.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Lu ketikan dari Dewi Sandra dan juga Ryan. Nah, ini masuk ke pukul 17:40 pendengar, dan kita juga masih ngobrol tentang saatnya sekarang Garuda terbang tinggi di ajang FIFA ASEAN Cup, karena nanti malam ada pertandingan antara Indonesia dan juga Singapura. Kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, Indonesia melawan Singapura memang secara statistik itu ketat gitu ya, kita pernah kalah, seri juga, dan juga menang tentunya pendengar. Skornya Anda sendiri seperti apa memprediksi laga nanti antara Indonesia melawan Singapura? Kalau ini datang dari Rian yang ada di Jakarta. Mas Rian, silakan. Kalau Anda sendiri prediksinya seperti apa?
1: Halo Kandes.
0: Halo.
1: Rian dari Jakarta. Prediksi saya untuk pertandingan nanti malam antara Indonesia versus Singapura akan berakhir imbang 1-1. Singapura punya pertahanan yang cukup disiplin dengan pola pertahanan parkir busnya yang dilihat dari statistik.
0: Ya.
1: Jadi di sini Indonesia harus sabar dalam membangun dan cari peluang. Tetap fokus panjang pertandingan. Dan kalau dilihat untuk statistik Indonesia, perlu kita ketahui bahwa statistik Indonesia permainan depannya ada oleh Romeni dan kawan-kawan yang cukup kuat untuk menembus jantung depan lini lawan. Ya, semoga kedua tim bisa memberikan permainan yang menarik sampai peluit akhir.
0: Siap. Jadi prediksinya tapi seri ya, satu sama pendengar dari Rian. Anda juga masih ditunggu untuk bergabung tentunya di 0811-7972-7912. Tapi sesaat lagi kita juga akan sama-sama menunggu untuk beduk azan maghrib pendengar, yang juga sebelumnya akan kita dengarkan lantunan musik religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.

Tahukah Anda bahwa kesehatan kulit kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi? Untuk Anda yang mendambakan kulit yang sehat, ada beberapa buah yang dapat membantu Anda mewujudkannya. Pertama, alpukat. Alpukat kaya akan vitamin E dan C. Alpukat membantu menjaga kulit tetap lembut dan kenyal. Kandungan lemak sehat dalam alpukat juga berperan penting dalam melembabkan kulit secara alami. Selanjutnya, stroberi. Stroberi mengandung banyak antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, serta vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen yang membuat kulit Anda terlihat lebih muda dan bercahaya. Ada juga blueberry. Buah kecil ini syarat dengan antioksidan dan vitamin A, C, serta vitamin E yang melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi. Terakhir, pisang. Pisang mengandung vitamin A, vitamin B, dan vitamin E yang berfungsi memperbaiki kulit yang rusak dan menjaga kelembapan kulit. Plus, potasium di dalam pisang membantu menghidrasi kulit dari dalam. Jadi jangan ragu untuk memilih buah-buahan untuk menjaga kesehatan kulit Anda.

0: Pernahkah Anda bertanya, bagaimana kertas yang kita gunakan sehari-hari pertama kali dibuat? Sejarah penemuan kertas dimulai pada tahun 105 Masehi di Tiongkok. Seorang pejabat istana bernama Cai Lun menciptakan kertas dari campuran serat bambu, kulit pohon, kain bekas, dan jaring ikan. Penemuan ini mengubah cara manusia merekam informasi dan berkomunikasi. Sebelum diciptakannya kertas, orang menulis dari bahan seperti papirus di Mesir atau kulit hewan di Eropa. Namun, bahan-bahan ini mahal dan sulit didapat. Kertas yang diproduksi oleh Cai Lun yang lebih murah dan mudah dibuat segera menyebar ke seluruh Tiongkok dan Asia. Kemudian pada abad ke-8, rahasia pembuatan kertas mulai menyebar ke Jepang dan Korea, kemudian ke Timur Tengah. Di Timur Tengah, para pengrajin menyempurnakan teknik ini dengan menambahkan pati ke dalam campuran serat. Ia menghasilkan kertas yang lebih halus dan tahan lama. Ketika perdagangan berkembang, pengetahuan tentang pembuatan kertas akhirnya mencapai Eropa pada abad ke-12. Di sana, pabrik kertas pertama didirikan di Spanyol dan Italia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 semakin meningkatkan permintaan akan kertas, yang kemudian mengukuhkan kertas sebagai media utama untuk berkomunikasi dan penyebaran ilmu pengetahuan. Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta Sore Ini, saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita lanjutkan, pendengar, kebersamaan di Jakarta Sore Ini. Tentunya lagi ngobrol tentang tim nasional kita yang akan bertanding tentunya melawan Singapura nanti malam, atau sebentar lagi, pendengar ya. Karena mungkin untuk Anda yang juga sudah bersiap-siap berangkat gitu ya, menonton langsung di GBK atau Gelora Bung Karno, pertandingan Indonesia melawan Singapura merupakan partai perdana bagi timnas kita di FIFA ASEAN Cup. Dan ini merupakan match resmi yang diadakan FIFA. Jadi secara poin nantinya itu bisa memperbaiki, kalau kita menang gitu ya, bisa memperbaiki peringkat FIFA kita tentunya di ajang FIFA ASEAN Cup. Dan kita juga bisa diperkuat oleh penggawa-penggawa timnas yang juga bermain di liga-liga Eropa tentunya. Ada Kevin Dix, ada Ole Romney, dan juga beberapa penggawa yang dipanggil tentunya untuk membela Garuda ya. Dan untuk Anda sendiri, prediksi skor dari laga ini antara Indonesia melawan Singapura berapa-berapa tentunya. Yang kita harapkan tentunya kemenangan ya, pendengar. Seperti tadi halnya ada Butari juga yang memprediksi. Kalau kata Bu Tari, ini skornya 2-1 ya, tipis saja. Seperti halnya juga Mas Pandu 2-1. Dan Teh Santi, kalau Teh Santi imbang katanya, satu sama. Seperti juga tadi Rian di Jakarta yang mengirimkan voice note, hasilnya imbang ya. Kalau saya sendiri mungkin memang tipis kemenangannya, antara 1-0 atau juga 2-1, pendengar. Anda sendiri silakan ya bergabung bersama kami untuk laga Indonesia melawan Singapura, kira-kira skornya berapa nanti malam di 0811-7972-7912. Lain telepon 0213440696 dan 0213441499.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam. Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, tentunya seru karena juga sudah banyak yang ikutan interaksinya karena laga Indonesia kontra Singapura yang akan dimainkan nanti malam. Sebenarnya nggak nanti malam amat ya, 2 jam lagi pendengar, di pukul 19.30 tentunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita bertindak sebagai tuan rumah di mana total kita sudah bertemu dengan Singapura di pertandingan sepak bola, yaitu 61 pertemuan di berbagai ajang tentunya ya. Dan ini ada tren positifnya karena Garuda meraih 31 kemenangan, Singapura hanya 18 kali, sementara 12 pertandingan berakhir seri pendengar. Jadi pertemuan terakhir kedua tim terjadi di fase grup di Piala AFF kemarin, baru aja bulan lalu ya, di Agustus, tepatnya di tanggal 7 Agustus bermain di Singapura. Tim nasional kita harus puas berbagi hasil imbang satu sama pendengar, dan secara resmi akhirnya tersingkir dari ajang tersebut. Tentunya nih ada salah satu semacam ajang balas dendam gitu ya, dalam tanda kutip. Kita juga ingin menang nanti malam melawan Singapura. Kalau prediksi dari susunan pemain ya yang akan dimainkan nanti malam, pelatih John Herdman tentunya akan menurunkan formasi 3-4-3 pendengar, di mana Emil Audero berpotensi besar sebagai penjaga gawang kita menjadi starter dengan bantuan ada 3 back, ada Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Elkan Bagot. Prediksinya yang dimainkan ada Emil Audero, Justin Hubner, Rizky Ridho, Elkan Bagot, serta Kevin Dix. Lalu di tengah ada Tom Haye, Joe Pelupesi, Calvin Verdong, Luke Vickery, Ole Romney, dan juga Mitchell Becker pendengar ya. Semoga susunan ini atau tim nasional kita nanti menang ya dengan Singapura. Anda sendiri memprediksi skor berapa di Indonesia versus Singapura yang akan bertanding di GBK nanti malam? Silakan di 0811 7972 7912, boleh di chat, boleh di WhatsApp call dan voice note tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya ada Ziva Magnolia ngajak kita dengan pericintanya ke pukul 18:32 waktu Indonesia Barat, di mana pertandingan nanti malam ya, ini adalah salah satu ajang pembuktian karena terakhir kita bertemu Singapura di ajang Piala AFF di bulan lalu, tepatnya di tanggal 7 Agustus, hasilnya seri atau imbang satu sama pendengar. Dan ini tentunya kita bermain di tuan rumah, sebagai tuan rumah di GBK apalagi gitu ya, dengan atmosfernya, dan semoga ini menjadi salah satu nilai plus karena ada pemain ke-12 yaitu supporter gitu ya, untuk bisa menang mengalahkan Singapura, di mana nama-nama yang prediksinya akan menjadi starting 11 ada di kiper ada Emil Audero, Justin Hubner, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Kevin Dix, Tom Haye juga main, Joe Pelupesi, Calvin Verdong, Luke Fikeri, Ole Romney dan Mitchell Becker tentunya pendengar ya. Diharapkan juga bisa mendobrak dari pertahanan Singapura nantinya dan kita menang. Kalau saya prediksinya 1-0 atau juga 2-1 setidaknya. Sama halnya tadi ada Putari, ada Teh Santi di Cibinong, Mas Pandu juga, dan untuk Anda pendengar silakan, ada Rian juga tadi ya yang mengirimkan voice note, Anda juga bisa mengirimkan voice note di WhatsApp kami pendengar di 0811 7972 7912. Bagaimana prediksi Anda jalannya laga Indonesia melawan Singapura nanti malam? Skornya berapa? Tipiskah atau juga bisa kita bisa menang telak gitu ya? Silakan di 0213440696 Anda juga bisa telepon ke fix line kami serta 0213441499.

0: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat, berikut akan disampaikan oleh prakirawan Siti Fadila dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Untuk itu, silakan laporan Anda, rekan Siti.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 25 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang dan perairan Subang serta 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum 0,5 meter terjadi pada pukul 01 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Siti Fadila, prakirawan dari Stasiun Maritim Meteorologi Maritim Tanjung Priok untuk informasi cuaca kelautan.

0: Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan. Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
6: Ya, mendengar kembali di Jakarta sore ini tentunya pembahasan menarik seputar laga perdana antara Indonesia melawan Singapura yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno dalam rangkaian turnamen FIFA ASEAN Cup 2026. Pendengar, di mana prediksinya juga Anda sudah sampaikan ya. Prediksinya ada yang juga menang tentunya 2-1 skornya tipis, ada juga yang satu sama seri imbang, atau juga kalau saya tadi skornya tipis 1-0 atau enggak 2-1. Tentunya kita berharap yang terbaik tentunya, dan kita bisa mengukir sejarah karena ini adalah FIFA ASEAN Cup perdana yang diselenggarakan, di mana kita juga ini berhasil menyelenggarakan sebagai tuan rumah, semoga ya, dan juga berhasil meraih juara tentunya nanti. Karena ini adalah agenda resmi dari FIFA, di mana ini ada poinnya yang bisa memperbaiki peringkat kita di FIFA klasemen tentunya sebagai tim nasional ya. Kita berharap yang terbaik tentunya, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung. Semoga kita juga mendapatkan hasil yang terbaik, yang positif, dan melangkah hingga final dan menang di ajang turnamen ini di FIFA ASEAN Cup 2026. Nanti di pukul 19 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita pendengar yang akan di relay juga dari Pro 3. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu, karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Semudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
10: Kita
2: mau periksa sekarang, sih. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya. Mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Mungkin dari saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama? Terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
19: relationship.
20: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
21: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
20: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong, dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Vickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga dia ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabil di Tulalipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita yang diri dari Pro 3. Dan sesaat lagi juga pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan mimbar agama. Pada malam hari ini, mimbar agama Katolik, di mana tema kita pada malam hari ini adalah Marilah datang kepadaku, semua yang letih dan yang berbeban berat. Dengan atau bersama dengan narasumber Paulus Calvo selaku penyuluh agama Katolik. Untuk itu pendengar, Andre Satria pamit untuk di Jakarta sore ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Di Gatekeeper ada Faza dan juga Rara. Habis ini akan dilanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini bersama Farid Kurniawan. Andre Satria pamit, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
1: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Shalom, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini. Senang sekali saya, Paulus Kalvadi Marcanggu, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, dapat kembali hadir untuk menemani Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam program Mimbar Agama Katolik. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bersama, marilah kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Semoga Allah yang Maha Rahim membuka hati dan budi kita, sehingga sabdanya sungguh menguatkan iman kita dan menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari tadi. Engkau telah memelihara hidup kami, memberi kami kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami menyadari bahwa dalam kelemahan kami, seringkali kami jatuh dalam dosa. Kami kurang mengandalkan Engkau dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampunilah segala kesalahan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan hati yang terbuka. Semoga melalui permenungan malam ini, kami semakin mengenal Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan menemukan ketenangan sejati di dalam Dia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan diambil dari Matius 11 ayat 25-30. Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepada-Mu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan yang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Pikulah kuk yang Kupasang, dan belajarlah kepada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada satu kalimat dari Yesus dalam Injil malam ini yang mungkin sangat menyentuh kehidupan kita zaman sekarang. Marilah kepada-Ku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Kalimat ini bukan hanya indah untuk didengar, tetapi juga lahir dari situasi yang nyata dan konkret. Pada masa Yesus, bangsa Israel hidup di bawah penjajahan Romawi. Di samping beban ekonomi dan politik, banyak orang kecil yang juga dibebani oleh begitu banyak aturan keagamaan yang ditafsirkan secara kaku oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Agama yang seharusnya menjadi jalan menuju Allah justru sering dirasakan sebagai beban yang semakin berat. Di tengah keadaan itulah Yesus pun datang. Ia tidak menambah beban manusia. Sebaliknya, Ia berkata, "Datanglah kepada-Ku." Menariknya, Yesus tidak berkata, "Aku akan menghilangkan semua masalahmu." Ia juga tidak berkata, "Aku akan membuat hidupmu bebas dari penderitaan." Justru, yang dijanjikannya adalah sesuatu yang lebih dalam dari segala hal, yaitu kelegaan batin. Mengapa? Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukan hanya pekerjaan itu sendiri, melainkan beban yang kita pikul dalam hati kita masing-masing. Hari ini kita hidup dalam zaman yang berbeda, tetapi kelelahannya tidak kalah berat. Banyak orang bekerja sejak pagi hingga malam, ada yang mengejar target, ada yang mencari nafkah untuk keluarga, ada pula yang sedang membangun masa depan, bahkan ada
yang bekerja keras tetapi tetap merasa hidupnya tidak banyak perubahan. Di tengah semua rasa itu, muncullah pertanyaan yang mungkin sering tidak kita ucapkan, tetapi diam-diam kita rasakan. Apakah semua hal yang saya lakukan ini sungguh berarti? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya tentang pekerjaan, melainkan yang lebih fundamental, yaitu adalah tentang makna hidup. Manusia hidup bukan hanya untuk membutuhkan gaji. Manusia juga harus membutuhkan alasan ia bangun setiap pagi. Disinilah sabda Tuhan malam ini menjadi sangat relevan. Pada awal Injil, Yesus bersyukur kepada Bapa karena kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil. Dalam Injil Matius, orang kecil bukan terutama mereka yang miskin secara struktural atau ekonomi, melainkan mereka yang memiliki hati yang terbuka, yang sadar bahwa hidupnya bergantung kepada Allah. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya paling tahu banyak, seringkali justru sulit untuk menerima karya Allah. Mengapa? Karena ia terlalu sibuk untuk mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin tanpa sadar kita pun demikian. Kita merasa semua harus selesai oleh kemampuan kita sendiri. Kita memikul semua beban sendirian. Kita takut dianggap gagal. Kita takut mengecewakan orang lain. Kita takut masa depan kita tidak sesuai harapan. Padahal, Yesus tidak pernah meminta kita untuk memikul semuanya sendirian. Ia berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kata kuk pada zaman Yesus adalah alat kayu yang dipasang pada dua ekor lembu agar mereka berjalan bersama untuk membajak ladang. Kuk di sini bukan sebagai lambang hukuman, melainkan lambang sebuah pekerjaan yang harus dijalani bersama. Maka ketika Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang kepadamu, maka ia sedang berkata, biarkanlah aku berjalan bersamamu. Inilah yang membuat kuk Yesus menjadi ringan. Bukan karena pekerjaan kita berkurang, tetapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saat ini kita hidup pada zaman yang mana banyak sekali orang mengalami burnout. Secara fisik, kita hadir di tempat kerja, tetapi secara batin, kita justru kehilangan semangat dan rasa. Kita sibuk setiap hari, tetapi belum tentu merasakan hidup kita bertumbuh. Mungkin yang kita perlukan bukan sekedar liburan, tetapi kita harus membutuhkan perjumpaan kembali dengan Tuhan, supaya kita mengingat kembali untuk apa kita bekerja. Bekerja bukan hanya untuk mencari penghasilan. Bekerja adalah cara kita untuk mengambil bagian dalam karya penciptaan Allah. Melalui pekerjaan, kita melayani keluarga, masyarakat, dan memuliakan Tuhan. Karena itu, pertanyaan yang layak kita renungkan malam ini sebelum tidur bukan hanya sekedar apakah saya sudah bekerja keras, tetapi lebih dari itu, apakah melalui pekerjaan ini saya semakin menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan? Sebab seseorang bisa saja menjadi sangat sukses tetapi kehilangan damai. Tetapi bisa saja ada orang yang pekerjaannya sederhana tetapi hidupnya penuh sukacita, karena ia tahu bahwa hidupnya memiliki makna dan selalu mengandalkan Tuhan. Maka malam ini Yesus kembali mengundang kita. Marilah dan datanglah kepadaku. Datanglah dengan segala kelelahan kita. Datanglah dengan segala kegagalan kita. Datanglah dengan kecemasan kita. Sebab hanya Kristus yang mampu mengubah pekerjaan yang melelahkan menjadi panggilan yang membahagiakan, dan beban hidup menjadi jalan menuju kekudusan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita renungkan sejenak bacaan dan renungan tadi

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya bersama, marilah kita menutup perjumpaan kita malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang rendah hati seperti Yesus. Mampukanlah kami untuk percaya bahwa Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Berilah kami kekuatan untuk memikul seluruh tanggung jawab kami dengan penuh iman, kesabaran, dan sukacita. Sebentar lagi kami akan beristirahat malam. Berkatilah istirahat kami, agar tubuh dan jiwa kami dipulihkan. Lindungilah pula semua orang yang saat ini masih bekerja, yang mungkin saat ini sedang sakit, atau juga mereka yang sedang berpergian, dan juga mereka yang sedang memikul hidup yang berat. Semoga mereka pun merasakan kasih dan penghiburan-Mu. Semua doa dan harapan kami, kami haturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan senantiasa menguatkan hati kita untuk selalu datang kepada Yesus dalam segala situasi, sebab hanyalah Dialah yang mampu memberikan kelegaan, ketenangan, dan damai sejati. Saya Paulus Kalvadi Marcanggu, penyuluh agama katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik berikutnya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.

Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat hari Jumat malam ya. Jumat malam itu biasanya moodnya lebih happy, karena besok hari Sabtu, hari Minggu, itu kita bisa lebih santai, kita bisa bangun siang mungkin ya. Habis subuh nanti bangun tidur lagi gitu ya. Lebih santai pokoknya. Jadi kayaknya kalau hari Jumat jam-jam segini tuh bawahnya udah happy semuanya, apalagi juga tanggalnya tanggal 25 nih. Sebagian orang mungkin sudah bertambah saldonya malam hari ini. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar Jakarta malam ini akan menghadirkan banyak sajian menarik untuk Anda sampai dengan pukul 24. Dan Anda yang ingin berbagi informasi, silakan Anda sampaikan di 0811 7977 912. Dibuka dengan Anji, dia untuk Anda semuanya, Jakarta malam ini.

0: Gimana dengan aktivitas Anda hari ini pendengar di hari Jumat ya, tanggal 25 September 2026. Semoga semuanya lancar-lancar. Apalagi kalau misalnya hari Jumat tuh kan ya, itu bawaannya kayak kalau misalnya kerja tuh bawaannya pengen buru-buru selesai gitu ya, pengen buru-buru pulang gitu kan. Terus mungkin jalan dulu sama teman-teman kantor, ketemu sama siapa gitu, atau mungkin ketemu sama teman lama gitu kan, baru nanti pulang istirahat, siap-siap buat weekendan besok hari Sabtu dan juga hari Minggu. Semoga semuanya lancar-lancar dan gak ada yang harus lembur sampai malam ya. Karena biasanya Jumat, apalagi buat Anda yang kerjanya di bagian finance gitu misalnya, itu biasanya siap-siap buat closing ya, akhir-akhir bulan gitu kan. Tapi kayaknya masih berapa hari lagi sih kalau closing. Untuk Anda semuanya pendengar, nanti akan kami hadirkan obrolan komunitas. Kali ini kita akan berbincang nanti tentang wirausaha. Kemudian juga nanti di pukul di jam 9 malam sampai dengan jelang tengah malam akan kami hadirkan lagu-lagu disco di Disco Berry ya, karena sekarang ini adalah Jumat minggu keempat. Dan kali ini kami akan menghadirkan juga drama radio yang kali ini akan bersama dengan rekan-rekan dari RRI Ambon. Judulnya adalah Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalind positif hamil 2 minggu.
5: Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
6: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
7: Ibu jangan asal tuduh.
6: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
7: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
6: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
8: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang baik, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
5: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
6: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat, sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
0: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1Jakarta.
3: Jakarta malam ini, pendengar, kita lanjutkan. Kali ini kami hadirkan obrolan komunitas dan kita juga akan membahas tentang wirausaha, bukan sekadar soal untung, belajar dari pengalaman Entrepreneur Academy. Yang jelas kalau kita berbicara tentang dunia usaha, ini saat ini nggak hanya sekadar mengejar keuntungan ya, tapi juga fokus memberikan dampak sosial bagi masyarakat yang positif tentunya. Dan malam ini kita akan mendalami bagaimana kepedulian sosial dan kewirausahaan dapat dibadukan melalui pengalaman Social Entrepreneur Academy. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan koordinator bidang Social Entrepreneur Academy Komunitas Pusaka Indonesia, ada Bu Arianti Dragona. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Gimana kabarnya, Bu?
4: Baik, luar biasa dong, Mas.
3: Oh, luar biasa. Baik.
4: Mas usaha sehat juga dong.
3: Alhamdulillah ya. Sehat saya. Gimana usaha, lancar ya? Kegiatan-kegiatan lancar semuanya. Lancar.
4: Lancar, okay. Iya.
3: Untuk Anda pendengar yang ingin ngobrol juga bersama dengan kita di sini, boleh kami hubungi kami di 0811-797-7912. WhatsApp call juga bisa ya, atau telepon ke 0213441499. Bu Arianti, kalau Bu Arianti sendiri gabung di Pusaka Indonesia, apalagi juga menjadi koordinator bidang Social Entrepreneur Academy, ini dari kapan, Bu?
4: Oke, wah, bergabung di Pusaka Indonesia ya. Mungkin sekitar tahun 2023, sekitar tahun 2023 mungkin ya, Mas Farid.
3: Dan kemudian kalau jadi, itu Social Entrepreneur Koordinator Bidang Social Entrepreneur Academy ini dari kapan?
4: Mungkin sekitar setengah tahun atau satu tahun setelah bergabung di Pusaka Indonesia. Jadi kalau sedikit cerita ya, Mas Farid, ya. Ini saya elaborasi nggak apa-apa ya, Mas?
3: Nggak apa-apa, silakan.
4: Nggak apa-apa ya. Pusaka Indonesia ini kan merupakan sebuah perkumpulan yang sebenarnya itu mewadahi rasa cinta tanah air gitu ya. Jadi di perkumpulan ini tuh kami melakukan banyak hal di banyak lini. Ada lini pertanian, ada yang herbal. Salah satunya ada Social Entrepreneur Academy atau wirausahawan sosial. Ada juga kami mengkaji ya, jadi ada bidang riset dan kajian. Ada kajian-kajian, kami belajar tentang Pancasila, tentang bagaimana politik gitu ya, ekonomi, sosial gitu. Terus kami juga belajar tentang seni budaya, jadi ada wastra, ada seni tari, membatik, nguri-nguri bahasa Jawa gitu. Jadi benar-benar ragam kegiatannya itu banyak sekali lininya, tapi semuanya mewadahi rasa cinta tanah air kami, di mana kami tuh ingin melakukan perubahan gitu ya, perubahan pokoknya apapun yang bisa kita perbaiki, apapun yang bisa kita sumbangsihkan gitu kepada negara ini kami lakukan, kira-kira seperti itu. Jadi pas awal banget saya bergabung di Pusaka Indonesia, waktu itu saya lebih ke ikut-ikutan dulu gitu. Nah waktu itu saya banyak ikut-ikutannya di kebun, berkebun gitu ya. Jadi sebenarnya saya tuh orang kota banget ya Mas Faris, jadi saya tuh nggak ngerti, bahkan dulu pas awal bergabung itu kunyit yang seperti apa, jahe seperti apa itu saya nggak tahu, makanya agak malu-maluin ya.
3: Ini orang kota banget nih.
4: Orang kota banget bener. Jadi kalau ditanya nih apa bedanya, misalnya lengkuas gitu ya, sama jahe gitu, saya kayaknya nggak bingung gitu, kayak yang mana yang jahe, yang mana lengkuas gitu.
3: Jadi
4: bermula dari yang posisi seperti itu, akhirnya saya ikut-ikutan karena ya itu ya, ketergerakan untuk, wah saya kok ingin melakukan sesuatu juga gitu. Jadi akhirnya saya ikut-ikutan, saya ikut berkebun, saya juga nggak pernah Mas Farid ke kebun gitu ya, waktu itu diajarin buat kompos ya gitu, kayak dari sampah, lalu dari kotoran ya, dari sifatnya organik atau natural seperti itu, dari kohe, kotoran sapi gitu. Saya pertama kali juga lihat kotoran sapi gitu, jadi benar-benar banyak banget yang pertama kali. Tapi dari situ muncul sebuah semangat gitu ya, melakukan sesuatu untuk ibu bumi, melakukan sesuatu untuk negara ini. Nah setelah berkecimpung, lalu saya mulai dilibatkan gitu ya untuk di bidang Social Entrepreneur Academy ini gitu. Nah saat itu saya juga gak pernah Mas Farid, saya memang wirausaha gitu ya, usaha seperti itu. Tapi saya kan bukan yang pengajar, saya juga gak pernah buat kurikulum gitu ya. Awalnya tuh benar-benar yang kayak, waduh ini gimana nih gitu. Tapi karena semangat untuk saya ingin berbagi gitu ya, dan juga saya ingin belajar sih Mas Farid terutamanya gitu, bagaimana sih melakukan social entrepreneur, maksudnya entrepreneurship gitu ya, atau kewirausahaan dengan lebih pas gitu. Jadi akhirnya saya menjadi koordinator bidang sejak mungkin 2023 itu ya. 2023 itu saya menjadi koordinator bidang. Jadi mulai dari awal banget Mas Farid gitu, untuk bersama dengan kepala bidang ya waktu itu, dan merancang gitu, bagaimana kondisi saat ini, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Akhirnya berjalan udah sampai tahun 2026 nih Mas Farid.
3: Luar biasa.
4: Begitu.
3: Nah ini Social Entrepreneur Academy, berarti ada pelatihan-pelatihan gitu ya kegiatannya?
4: Iya betul. Jadi saya ceritakan dulu tentang Social Entrepreneur Academy, atau sering kami singkat SEA gitu ya Mas. Itu adalah wadah penggemblengan para calon dan pelaku wirausahawan sosial di bawah Pusaka Indonesia. Jadi nah di sini ada calon dan wirausahawan nih, dan pelaku gitu. Jadi teman-teman kami menyebut anggota di Pusaka Indonesia ini kader. Jadi bagi teman-teman kader yang aku kayak pengen usaha deh, tapi bingung deh mau ngapain gitu ya. Kan banyak juga ya yang seperti itu juga bisa ikut program-program di Social Entrepreneur Academy gitu. Jadi kami ada berbagai macam program. Programnya itu ada yang intensif, ada yang tematik gitu. Nah kalau intensif ini benar-benar pelatihan 4-6 bulan Mas Farid, setiap minggu. Kegiatan kami rata-rata secara online atau daring ya, karena posisi atau lokasi kader kami juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi supaya bisa mencakup jangkauan yang lebih luas, kami lakukan banyaknya secara daring. Nah jadi kalau intensif ini benar-benar setiap minggu gitu, Sabtu. Setiap Sabtu itu teman-teman malah belajar ya. Jadi kalau Sabtu layah-layah, nah kalau di Pusaka Indonesia Sabtu minggu ini justru kita banyak banget kegiatannya gitu. Sabtu kelas utama, biasa ada kelas daring selama 2 jam. Nah lalu antara pasti setiap sesi itu ada PR Mas Farid. Ada PR, nah lalu seminggu ke depan terus dikerjakan PR-nya. Nah lalu sambil mengerjakan PR mungkin kan nanti ada kayak pertanyaan, mulai bingung gitu ya, ini gimana ya gitu. Kalau biasa kan kalau dengar di kelas itu kan kayak ngerti-ngerti, tapi nanti pas begitu praktek ini gimana
3: Betul,
4: ya gitu.
3: Iya beda karena kondisinya kadang-kadang tuh ada yang hal-hal yang tidak terduga gitu.
4: Betul, betul. Belum terbayangkan ya, karena belum praktek gitu. Nah, jadi selama seminggu itu kami adakan juga sesi konsultasi, Mas
3: Arief. Oh,
4: para peserta itu bisa konsultasi langsung dengan mentor-mentor selama seminggu, sepekan ada jadwalnya. Jadi bisa mendapatkan apa ya, pendampingan yang lebih intensif dan lebih customized ya, lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta gitu. Lalu nanti udah sampai Sabtu depannya kelas lagi, lalu ada PR lagi, lanjut lagi gitu. Jadi proses seperti itu berjalan selama 4-6 bulan itu untuk yang intensif. Nah, tapi kami juga punya program-program yang tematik. Nah, kalau tematik ini nggak sampai 4-6 bulan, biasanya sih sekitar 3 kali pertemuan, 2-3 kali pertemuan, dan itu kami mengusung tema-tema tertentu gitu. Misalnya contoh, kami pernah tentang branding, pernah tentang copywriting, pernah juga tentang manajemen keuangan sederhana, pernah juga tentang mental block, gitu ya. Karena nggak jarang itu sebenarnya yang dihadapi itu masalah dari dalam diri sendiri gitu, entah ketakutan, entah banyak kekhawatiran gitu ya, atau mungkin overpercaya diri.
3: Overthinking, betul.
4: Overthinking itu juga iya banget gitu ya. Jadi takut gitu ya untuk melangkah gitu. Jadi banyak apa ya, sisi-sisi yang soft ya seperti itu juga gitu. Jadi itu pernah menjadi tematik pelatihan tematik kita, dan sebenarnya bulan depan ini kami akan mengadakan si pelatihan tematik ini, Mas Farid.
3: Nah, apa tuh temanya?
4: Bulan depan ini lebih untuk ke calon wirausahawan. Jadi untuk bagi teman-teman yang masih belum memiliki usaha, terus mulai aku kayak pengen usaha ya, usaha apa nah ini cocok untuk para anggota ya yang seperti itu. Dan sebenarnya untuk bagi para pelaku juga tentunya kami welcome atau open untuk bisa bergabung, sehingga bisa mungkin menjadi sebuah titik untuk kembali merefresh kembali gitu ya. Dulu pas awal membangun usaha atau memulai usaha ini tuh semangatnya kayak gimana ya gitu. Seperti itu sih, Mas Farid. Nah, itu akan kami lakukan di bulan depan selama 3 kali pertemuan di bulan Oktober.
3: Gitu. I see. Nah, ini yang tadi ingin saya tanyakan adalah tadi tuh peserta-pesertanya apakah memang harus yang sudah punya usaha kah, atau sebenarnya orang-orang yang baru kepikiran aja gitu, kayaknya tahu apa namanya, berapa bulan lagi mau pensiun gitu misalnya kan ya. Terus kepikiran tipe pengen bikin bisnis apa gitu, bisa ikutan.
4: Bisa banget. Jadi kami tidak menutup diri, bisa yang baru mulai mikir-mikir, mulai nilik-nilik gitu juga kami open, dan juga untuk yang sudah menjalani itu juga kami open gitu, Mas. Jadi ada pembinaan, memang bimbingan terus sih gitu, dan kami lakukan seintensif sedekat mungkin ya gitu dengan para anggota kader gitu. Oh, kami juga ada beberapa program lain, Mas. Ini yang kami sebutnya seperti apa ya, seperti yang secara reguler ya gitu. Jadi hampir setiap bulan kami juga lakukan namanya coaching klinik. Nah, ini adalah kayak sesi konsultasi benar-benar terbuka, siapapun anggota yang ingin berkonsultasi tentang usahanya itu bisa daftar.
3: Itu
4: minimal sebulan sekali itu kami adakan. Kadang-kadang kalau misalnya pas kebetulan di perkumpulan ada kegiatan yang offline gitu ya, mungkin kegiatan nasional apa, itu juga kami buka sesinya secara offline.
3: Keren.
4: Jadi kami mencoba menggunakan berbagai approach ya gitu, Mas, gitu untuk bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman dan mensupport ya lebih banyak lagi teman-teman gitu.
3: Nah,
4: tapi ada juga ini, Mas,
3: tuh
4: program yang kayak pelatihan langsung gitu. Jadi misalnya kayak datang ke rumah produksi gitu, datang ke sebuah rumah produksi. Nah, itu kami lakukan secara hybrid, jadi kita belajar langsung tentang produksi ya, langsung di tempatnya dari pelaku wirausahawan gitu. Lalu itu biasa kami lakukan secara hybrid, jadi teman-teman yang mungkin misalnya lokasinya, misalnya lokasi pelatihan di Tangerang, mungkin yang Jabodetabek masih bisa ya menjangkau Tangerang.
3: Tapi yang di luar
4: kalau udah di Bali, kan susah gitu. Jadi kami sambungkan juga secara online gitu. Jadi kami lakukan secara hybrid.
3: Oke. Nah, ini kan dari tadi kita ngomongin tentang Social Entrepreneur Academy. Berarti kan ini adalah nggak hanya bisnis yang mengejar keuntungan. Bisa dijelaskan nggak, Bu Aryani? Terkait dengan Social Entrepreneur ini maksudnya apa nih?
4: Ya, siap. Jadi kalau beranjak dari kata wirausahawan ya gitu. Kalau biasa dengar kata usaha itu biasanya ya, Mas Farid, itu pasti otaknya itu secara otomatis larinya ke cuan.
3: Iya, betul.
4: Biasanya
3: betul.
4: Jadi nggak jarang kami juga mendapat pertanyaan, usaha apa yang cuan ya, usaha apa yang untungnya paling besar ya, usaha apa yang profitnya paling sip ya gitu. Nah ini yang biasanya terjadi gitu. Nah sedangkan kalau misalnya dalam konteks wirausahawan sosial atau social entrepreneur ini, fokusnya itu sebenarnya dititik beratkan pada dampak yang diciptakan gitu ya, bukan pada, saya sebutnya kepentingan pribadi ya gitu. Seperti contohnya mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan dampak negatif. Nah dampak negatif ini sebenarnya macam-macam. Bisa dampak negatif bagi diri sendiri, bisa dampak negatif bagi kesehatan, bisa dampak negatif bagi lingkungan gitu ya. Baik itu di masa kini maupun masa depan gitu. Jadi kayak pokoknya bodo amat gitu ya, kasarnya gitu. Nah kita di social entrepreneur ini mau menitik beratkannya pada dampaknya gitu. Tentunya mendapatkan keuntungan itu merupakan suatu keharusan Mas Farid ya, dalam menjalani usaha. Kalau enggak kan gimana, nanti enggak bisa berkembang gitu. Jadi bukan alergi terhadap uang, bukan alergi terhadap profit, bukan gitu. Justru memang perlu dilakukan supaya bisa berkesinambungan. Tapi titik beratnya yuk pada melihat dampaknya juga gitu. Yang dilakukan ini misalnya baik gak bagi kesehatan manusia gitu ya, baik gak bagi kesehatan alam gitu. Jadi prioritasnya itu bagaimana usaha yang diciptakan dan dijalankan ini menjadi solusi gitu, menjadi menjawab kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Gak semata-mata cuma mengejar keuntungan-keuntungan pribadi aja tanpa mempedulikan kesetimbangannya.
3: Luar biasa. Ini untuk Anda pendengar yang tadi sudah menyimak ya obrolan saya dengan Bu Arianti Dragona, Koordinator Bidang Social Entrepreneur Academy di Komunitas Pusaka Indonesia, yang sekarang ini lagi menjalankan usaha tapi mungkin lagi stuck gitu ya. Kalau mungkin mau nanya-nanya boleh loh, atau mungkin buat Anda yang punya kepikiran ya, punya pikiran pengen mulai usaha nih mungkin tahun depan atau mungkin akhir tahun ini, boleh juga. Nanti kita akan kembali lagi masih di obrolan komunitas tentang wirausaha, bukan sekadar soal untung tapi belajar dari pengalaman Entrepreneur Academy.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika, dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta malam ini, dan kita juga masih melanjutkan obrolan komunitas, masih bersama dengan saya dan juga di line telepon masih ada Ibu Arianti Dragona, koordinator bidang social entrepreneur di Social Entrepreneur Academy di Komunitas Pusaka Indonesia. Bu Arianti, ini ada pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk ke WhatsApp ya di 08 11 79 72 7912. Dari Bu Siti, selamat malam Bu Siti yang ada di Jakarta. Mau tanya katanya, yeah, bagaimana cara menjaga niat awal misi sosial biar nggak kalah oleh desakan mencari keuntungan ekonomi katanya.
5: Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini langsung saya jawab ya Mas.
4: Langsung.
5: Oh, oke, siap. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah di awal banget ya, saat menentukan nih, oke, saya akan membangun usaha ini, itu mesti benar-benar ajak gitu dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi biasanya kalau di Social Entrepreneur Academy yang kami pantik ya gitu Mas, itu adalah bermula dari diri sendiri gitu. Jadi apa talenta diri sendiri, apa yang suka dikerjakan, apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi benar-benar sebuah usahanya itu dibangun atas dasar saya itu sukanya apa, saya itu terampilnya apa, saya itu ada ketertarikan pada bidang apa, saya punya kepedulian apa gitu. Nah biasanya masing-masing setiap orang beda-beda ya Mas.
4: Ada
5: yang mungkin secara natural itu jago banget masak. Ada yang secara natural jago banget baking. Tapi ada juga yang gak bisa gitu. Tapi mungkin lebih bisanya lebih suka sama lingkungan, lebih suka dengan sampah, atau mungkin lebih suka dengan fashion, lebih suka menjahit gitu. Nah itu harus cocok dulu gitu. Jadi diawali dari situ, dari apa yang diri sendiri miliki gitu ya. Lalu apa yang bisa dilakukan, lalu dicocokin gitu Mas sama apa yang dibutuhkan di masyarakat, di lingkungan gitu. Nah sehingga ketika di awal itu kita tahu, oh saya melakukan usaha ini karena tujuannya seperti ini, misi-visinya seperti ini gitu. Nah itu kita mungkin kalau bisa ditulis ya Mas, ditulis gitu ya, didefinisikan benar-benar gitu, bukan yang cuma dikhayalkan atau mungkin ditaruh di kepala gitu ya, nggak ditulis. Nah jadi itu kita tulis, benar-benar kita hayati, benar-benar ada kayak dorongan dari dalam gitu Mas ya, atau mungkin kalau bahasa Inggris kalau disebutnya passion gitu ya. Ini ada sebuah dorongan kuat untuk saya mau berkontribusi misalnya terhadap lingkungan gitu misalnya. Nah itu yang dijalankan gitu. Biasanya yang belok-belok itu nanti misalnya karena ikut-ikutan, teman-teman pada usaha misalnya ikan cupang nih, saya juga jadi ikutan ikan cupang deh gitu. Nah itu biasanya nanti tengah jalan letre ya gitu. Wah pas rupai, karena menjalani usaha itu kan gak gampang ya Mas. Pasti banyak sekali tantangannya, banyak sekali godaannya gitu ya. Jadi bagaimana bisa bertahan kalau misalnya cuma ikut-ikutan gitu. Apalagi nanti teman-teman udah mulai loyo juga gitu. Nah jadi harus mau untuk mulai dari diri sendiri gitu ya, benar-benar percaya dengan apa yang dilakukan dan memiliki tujuan yang luhur gitu ya Mas gitu. Jadi bukan semata-mata kenapa kamu usaha ini ya biar dapat uang aja gitu. Kebanyakan yang saya lihat nanti di tengah-tengah itu suka lemes gitu, suka nggak kuat gitu ya, nggak kuat untuk menjalani karena nggak mudah.
4: Oke, okay. Gitu, baik, berikutnya ada juga dari Theodorus Yudhistira yang ada di Magelang. Selamat malam. Mau nanya nih, apa benturan terbesar yang pernah dihadapi ketika mencoba mengedukasi pasar tentang produk yang punya misi sosial ini, Bu Arianti?
5: Benturan terbesar dari pasar ya? Benturan. Mungkin di bidang ini ya Mas, kayak ketidaktahuan ya gitu. Memang kan ya dari pasar mungkin lebih memilih yang instan dan yang murah gitu misalnya. Nah sedangkan apa yang dilakukan secara natural mungkin ya dan lain-lain, apa mungkin basis skalanya mikro gitu. Nah itu kan agak kesulitan ya kalau harus bersaing dengan produk-produk yang memang sudah industri. Skala industri itu kan sangat berbeda gitu. Nah jadi kadang-kadang ya itu masih belum terlalu nyambung gitu loh Mas gitu. Jadi memang perlu dilakukan banyak sekali edukasi masyarakat gitu, bahwa misalnya kayak kenapa produk ini tuh berbeda dengan yang ada di industri. Sama-sama cookies misalnya, tapi kenapa cookies yang ini berbeda dengan cookies yang ada di pada umumnya gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang memang perlu terus diedukasi gitu kepada masyarakat gitu sih Mas.
4: Baik, berikutnya ada juga dari Mbak Lara Purnamasari. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya lumayan panjang nih Bu Arianti ya.
5: Iya, siap.
4: Di tengah banyaknya bisnis yang berlomba mengejar pertumbuhan, keuntungan, dan popularitas di era digital, bagaimana seorang social entrepreneur memastikan bahwa dampak sosial yang dibawa bukan hanya menjadi bagian dari branding saja? Dari pengalaman Anda di Social Entrepreneur Academy, pernahkah berada pada situasi ketika pilihan yang paling menguntungkan secara bisnis justru berbeda dengan pilihan yang paling memberikan manfaat bagi masyarakat? Luar biasa ya. Ini kayak Gemini deh, saya ngobrol sama Gemini kayaknya. Gimana, silakan Bu Arianti.
5: Tentunya pernah ya Mas, tentunya pernah dan itu memang nyata gitu. Jadi, nah ini kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan ya, tentang misi, tentang visi, tentang value ya, atau nilai-nilai yang saat kita memutuskan oke, saya akan menjalani usaha ini tuh harus ada untuk dipegang teguh gitu. Nah tanpa hal-hal seperti itu pasti nanti muncul nih godaan-godaan dan godaan-godaan ya, apalagi udah terkait dengan dana ya gitu ya. Saya punya cerita dari salah satu kader ya, ini yang saya sekarang ingat nih gitu. Jadi kader, salah satu kader kami itu usahanya adalah membuat minuman dari jahe ya Mas. Dari jahe, dari kunyit gitu. Menggunakan jahe dan kunyit yang memang ditanam secara natural, yang tidak pakai pestisida kimia sintetik, yang gitu-gitu ya Mas. Gitu, nah itu dijadikan minuman bubuk gitu. Nah semangat dia sebenarnya untuk menciptakan minuman itu adalah ingin minumannya itu fun gitu. Jadi bagaimana anak-anak muda itu, kan kita seringnya minum teh-teh yang ada di Indomaret, Alfamart itu ya. Minuman-minuman yang seru-seru, boba dan teman-temannya gitu. Nah pengennya itu bagaimana kembali ke natural tapi tetap seru, tetap fun gitu. Nah akhirnya dia menciptakanlah minuman itu, minuman. Nah tapi ada suatu titik di mana, ada suatu masa di mana rupanya supply jahe itu nggak mudah, apalagi kan mencarinya yang memang natural gitu. Nah terus gimana nih gitu kan? Gimana nih kalau misalnya nggak ada bahan bakunya, nggak jualan ya kan? Maksudnya bahannya kurang lah gitu. Berarti kan kehilangan omset ya Mas. Gitu. Nah bagaimana nih gitu, apakah mau ya udah deh beli aja deh jahe apapun yang ada, atau saya akan terus mengupayakan untuk mencari supplier lain yang memang juga natural gitu. Nah itu menjadi pilihan-pilihan. Dan di Social Entrepreneur Academy kami mengajarkan untuk ayo kembali lagi sama visi misimu. Awalnya kamu membangun usaha ini buat apa gitu. Nah akhirnya pelan-perlahan kader bisa memilih gitu pilihan yang tepat, atau mungkin salah produksi ya Mas. Jadi pas produksi, wah bahannya misalnya kurang bagus rupanya. Akhirnya harus buang satu batch. Nah itu kan juga kehilangan biaya ya, biaya operasional gitu. Nah itu juga yang teman-teman kader juga rasakan sih gitu. Nah tapi dari situ kami meng-encourage atau mengajak gitu para kader juga untuk kembali mau mereview ya gitu. Kenapa hal ini terjadi? Pembelajaran apa sih sebenarnya dari kejadian ini? Jadi apa yang seharusnya misalnya, oh apakah perencanaannya kurang matang? Apakah mungkin supplier bahan bakunya cuma satu nih, makanya pas ini jadi susah deh. Rupanya misalnya harusnya ada beberapa gitu. Jadi kembali mereview yang terjadi ini, diambil pembelajarannya, melihat apa sih yang kurang gitu, dan seharusnya tuh bagaimana gitu ya. Jadi ada semangat terus-menerus memperbaiki diri, terus-menerus memperbaiki proses gitu dari kejadian yang ada gitu. Jadi bukan mengambil solusi instan, shortcut aja lah pokoknya yang penting beres gitu ya. Oke, mungkin memang ini agak kurang lancar nih gitu, tapi pembelajarannya apa sih dari balik itu gitu. Kami mengajak terus untuk benar-benar mengikut apa ya, titik beratnya pada prosesnya gitu mas. Ayo prosesnya dilakukan dengan baik dan benar, yuk lakukan dengan prosesnya dengan baik, dengan penuh ketulusan gitu ya, benar-benar kembali deh kepada di awal tuh tadi awalnya pengennya apa gitu, kenapa mendirikan usaha ini gitu mas. Semangat itu ya, dan karakter itu ya yang sebenarnya juga kami ingin didik ya, didik kami bina, kami tumbuhkan gitu ya, ketangguhan, bagaimana terus jujur ya, sebenarnya kan ada jujur juga, bagaimana tetap tulus, bagaimana tetap tangguh, menjadi ksatria gitu ya, jangan, wah udah deh saya pak yang gampang aja gitu, semangat-semangat seperti itu sih yang kami terus bina ya, gitu, sehingga muncul

0: Infonya kemana?
1: Oke, untuk info narahubung dapat menghubungi ini salah satu kader kami, Kak Weni, bisa di 0877-1975-3400 atau bisa menghubungi ke admin, Kak. Ke admin Pusaka Indonesia dengan nomor WA-nya 0878 8740-9090.
0: Oke.
1: Bisa semoga juga menghubungi Instagram kami ya.
0: Oh iya betul.
1: Pusaka Indonesia Gemah Ripah dan juga ada website-nya Kak. Ada website masih www.pusakaindonesia.id. Nah, di dalam situ ada tajuk kewirausahaan sosial. Jadi bagi Bapak Ibu, Kakak-kakak yang ingin mengenal lebih lanjut Social Entrepreneur Academy bisa juga menilik ke web kami.
0: Oke. Baik. Semoga lancar-lancar kegiatannya di Social Entrepreneur Academy di komunitas Pusaka Indonesia dan juga semoga makin banyak yang tercerahkan terkait dengan social entrepreneur ya, Bu Arianti. Terima kasih waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih banyak, Mas Farid.
0: Selamat malam. Demikian pendengar, ada Bu Arianti Dragona dari Komunitas Pusaka Indonesia, Koordinator Bidang Social Entrepreneur Academy. Dan untuk Anda pendengar, kita akan lanjutkan kembali Jakarta malam ini pukul 9 atau pukul 21 akan kami hadirkan lagu-lagu disco di Disco Berry, Disco bersama RRI.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jumat malam pendengar, minggu kedua dan juga minggu keempat kami hadirkan Disco Berry, Disco bersama RRI ya. Saya Farid Kurniawan, pendengar akan mengajak Anda bernostalgia dengan lagu-lagu disco dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal. Yang mau pilih-pilih lagu silakan bisa Anda cek di WhatsApp kami 0811 797-7912 dan juga Instagram kami @RRI Pro 1 Jakarta.

0: FM Prosatu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Disco Berry, pendengar disco bersama RRI ya. Lagu-lagu disco dari tahun 70-an siap menemani Jumat malam Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Untuk Anda silakan bisa Anda cek satu WhatsApp kami 0811-797-7912. Pilihan lagunya malam hari ini ada di sana ya. Termasuk juga di WhatsApp kami, WhatsApp lagi, Instagram kami maksudnya, di 0811. Kok Instagram situ? Instagram kami di @RRI1 Jakarta maksudnya. Biasa, Jumat malam, excited gitu kan ya. Karena besok mau weekend, mau liburan. Semoga juga buat Anda semuanya yang hari ini sudah pada selesai kerjaannya, semoga juga seneng, happy, dan juga istirahatnya nyaman nanti ya, menyambut weekend tanggal 26-27 besok. Silakan bisa Anda sampaikan pilihan Anda untuk lagu-lagu disco favorit Anda di 0811-797-7912.
1: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
2: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
1: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
2: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
1: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
2: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
1: Waduh, mulai ceramah nih.
2: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
1: Terus?
2: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
1: Benar juga ya.
2: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
3: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
4: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

97 dan 7912 ada Mbak Sinta yang ada di Jakarta Barat. Selamat malam Mbak Sinta yang ada di Jakarta Barat. Request lagunya Happy Nation katanya buat semuanya yang lagi ada di jalan, Titi DJ katanya. Kemudian juga ada lagi, siapa ini yang suka sama Aku Suka Kamu Suka tadi ya? Mana ini? Bu Eka yang ada di Tebet. Ini dia Bu Eka, pilihan lagunya.

0: kanal informasi dan inspirasi untuk Anda semuanya pendengar yang baru bergabung bersama dengan kami. Kita masih ada di Disco Berry ya, Disco bersama RRI. Setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat. Ya, jadi buat Anda dihafalin nih, yang suka sama lagu-lagu disco, waktunya adalah hari Jumat, minggu kedua dan juga minggu keempat setiap bulannya. Yang satu ini ada lagu tahun 84 dari Aplafil dengan Big in Japan. Ini yang tadi sudah request lagu ini ada Mbak Ambar yang dari Jakarta. Katanya salamnya buat semua pendengar RRI dan juga buat yang lagi tugas, semangat sampai tengah malam nanti. Terima kasih untuk Mbak Ambar ya. Kemudian juga ada Bu Santi yang ada di Cibinong, selamat malam. Mau ikutan request dong Michael Jackson, Black or White, Play Goreng Pisang katanya sambil dengerin RRI. Bisa kali dikirim ke sini pisangnya buat nemenin sampai jam 12 nanti. Bu Sri Mungyati, selamat malam juga. Request lagunya Black or White atau Sakura katanya. Nanti ditunggu ya. Untuk Anda semuanya pendengar, silakan bisa Anda cek pilihan lagunya malam hari ini di Disco Berry, Disco bersama RRI di 0811-797-7912 di satu WhatsApp kami, dan juga di Instagram @RRIPro1Jakarta. Silakan bisa Anda tulis-tulis pengen dengerin lagu disco yang mana malam hari ini. 0811-797-7912.
1: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
4: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.

Ada masih di Discovery, Discover sama RRI, pendengar masih ada saya Farid Kurniawan ya. Lagu ini ditulis sama Debbie Gibson waktu usianya masih 14 tahun katanya. Dan ini dirilis pada tahun 86, waktu itu umurnya Debbie Gibson itu masih 16 tahun. Yang membuktikan bahwa Debbie Gibson pada saat itu muncul bukan hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai penulis lagu yang punya bakat luar biasa. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah request lagu ini ya, dari Debbie Gibson dengan Only in My Dream. Ada Mbak Anggi yang ada di Jakarta, selamat malam untuk Mbak Anggi, sudah saya putarkan lagunya ya. Kemudian juga tadi ada yang belum saya baca itu Pak Haris yang ada di Kalianyar. Bikin Japannya Alphaville tadi sudah kami putarkan ya, Pak Haris. Kemudian juga ada Mama Agung yang ada di Bekasi Kota. Request lagunya Sinaran, Sheila Majid, nanti ditunggu ya. Kalau yang sekarang pendengar ini tadi buat yang suka sama lagunya Michael Jackson dengan Black or White, sepertinya ada banyak yang pilih lagu ini. Silakan dinikmati masih di Discovery.

0: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah makanya, cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

Anda masih di Discovery, Discover sama RRI. Pendengar yang satu ini ada 100% Pure Love dari Crystal Waters untuk Anda semuanya di Discovery, Discover sama RRI ya. Yang sudah masuk lagi tadi ada yang ganti aja lagunya katanya Mas Farid ya. Mama Agung yang ada di Bekasi Kota, Sinaran dari Sheila Majid. Abis ini saya putarkan lagunya. Kemudian juga tadi ada siapa? Mana sih tadi yang ganti lagu lagi? Oh, Musa Urin yang ada di BSD. Katanya karena tadi pilihan saya udah diputar dua-duanya, saya ganti lagi lagunya Dino yang Uchild. Oke, nanti ditunggu ya. Kemudian juga ada Bocah Hamid yang ada di Bogor. Selamat malam Bocah Hamid. Pengen dengerin lagunya Want Love dari Hysteric Ego. Widih, pilihannya mantap sekali, nanti ditunggu ya. Jadi tadi buat yang suka disco dengan lagunya Sheila Majid, langsung aja kita akan disco bersama di Discovery, Disco bersama RRI Sinaran 9.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki. Dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Selamat malam mendengar untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung di Discovery, Disco bersama RRI ya. Lagu-lagu disco tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal akan terus Anda simak sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Yang juga tadi pilih lagunya Dino dengan Uchild ada Mbak Dina. Selamat malam Mbak Dina yang ada di Jakarta. Kita pantau untuk kondisi trafik malam hari ini pendengar di ruas tol Jasa Marga khususnya. Ini tol dalam kota ya, malam hari ini di Simpang Pluit kilometer 19 arah ke Jembatan 3. Kondisinya masih padat di sana karena volume lalin dan masih di tol dalam kota. Semanggi kilometer 07 sampai dengan Tebet kilometer 02, ini juga kondisinya padat karena volume lalin. Anda yang malam hari ini mungkin masih ada di jalan, kalau ingin menyampaikan informasi trafik atau kondisi jalan-jalan yang ada lintasi malam hari ini, bagaimanakah kondisinya, sampaikan di 0811 797 7912.

0: pagi-pagi gini sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

FM pendengar di Disco Berry, Disco bersama RRI ya. Lagu-lagu disco dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal akan menemani Jumat malam Anda setiap hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat ya. Jadi dua minggu sekali aja kita disco-discoannya. Untuk kalian semuanya pendengar ya, mungkin juga sekarang ini lagi happy gara-gara timnas kita menang ya 2-0 atas Singapura. Pak Pandu yang ada di Jakarta Selatan katanya request lagunya Earth, Wind and Fire dengan September buat timnasku, katanya menang 2-0 lawan Singapura. Widih, happy ya malam hari ini ya semuanya ya. Tanggalnya tanggal muda, besok weekend gitu kan, timnas menang. Apalagi coba yang kurang. Kita panaskan lagi ya malam hari ini pendengar yang satu ini. Ini lagu wajib pada masanya ya ketika gak usah diterusin deh ngomongnya deh. Yang satu ini pendengar ada One Love dari Hysteric Ego. Untuk anda semuanya di Disco Berry, Disco bersama RRI.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik.

91.5 Pro Satu RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Discovery, pendengar, dengan lagu-lagu disco dari tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal ya. Ada studi tentang neuroscience, pendengar, neuroscience music ya, menemukan bahwa lagu-lagu disco nih yang temponya tuh rata-rata 120 sampai dengan 128 BPM. Kalau lagu ini nih sekitar berapa tadi ya saya baca ya sekitar 124, berarti pas ini ya, antara 120 sampai dengan 128 BPM katanya. Ini merupakan tempo yang ideal yang menyelaraskan denyut jantung saat beraktivitas fisik ringan. Jadi buat Anda yang malam hari ini mungkin masih ada kegiatan gitu ya. Nah, musik disco katanya penelitian ini ya terbukti mensimulasi pelepasan dopamin dan juga endorfin yang lebih tinggi ya secara instan. Ini bisa memperbaiki suasana hati atau jadi mood booster, dan juga bisa mengurangi tingkat kortisol yang bisa berhubungan dengan pengurangan tingkat stres. Jadi buat Anda yang mungkin siang tadi tuh banyak hal yang Anda pikirkan di kantor atau mungkin di rumah atau apa gitu ya, banyak pikiran, udah mendingan Anda dengerin aja lagu-lagu disco di Discovery, karena ini katanya bisa mengurangi tingkat stres Anda ya. Yang mau pilih lagu boleh, silakan, Anda masih bisa WhatsApp ke 0811 797 7912. Bisa juga Anda cek di Instagram kami di @rripro1jakarta. Yang satu ini ada lagunya Sardas, judulnya adalah Music Is Better With You.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum. Lebih efisien, lebih sehat untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga

Tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.

Discovery di Sober sama RRI. Pendengar, untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung di Pro 1 RRI Jakarta, masih ada lagu-lagu disco sampai dengan jelang tengah malam nanti ya, dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal. Kalau yang satu ini dari tahun 97, lagunya Fatima Rae ini judulnya adalah Love is a Wonderful Thing. Ini tentunya pesannya bagus banget ya dari lagu ini, bahwa cinta itu adalah bisa membuat suasana jadi lebih indah. Cinta bisa membuat suasana jadi lebih positif, dan juga pokoknya kalau ada cinta ya, kalau ada cinta hidup jadi terasa lebih indah. Kurang lebih begitulah ya pesan dari lagu ini. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini lagi pada kasmaran, lagi pada jatuh cinta, selamat menikmati cinta-cinta di hati Anda ya. Tapi masalahnya buat Anda yang sampai sekarang pun juga masih jomblo, lagi masih nyari cinta, gimana tuh? Semangat aja ya, semangat aja untuk mendapatkan cinta Anda, biar nantinya juga bisa lebih happy kalau katanya Fatima Rae ini kalau misalnya ada cinta ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya pendengar. Kalau yang satu ini ada Love is in the Air, untuk Anda semuanya di Discovery, Disco bersama RRI.

0: Mas Andi, untuk presentasi ke klien besok, boleh nggak saya yang coba bawain presentasinya?
1: Emang bisa? Kamu kan perempuan.
0: Bisa atau enggak, seharusnya dilihat dari kemampuan lo, Mas. Bukan gender.
1: Iya, tapi presentasi ke kalian butuh orang yang percaya diri dan berpengalaman.
0: Ih, saya udah menyiapkan materi dan beberapa kali latihan kok. Saya siap buktiinnya.
1: Baiklah, kalau begitu, besok kamu yang presentasi, saya akan mendukung dari belakang.
0: Makasih banyak lo, Mas. Saya akan kasih yang terbaik buat besok.
1: Kesetaraan gender, nilai kemampuannya, bukan gendernya.
2: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Discovery, Disco bersama RRI pendengar yang sekarang sudah masuk ke menit-menit akhir ya. Kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026. Berarti nanti kita ketemu lagi di Discovery edisi bulan depan ya, bulan Oktober, minggu kedua dan juga minggu keempat seperti biasanya. Untuk Anda semuanya pendengar, saya Fahri Kurniawan akan terus menuntaskan kebersamaan kita tentunya di Jakarta malam ini. Sampai dengan pukul 24 akan ada banyak lagu-lagu enak juga untuk mengantarkan istirahat Anda malam hari ini. Lagu terakhir di Discovery ada lagunya Malida bersama dengan Deddy Dukun, Aku Jatuh.

0: Pak, tadi ada yang telepon.
1: Telepon?
0: Katanya kurir mau antar paket COD. Hah? Padahal ibu gak pesan apa-apa.
1: Hati-hati loh, Bu. Terus dia bilang apa?
0: Dia tanya, paketnya jadi dikirim atau dibatalin? Terus ibu jawab, batalin aja, saya gak pesen ini.
1: Wah, bener itu. Tindakan ibu udah bener. Itu pasti modus penipuan.
0: Oh.
1: Kalau ibu lakukan yang diperintah, nanti dia akan suruh lagi. Cek HP ya, ada kode 6 digit. Sebutkan untuk konfirmasi pembatalan kayak gitu.
0: Oh gitu, Pak.
1: Iya, itu namanya kode OTP, kunci akun WhatsApp kita.
0: Emangnya kalau kodenya disebut kenapa?
1: Ya WhatsApp kita bisa langsung dibajak, Bu. Kontak, grup keluarga, bahkan akun yang terhubung bisa disalahgunakan loh.
0: Ya ampun, gitu ya, Pak.
1: Iya.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

Nah, tolong untuk anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru nyampe rumah ya, karena tadi sempat mampir kemana gitu ya. Apalagi hari ini banyak event ya di Jakarta gitu. Pesta Pora hari pertama tuh ada King Nasar tadi. Seliweran sudah videonya di media sosial gitu ya. Terus juga buat yang tadi sempat nonton ke GBK, dapat tiket gak sih? Karena gak tahu ya, tadi juga di media sosial banyak yang nanya ini tiketnya dijual atau enggak gitu ya. Pokoknya banyak keriaan hari ini. Jadi buat anda yang mungkin juga baru nyampe rumah, semoga juga hari ini mendapatkan hal-hal yang menyenangkan begitu. Tapi kalaupun ada hari ini hal-hal yang kurang mengenakan, semoga juga kita bisa mengambil hikmahnya, karena kita bisa mengambil pelajaran dari apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Gak hanya hal-hal yang keberhasilan, kalaupun ada kegagalan hari ini atau mungkin ketidaknyamanan hari ini pun, kita bisa mengambil pelajaran dari semuanya. Semoga anda semuanya pendengar malam hari ini yang sudah mau beristirahat nanti bisa beristirahat dengan nyaman, dan besok anda bisa terbangun dengan kondisi yang fresh, yang juga bisa menikmati weekend anda hari Sabtu dan juga hari Minggu. Saya Farid Kurniawan mengucapkan terima kasih untuk anda yang sudah bergabung di Jakarta malam ini, dan juga tadi sudah disco-disco bareng di Disco Berry tentunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan pendengar. Selamat beristirahat untuk anda semuanya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: malam ini. 91.2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Renungan kali ini mengisahkan seorang anak dan paman pergi untuk memancing ikan. Pada tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam sungai yang sejuk. Si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap kali bermain di sungai, setiap kali pula ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingannya. Kadang, tangkapannya hanya sedikit. Tetapi tidak jarang juga, ikan yang didapat banyak jumlahnya. Suatu sore, saat sang paman bersiap-siap hendak pulang dengan ikan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak mencoba mendekat. Ia menyapa sang paman sambil tersenyum senang. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Hai nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambillah beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu untuk memasaknya sebagai lauk makan malam nanti." "Tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir setiap hari bermain di sini sambil melihat paman memancing. Sekarang ada ikan yang paman tawarkan kepadamu. Mengapa engkau tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing, karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Saya bisa makan ikan hanya hari ini saja, tapi kalau saya belajar memancing, saya bisa makan ikan setiap hari dan sebanyak yang saya inginkan. Nah, apakah paman mau mengajari saya bagaimana caranya memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, engkau bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancing ya." Keesokan harinya, si bocah dengan bersemangat kembali ke tepi sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar. Dan hap, kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya, setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melempar kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini aja, atau masih ada jurus lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian, fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulang hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan dan konsentrasi.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Inlah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 26 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda yang sepagi ini sudah bangun pagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bangunnya tidak kurang suatu apapun. Yang tetap hari Sabtunya bekerja tetap semangat. Yang menikmati libur, selamat menikmati liburan. Binda hadir di Jakarta Pagi Ini. Tentunya nanti akan kita awali dengan Mutiara Pagi, sembari berbagi informasi update ya, pantauan lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Yang sudah bangun pagi ini, absen dulu, mungkin ada yang lagi di luar Jakarta ya, sambil ikut berbagi informasi di 0811 79727912, atau juga telepon di 0213440696 344149.

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah salat subuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu salat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya. Selamat pagi dan berbagi informasi update ya di pagi hari ini untuk Anda. Sebelum kita menuju ke Mutiara Pagi, mari simak Murad Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-23 berikut ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda tentunya. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat dengan Ustadz Haji Ahmad Barmawi Eskom IMSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Binda.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Syukur alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa dengan tema sedekah kreatif pahala masif, beragam bentuk sedekah pahala berlimpah. Nah, ini apa yang perlu dipahami Pak Ustadz? Silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurunillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada yang berbahagia rahimakumullah. Yang pertama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Di pagi yang cerah ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara pagi, udara segar, dengan tetap iman dan Islam. Mudah-mudahan ini satu nikmat yang patut dan layak yang harus kita syukuri di sepanjang kehidupan kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Segenap pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta yang budiman, Mutiara Pagi ini sedikit saya menyampaikan sebuah tema sedekah kreatif pahala masif dan beragam bentuk sedekah pahalanya tetap akan melimpah. Bahwa di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganjurkan, memerintahkan kepada kita agar menjadi orang yang hidup dalam gemar bersedekah. Bersedekah menjadi gaya hidup kita. Bersedekah menjadikan kebiasaan kita. Dan bersedekah menjadi karakter kita. Sehingga pantas orang model kita ini oleh Allah diberikan predikat dermawan. Orang yang suka berderma. Orang yang suka berbagi. Dan itu sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahalanya besar sekali tentunya. Tidak sedikit Al-Quran berbicara agar kita berinfak. Bahkan Allah menegaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadukumul maut. Berinfaklah kalian dengan sebagian rezeki yang aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian. Sepanjang hidup Allah perintahkan kita agar bersedekah. Namun menurut para ulama bahwa sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang berbentuk materi, berbentuk fisik, berbentuk barang. Semisal kita berinfak uang di masjid, di majelis ta'lim, menyantuni yatim, membantu fakir miskin dengan materi kita, dengan uang kita. Berbentuk barang, barangkali kita nitip karpet di masjid, nyumbang semen pembangunan masjid, memberikan makanan jumat berkah, memberikan makanan kepada fakir miskin, memberikan beras, bako, dan lain sebagainya kepada orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Itu namanya sedekah materi. Dan itu tentunya pahalanya besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi sababiyah. Allah akan berikan tambahan rezeki kepada kita ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ada sedekah yang sifatnya non-materi. Karena sedekah tidak selamanya harus berbentuk uang. tidak selamanya harus berbentuk barang. Akan tetapi sedekah bisa berbentuk jasa. Bisa berbentuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tanpa harus mengeluarkan uang. Itu bisa bermakna sedekah. Coba kita lihat. Ada satu hadis Rasul Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Kullu yawmin tadlu'u alaihi syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmilu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun. Wal kalimatu at-thayyibatu sadaqatun. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salah sadaqatun. Wa tumitul 'adza 'ala at-tariq." Sodaqatun. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul pernah memberikan contoh-contoh yang bernilai sodaqah walaupun tidak berbentuk materi atau uang. Kata beliau, kullu sulama minan nasi alaihi sodaqatun. Bahwa setiap ruas anggota badan manusia ini ada sedekahnya. Persendian manusia ini oleh Allah dituntut untuk dikeluarkan sedekahnya juga. Manusia menurut dalam hadis Rasul, dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, itu persendian kita itu ada 360 sendi. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Persendian 360 ini oleh Allah dituntut agar dikeluarkan sedekahnya juga. Nah, ini sedekah contoh-contoh yang sifatnya non materi. Kata Nabi, kula yawmin tatlu'u 'ala syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqatun. Setiap hari di saat matahari sedang terbit, seharian penuh, sehari semalam lah gampangnya, kalian atau kamu mendamaikan dua orang yang berselisih. Itu sedekah. Ada orang berdua yang sedang berselisih. Ada dua kubu yang sedang berselisih. Ada dua partai yang sedang berselisih. Ada dua kelompok manusia yang sedang kontra, sedang berantem umpamanya, sedang tawuran. Kita di situ menjadi pendamai. Itu bagian sedekah. Jangan kalau ada orang sedang berseteru, ada satu suku yang dua suku yang sedang berantem, kita menjadi kompor, dikompor-komporin biar makin menjadi. Tidak. Dia mendamaikan dua orang yang berseteru adalah bagian dari sedekah. Watu'in rajul hidabatihi. Kita menolong seseorang dalam kendaraannya umpamanya. Kita bawakan barang-barang yang kita naikkan ke dalam mobilnya tanpa pamrih niat kita. Tanpa minta imbalan darinya. Itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Kalimah yang bagus. Tutur kata yang keluar dari lisan kita yang bagus. Kalimah-kalimah zikir yang kita ucapkan, itu semuanya bernilai sedekah yang besar pahalanya. Sebaliknya, kalimah-kalimah yang kotor, kalimah-kalimah kemaksiatan, kata-kata yang tidak baik, itu bagian dari dosa sesungguhnya. Wabikulli khutwatin tamsiha ila sholah sedekatun. Setiap langkah kita, kata Nabi, menuju tempat sholat, setiap langkah kita menuju majlis ta'lim, setiap langkah kita menuju kebaikan-kebaikan, itu bagian dari sedekah juga. Jadi sedekah tidak selamanya harus berbentuk materi. Melangkahkan kaki untuk sholat jamaah, melangkahkan kaki untuk menolong orang, melangkahkan kaki untuk silaturahim, itu bagian dari sedekah. Watumitul adha 'anit thariq sadaqatun, kata Nabi. Kamu menyingkirkan duri di jalan bagian dari sedekah. Menyingkirkan duri di jalan bagian dari sedekah. Berarti menjaga keselamatan orang lain bagian dari sedekah. Ketika duri tidak kita singkirkan. Ketika ada batu yang berbahaya buat orang lain, tidak kita singkirkan. Itu artinya kita rela orang lain kecelakaan di situ. Namun menjaga keselamatan orang, itu bagian dari pahala. Megatanda ini seandainya Anda duri di jalan yang kira-kira akan berbahaya, membahayakan orang lain, kita singkirkan. Ada batu di jalan yang kira-kira berbahaya buat orang lain, kita singkirkan. Jangan justru sebaliknya, di jalan dikasih bebatuan, di jalan dikasih jarum, dikasih paku, berkendaraan orang bocor, bermotor orang bocor, berorang kecelakaan di situ. Ini tentunya ada dosanya yang besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah banyak caranya, bersedekah banyak bentuknya. Bahkan di hadis yang lain, Nabi menegaskan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Dzar radhiyallahu anhu nomor 1956. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu bagian dari sedekah. Bertemu kawan, bertemu saudara, bertemu orang lain, kita menebar senyum, itu bagian dari sedekah sesungguhnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pahalanya besar. Makanya dalam hidup ini sedekah itu mudah sekali kita lakukan. Kita mengajarkan ilmu pada orang lain itu juga bagian sedekah. Memberikan motivasi kepada orang lain bagian dari sedekah. Mendorong orang lain agar berbuat baik itu bagian dari sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari sedekah. Mengajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat mungkar itu bagian dari sedekah. Itu sedekah itu maknanya luas sekali. Oleh karena itu, pemirsa pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta, marilah dalam hidup ini kita senantiasa sesuai dengan kemampuan kita tentunya, kita bersedekah baik secara materi ataupun non-materi. Sepanjang kehidupan kita, bahwa kita yakin khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia sesungguhnya yang paling bermanfaat buat orang lain. Mungkin dengan harta kita, dengan jabatan kita bagi para pejabat, dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan doa kita, dan dengan apa saja yang bermanfaat buat orang banyak, itu sesungguhnya bagian dari sedekah. Akan tetapi sedekah yang kita lakukan tentunya adalah ikhlas, tanpa pamrih, hanya semata-mata mengharap pahala atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh amal ibadah bisanya sah harus dengan niat yang ikhlas, mengharap Allah atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di situ tidak ikhlas, ketika di situ tidak mengharap ridho pahala Allah Ta'ala, tentunya sedekah nilainya, ganjarannya akan rusak gara-gara ketidakikhlasan dari hati kita. Pendengar setia yang budiman, sekali lagi marilah kita hidup ini jadikan gemar bersedekah, gemar berinfak, baik secara materi ataupun non-materi. Insya Allah kalau itu kita lakukan, hidup kita akan berkah. Pantas orang model-model kita ini kelak di yaumil kiamah akan menempati surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit pengantar pagi mutiara pagi ini. Pengantar bermanfaat. Waktu kami kemarin kepada Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita akan jeda dengan sebuah lagu islami sebelum ke pertanyaan pendengar tentunya. Silakan untuk Anda juga bisa ikut bertanya sesuai dengan tema di hari ini. Dan kita akan break sejenak ya Pak Ustadz sebelum ke pertanyaan, tetap di Mutiara Pagi. Siap.

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
1: Kembali masih menemani Anda di Mutiara Pagi dan masih bersama juga dengan Ustadz Haji Ahmad Barmawi Eskom IM SOS. Pak Ustadz, ini sudah ada juga beberapa pertanyaan dari pendengar pagi hari ini. Ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Arif.
1: Pak Ustadz, saya ingin bertanya, saya sering berbagi makanan ke teman kantor atau tetangga. Apakah sedekah dalam bentuk makanan pahalanya sama dengan sedekah uang? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih Pak Adib dengan pertanyaannya bahwa saya sering sedekah dengan makanan di teman kantor dan sebagainya. Apakah itu sama pahalanya dengan sedekah uang? Tentunya sedekah itu kan tergantung motivasi ketika kita bersedekah ya. Secara umum memang tentunya sama sedekah uang dengan sedekah makanan. Jadi berbagi makanan kepada sesama, kepada orang lain, itu sesungguhnya nilainya besar sekali pahalanya. Tidak jauh beda dengan sedekah uang. Untuk berinfak, bersedekah itu juga nilainya besar sekali. Jadi jangankan memberikan makanan kepada orang lain. Minuman yang mungkin rendahan saja kepada orang yang memerlukannya, itu pahalanya besar. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah bercerita bahwa dulu ada seorang baghiyah. Baghiyah itu kalau bahasa sekarang orang yang tuna susila. Itu ketika seorang wanita yang tuna susila ini melihat di padang pasir ada dog ya, ada anjing yang menyala-nyalakan lidahnya karena kehausan. Instingnya wanita tadi, oh ini anjing kehausan. Akhirnya dia mengambil air dari sumur yang dalam. Pakai sepatu sloknya itu. Diambil itu air, disodorkan di anjing yang kehausan itu, hanya diminum oleh anjing. Bagaimana komentar baginda Nabi? Kata Nabi, fasyakarallah. Allah terima kasih betul kepada ibu itu yang telah memberikan minuman kepada dog. Artinya apa? Dosa-dosa wanita tuna susila tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala cuma gara-gara ngasih minuman hewan tadi. Lah kalau ngasih minuman anjing saja bisa jadi sababiyah. Allah ampuni dosanya. Allah masukkan ke dalam surganya nanti. Bagaimana dengan ngasih minuman atau bahkan makanan kepada orang baik-baik, kepada teman soleh-soleha, kepada manusia siapa saja. Itu pahalanya besar sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ngasih minuman hewan masuk surga, masa ngasih minuman manusia? Orang baik-baik tidak masuk surga, nanti bisa komplain di akhirat, nanti naik banding. Asal bersedekahnya tadi, motivasinya adalah ikhlas. Semata-mata mengharap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pindah jawaban. Sepintas.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bu Ina.
1: Pak Ustadz ingin bertanya, saya punya kebiasaan menyumbangkan pakaian yang masih bagus tapi sudah jarang dipakai. Bagaimana supaya barang yang kita sedekahkan ini benar-benar bermanfaat dan tidak malah menjadi beban penerima? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih, itu juga termasuk bagian dari sedekah materi ya. Karena memberikan pakaian kepada orang lain itu pahalanya besar dan Nabi juga menganjurkan ya. Jadi termasuk mangsa atau ayuban mangkasa ya. Jadi siapa yang memberikan pakaian kepada orang lain, kasallahu yaumul kiamah. Allah dia akan memberikan pakaian kepada dia di hari kiamat. Lalu bagaimana caranya agar pakaian yang kita berikan kepada orang itu bermanfaat buat dia? Kita memberikan pakaian kepada orang lain, kemudian orang lain tidak dipakai sama sekali, disimpan. Itu jika memang pahalanya kurang, kurang bermanfaat pahalanya. Karena itu kita harus tahu kondisi dan situasinya. Artinya, kepada siapa kita beramal ya, bersedekah pakaian tadi, kira-kira yang dipakai oleh dia. Umpamanya kita memberikan pakaian sarung pada orang yang biasa sholat di masjid, pasti itu sarung akan dipakai. Jadi ya tidak salah guna ya. Tapi seandainya toh itu pakaian tidak dipakai oleh dia sama sekali, dan disimpan dan kita sudah niat baik ya untuk bersedekah pakaian kepada orang lain, tetap itu ada pahalanya. Cuman barangkali karena itu disimpan saja, sisi manfaatnya juga tentunya berkurang. Tapi kalau niatan baik kita bersedekah, membantu orang lain, menolong sesama, itulah juga yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai tetap sebagai sedekah kita atau amal kebaikan kita kepada orang lain. Begitu Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ada juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Ini ada dari Pak Arifin di Jakarta Pusat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana kalau kita bersedekah kepada orang yang sebenarnya tidak kita kenal? Apa yang paling penting diperhatikan supaya sedekah kita ini tepat sasaran? Terima kasih Pak Ustadz, silakan.
2: Bagaimana karena kita bersedekah kepada orang lain yang kita tidak kenal ya. Jadi memang sedekah kepada siapa saja itu tentunya bernilai pahala. Tidak harus kenal ya, seperti kita mengucapkan salam. Kita kan biasanya mengawali salam kepada orang lain itu yang kita kenal saja. Padahal mengucapkan salam itu kepada siapa saja tetap disunahkan ya. Jadi mau kenal, mau gak kenal, kalau kita salam itu disunahkan. Sama dengan menolong orang lain. Kalau kita mau kenal atau tidak kenal, bersedekah kepada mereka tetap dianjurkan. Cuman masalahnya memang harus selektif lah ya, kira-kira itu, karena mengantisipasi jangan sampai kita bersedekah atau menolong orang lain tapi dalam tujuan dia tidak baik. Umpamanya kita bersedekah kepada orang, oleh orang itu digunakan dengan hal yang tidak benar. Sedekah uang kepada dia malah dia dibuat main judi umpamanya. Sedekah kepada dia malah dia dibuat untuk beli minuman keras. Sedekah pada dia malah dia dibuat kejahatan. Ini tentunya di luar kemampuan kita untuk mendeteksi dia, itu gak masalah. Tapi yang bagus kita lebih seleksi lagi, selektif, berhati-hati. Kira-kira kalau aku sedekah pada dia dibuat kebaikan atau justru dibuat kemaksiatan. Kalau kita yakin akan dibuat kemaksiatan kepada Allah, dibuat main judol, dibuat beli minuman keras, dibuat narkoba dan sebagainya, lebih baik itu kita tahan, kita alihkan kepada orang yang kita yakin itu akan bermanfaat buat dia dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik tentunya. Demikian, Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan silakan Pak Ustadz, ini juga sudah ada yang bergabung, pertanyaan terakhir. Dan sambil menyapa ya juga yang sudah bergabung, ada Pak Sutama. Pak Sutama di Cipondo. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Sutama.
1: Pak Sutama mengatakan bersedekah mendamaikan kedua kubu berseteru, menjelekan orang di medsos dan TV. Caranya gimana Pak Ustadz? Tapi ditayangin terus katanya. Terima kasih. Kenapa dipertontonkan di medsos maksudnya? Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Mendamaikan kedua orang yang berseteru itu adalah bagian dari sedekah. Terus kalau prakteknya dalam medsos bagaimana? Biasa ya, di medsos ada buzzer, ada apa, pokoknya saling pro dan kontra. Mereka saling mencaci, mereka saling membela dan sebagainya. Bagaimana cara kita bersedekah seperti itu? Artinya dalam rangka mendamaikan itu. Yang penting sikap kita ketika kita berkomentar, itu jangan sampai membuat orang makin panas, ngompor-ngomporin, adu domba, tapi justru kita melerai ya. Jadi supaya kontranya tidak semakin seru, tapi kita redam dengan kata-kata kita. Yang namanya medsos itu kan kita tahu sendiri seperti itu, lepas, nggak terkendali. Tapi buat kita tidak usah terlalu banyak merespon mereka. Yang penting kita sudah memberikan meng-share ya dengan kalimat-kalimat yang sejuk, kalimat-kalimat pendamai. Soal reaksi mereka terserah, karena namanya itu kadang-kadang dikondisikan, mereka emosional, yang tak terkontrol, mencaci maki dan sebagainya. Kita tidak usah ikut mencaci maki kepada mereka, cukup kita memberikan kalimat-kalimat yang lembut, yang santun, agar mereka tidak mengucapkan kata-kata kotor dan sebagainya. Yang penting tujuan kita juga amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Itu sudah bagian dari sedekah. Soal hasilnya, dia mau ngikutin kita atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar menyampaikan saja. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tugas kita hanya menyampaikan kepada orang lain, soal dia mau nurut atau tidak, itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Bida.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pesan penutup di hari ini Pak Ustadz.
2: Terima kasih kepada segenap pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta yang budiman. Intinya dari Mutiara Pagi ini adalah kita bersama-sama dalam hidup ini memanfaatkan momentum-momentum dalam Islam. Sepanjang hidup kita, kita menjadi teladan untuk gemar berinfak. Jadikan bersedekah itu sebagai gaya hidup kita, yang baik bersifat materi ataupun non-materi. Kita bersama-sama berfasadul khairat, berlomba-lomba untuk bersedekah kepada orang lain, yang tentunya pahalanya besar. Harapan kita cuma satu, mengharap ridho dari Allah SWT, sehingga lingkungan kita, masyarakat kita akan merasakan kehadiran kita di situ, bahwa kita menjadi orang yang gemar berinfak dan bersedekah. Pantas orang baru kita insya Allah akan melalui surga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sekilas Mutiara Pagi dari kami, atas segala kekurangan kelemahan mohon maaf. Adzanallahu ilmi ismain. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas apa yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini ya, yang sudah mendengarkan bersama dengan narasumber kami hari ini, yaitu penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, dengan Ustadz Haji Ahmad Barmawi, Eskom IMSOS.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini
1: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Tema ini tentunya bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen untuk menghadirkan polantas yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
3: Kita cari hiburan karena di rumah juga ya sendiri gitu ya. Jadi sama teman, ngajak teman cari hiburan gitu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Seri berita penting, Korps Lalu Lintas Polri gelar acara syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Pantai Indah Kapuk 2 di Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi wisata gratis warga di Jakarta. Berita selengkapnya. Dalam rangka memeriahkan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026, Korps Lalu Lintas Polri menggelar acara syukuran di Hotel Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Korps Lalu Lintas Polri memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 hari ini yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peringatan momentum bersejarah itu menjadi pijakan untuk mengevaluasi modernisasi layanan kepolisian lalu lintas serta peningkatan keselamatan berkendara di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo menyatakan, usia ke-71 menandai fase penting transformasi digital di tubuh Korlantas. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 mengambil tema Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Demikian disampaikan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo, dalam acara syukuran peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan.
2: Hal tersebut tentunya sejalan dengan program prioritas Bapak Kapolri dan juga sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri. Tema ini tentunya bukan sekedar slogan. Ini adalah komitmen untuk menghadirkan polantas yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
4: Memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71, pendekatan penegakan hukum berbasis teknologi seperti perluasan cakupan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE dan integrasi data registrasi kendaraan terus diperkuat guna meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi memicu pelanggaran prosedur. Di usia ke-71 ini, fokus Korlantas tidak hanya pada penindakan hukum, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi yang masif dan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, transparan, serta akuntabel. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Banyak yang rusak, komunitas skateboard di Jakarta Utara keluhkan.

0: Pengamanan fasilitas publik di arena Taman Kalijodo. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
1: Fungsi ruang publik yang ramah bagi aktivitas positif anak muda kini dipertanyakan. Anggota komunitas skateboard menyampaikan keresahannya terkait kondisi area tempat mereka biasa berlatih yang dinilai semakin tidak kondusif dan menyimpang dari fungsi utamanya. Para pemain skateboard mengungkapkan bahwa area latihan mereka kerap tersekat dan terganggu oleh aktivitas hiburan malam. Musik dari penampilan DJ yang berlangsung hingga pukul 1 hingga 2 dini hari membuat ruang bermain mereka terbatas dan terganggu. Mereka terpaksa harus menunggu hingga aktivitas hiburan tersebut usai demi bisa menggunakan area permainan secara leluasa. Keberadaan aktivitas-aktivitas abnormal tersebut semakin meresahkan karena dinilai minim pengawasan dari petugas Satpol PP maupun kepolisian.
2: Turunan ini.
3: Oh, turunan dari sini.
2: Ya.
3: Itu trek apa? Bol ya?
2: Ya, bolnya juga jelek. Apa dari sini juga nih ada bolongan situ. Jadi waktu kita jalan ban depan nyangkut, Bang. Nih, no, yang di dia tuh. Yeah. Sayanglah. Bagus sih sebenarnya tempat ini, cuman kurang rapi aja. Jalanannya kurang rapi. Tanah sih jalanan.
3: Dihalusin ya.
2: Iya, dihalusin aja biar kasihan yang mau belajar sini juga jatuh luka-luka berdarah.
3: Oh, iya, orang-orang yang baru belajar.
2: Iya. Kayak saya juga awal-awal jatuh berdarah, Bang. Sebelum berdarah nanya, iya, sebelum berdarah.
1: Dibo menjelaskan bahwa arena tempatnya berlatih saat ini tidak terawat dengan baik. Permukaan arena banyak yang retak, berlubang, licin hingga becek akibat genangan air. Kondisi ini berisiko tinggi, memicu cedera bagi para penggunanya. Selain kerusakan fisik fasilitas, masalah alih fungsi arena juga menjadi sorotan utama. Arena yang diperuntukkan bagi olahraga skateboard kerap dipenuhi oleh pengunjung yang sekedar nongkrong, berpacaran hingga anak-anak yang bermain bola. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Memanfaatkan lahan bekas sekolah menjadi lahan pertanian perkotaan atau urban farming, Pemkot Jakarta Timur berhasil panen melon. Berikut selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
4: Lahan kosong bekas SMK Santa Lucia di Rawamangun, Jakarta Timur dimanfaatkan untuk kegiatan urban farming yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat sekitar. Sekitar 100 buah golden melon dipanen dari lahan tersebut dan sebagian hasil panen dibagikan kepada siswa. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan, lahan tersebut sebelumnya tidak termanfaatkan setelah SMK Santa Lucia berhenti beroperasi. Halaman sekolah kemudian dimanfaatkan kelompok tani Kelurahan Rawamangun untuk menanam melon dan sejumlah tanaman pangan lainnya. Dalam panen kali ini, sekitar 100 buah melon berhasil dipetik dengan perkiraan berat keseluruhan lebih dari 100 kg. Selain melon, jagung juga ditanam di lahan tersebut dan diperkirakan dapat dipanen dalam waktu dekat.
5: Kurang lebih 100 melon dan ini salah satu pemanfaatan tanah yang tidak termanfaatkan di lingkungan Kelurahan Rawamangun, dan ini lokasinya tanah SMK yang sudah tutup, yaitu Santa Lucia yang sudah tutup dan halamannya tidak terpakai, makanya dimanfaatkan oleh kelompok tani Kelurahan Rawamangun untuk ditanami melon, dan di sini juga ada jagung yang mungkin sebentar lagi akan panen, dan mudah-mudahan dengan hasil melon ini bisa memacu masyarakat yang lainnya yang memang ada tanah-tanah yang kosong untuk bisa berizin kepada yang punya untuk bisa dimanfaatkan dan ditanami tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi sehari-hari oleh warga masyarakat sekitar.
4: Pemanfaatan lahan tersebut juga bersinggungan dengan kegiatan edukasi pertanian bagi siswa SDN Rawamangun 07 yang berada di sekitar lokasi. Kepala Sekolah SDN Rawamangun 07, Erniati Simatupang, mengatakan sekolah selama ini berkolaborasi dengan kelurahan dan petugas PPSU untuk mengenalkan kegiatan bercocok tanam kepada siswa. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran langsung mengenai pertanian perkotaan dan ketahanan pangan.
6: Kalau rencana kami dari sekolah, kami akan kerjasama lagi, kolaborasi lagi dengan kelurahan, PPSU-nya, tadi sudah ketemu dengan Pak Yusuf, untuk bisa berkolaborasi dengan sekolah.
7: Itu nanti seperti apa, Bu, pendidikannya?
6: Pertama, edukasi kepada anak-anak baru. Kita mengajak anak-anak untuk langsung sesuai dengan dari Pak Gubernur juga, kan? Bahwasanya Jakarta harus siap dengan ketahanan pangannya.
4: SDN Rawamangun 07 pagi memiliki 317 siswa dan telah memanfaatkan lahan di lingkungan sekolah untuk kegiatan bercocok tanam. Sejumlah tanaman yang pernah ditanam antara lain kangkung, cabai, lengkuas, dan tanaman apotik hidup, dengan sebagian hasilnya dibagikan kepada warga sekitar. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: Menikmati suasana pantai gratis alias tanpa biaya di pesisir kota Jakarta dengan beragam cerita dan keseruannya. Pantai Pik 2 kini menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati warga Jakarta dan sekitarnya. Selengkapnya berikut Penta Maidita melaporkan.
8: Pantai Pik 2 di Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Dengan pemandangan laut yang terbuka, pantai ini menjadi pilihan bagi warga Jakarta yang ingin bersantai bersama teman maupun keluarga tanpa harus merogoh kocek dalam. Tak hanya menawarkan panorama pantai, kawasan ini juga menyuguhkan beragam kegiatan yang bisa dilakukan oleh para pengunjung. Mulai dari bermain padel, menikmati pertunjukan musik DJ, hingga sekedar nongkrong bersama teman. Selain itu, para pengunjung juga dapat mencicipi berbagai pilihan kuliner di sekitar area pantai. Pengunjung pun diharapkan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di kawasan pantai. Sejumlah pengunjung pun mengaku senang atas kunjungannya ke pantai tersebut. Seperti Yetri dan Supriyati, mereka menilai bahwa suasana pantai Pik 2 nyaman untuk bersantai dan cocok dikunjungi bersama teman.
9: Kita mau cari hiburan aja, represi. Lagi udah tua-tua begini, nenek-nenek berani banget nih berdua. Nah, kita cari hiburan karena di rumah juga ya sendiri gitu ya, jadi sama teman, ngajak teman cari hiburan gitu, malam mingguan.
8: Selain itu, pengunjung lainnya, Hagar dan Diah, juga memberikan tanggapan positif terhadap keberadaan pantai tersebut. Menurutnya, banyaknya kegiatan yang tersedia di lokasi itu membuat para pengunjung tidak mudah bosan.
10: Tujuannya ya kalau aku sih emang foto-foto,
11: iya.
10: Karena nyari nuansa yang beda aja dari Jakarta kan.
11: Sama mau bengong lihat laut aja. Keren sih suasananya, ternyata ada yang seperti ini di Jakarta, jadi buat tempat healing terdekat menarik.
8: Pantai Pik 2 menjadi salah satu alternatif tempat wisata bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Akses menuju Pantai Pik 2 pun tergolong mudah. Pengunjung dapat memanfaatkan transportasi umum, yakni bis Transjakarta rute T31 untuk menuju lokasi. Demikian, Penta Maidita, Intan Saidah, dan Andini Amelia melaporkan.
0: Festival Jalinan Wasra Nusantara atau FastFest 2026 digelar di The Park Pejaten, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menghadirkan beragam karya Wasra Nusantara. Berikut laporan Cecep Ilham melaporkan.
12: Festival Jalinan Wasra Nusantara atau FastFest 2026 resmi dibuka pada 25 September di The Park Pejaten, Jakarta Selatan. Festival yang menghadirkan 24 tenan Wasra Nusantara ini berlangsung hingga 8 Oktober 2026. Ketua Panitia FastFest Ragian Antris mengatakan, festival ini menjadi ruang untuk melestarikan dan memperkenalkan keberagaman Wasra Nusantara. Melalui festival tersebut, masyarakat dapat mengenal beragam karya wasra dari berbagai daerah di Indonesia.
13: Banyak sekali sebetulnya, karena keragaman kekayaan kita mengenai Wasra Nusantara itu banyak. Bukan hanya di Jawa, ya, bukan hanya batik seperti tadi dibilang oleh perwakilan dari wali kota, ada juga batik dari Kalimantan, dari Sumatera, seperti yang dipakai oleh rekan kami ini juga dari Tanah Wari, itu dari Bangka Belitung.
12: Ragian berharap masyarakat semakin mengenal dan bangga terhadap wasra Nusantara. Upaya tersebut juga menyasar generasi muda agar semakin dekat dengan budaya Indonesia. Ketua Nasional Indonesian Fashion Chamber atau IFC, Leni Agustin Ernawati mengatakan, FastFest menjadi kesempatan bagi desainer muda untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti ini juga dapat memperkenalkan tradisi Indonesia kepada generasi muda dengan cara yang lebih modern.
14: Dan saya senang sekali ada acara ini, gimana produk-produk dari desainer-desainer muda Indonesia bisa lebih mendekat ke masyarakat, dan kami memang berencana mengadakan ini di berbagai mall supaya kita juga semakin bisa memperkenalkan produk kita, produk dalam negeri.
12: Ini berharap FastFest dapat terus digelar dan menjadi kegiatan tahunan. Dengan begitu, produk Indonesia dapat semakin dikenal masyarakat, serta semakin banyak anak muda yang terlibat. Selain menghadirkan berbagai produk wasra, FastFest 2026 juga menggelar sejumlah kegiatan pendukung, di antaranya talk show dan workshop fashion bersama Funky Kebaya Community. Cece Bilham melaporkan untuk KRI Jakarta.
0: Nekat menjual motor milik tetangganya sendiri seharga Rp200.000 demi mendapat narkoba, seorang pemuda di Tambora, Jakarta Barat kini harus berurusan dengan polisi. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
15: Polisi menangkap seorang pria berinisial DR yang diduga mencuri sepeda motor Honda PCX milik tetangganya di Jalan Pekapuran, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pencurian itu terjadi pada Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 5 pagi. Motor tersebut pun kemudian dijual seharga Rp200.000 dan ditukar dengan satu paket sabu untuk dikonsumsi. Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan, aksi pencurian itu dilakukan DR bersama rekannya berinisial DD yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wahyu menjelaskan, saat hendak berangkat kerja, korban berinisial AE mendapati sepeda motornya yang sebelumnya berada di halaman rumah telah hilang. Dari hasil rekaman CCTV, DR dan DD terlihat mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua terduga pelaku merupakan tetangga korban dan tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian.
16: Pada saat korban atas nama AI mau berangkat kerja pada pukul 05.00, melihat motor yang terparkir di sekitaran rumahnya sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan sekitaran halaman rumah, tidak ditemukan motor tersebut. Kemudian korban menuju ke Polsek Tambora untuk membuat laporan polisi.
15: Dari hasil penyelidikan, polisi pun berhasil menangkap DR di rumahnya pada 8 September 2026. Sementara itu, Dede masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Adapun dari hasil pemeriksaan sementara, sabu yang diperoleh dari hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk konsumsi pribadi. Atas kasus itu, DR dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, bencana gagal teknologi di kota Cilegon dianggap menjadi ancaman serius akibat banyaknya industri kimia terutama di wilayah pesisir Banten. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
17: Bencana kegagalan teknologi di kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia yang berdiri terutama di wilayah pesisir pantai. Seluruh kecamatan di kota Baja ini dinilai rawan terkena dampak bencana tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan BPBD Kota Cilegon, Oman Fatur Rahman mengatakan seluruh wilayah di kota Cilegon atau sebanyak 8 kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana gagal teknologi, terutama permukiman yang berdekatan dengan kawasan industri. Menurut Oman, bahaya dari kegagalan teknologi salah satunya adalah penyebaran zat kimia yang sangat dipengaruhi oleh arah angin. Kondisi tersebut membuat penanganan kebocoran zat kimia tidak memiliki jalur evakuasi khusus.
18: Tanda-tanda ada bocor kimia itu paling penting kita lindungi hidung kita dengan masker atau kain yang dibasahi. Kenapa untuk gagal teknologi kita tidak memiliki jalur-jalur evakuasi? Kita tidak memiliki tempat-tempat evakuasi. Karena apa? Bergantung arah angin.
17: Oman menyampaikan, untuk mengantisipasi bencana gagal teknologi, pihaknya rutin menggelar simulasi bersama masyarakat dan industri. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebocoran bahan kimia. Selain simulasi, edukasi mengenai cara penyelamatan mandiri juga terus disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya, ketika terjadi kebocoran bahan kimia, masyarakat diminta segera menggunakan masker atau kain basah sebagai langkah perlindungan diri. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: SKHN 01 Kota Serang melibatkan guru mendampingi siswa berkebutuhan khusus saat CKG, sekaligus memberikan vitamin dan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Berikut Lucia Astari melaporkan.
19: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus di SKHN 01 Kota Serang menjalani cek kesehatan gratis dengan didampingi guru masing-masing. Kegiatan ini diikuti siswa mulai dari jenjang SDLB hingga SMALB. Sebanyak 235 siswa mengikuti pemeriksaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SKHN 01 Fitria Wahyuningsi mengatakan, pendampingan guru dilakukan karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagian siswa masih merasa takut saat menjalani pemeriksaan.
20: Di sini kami melayani untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta autis. Berkebutuhan khusus ya, mungkin kendalanya kadang anak ada yang tidak mau karena merasa takut gitu ya, atau tingkat kehadiran masih ada beberapa anak yang
21: kalau orang tua mendukung nggak Bu? Ada yang menolak atau gimana?
20: Untuk kegiatan dari ini selama ini sih selalu mendukung Mbak.
19: Sementara itu KTU UPTD Puskesmas Sarangkota Imah Hikmah Susanti menyebutkan, pemeriksaan umum CKG juga menyasar kondisi kesehatan remaja putri. Pemeriksaan hemoglobin atau HB dilakukan untuk mengetahui kondisi darah dan mendeteksi anemia. Remaja putri kelas 8 hingga kelas 10 juga mendapatkan tablet tambah darah. Sedangkan siswi kelas 6 menjadi sasaran imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim.
22: Putri dari kelas 8 ya sampai 10 ya. 8 sampai 10 dan di kita juga karena memang kemarin sudah dilakukan imunisasi. Jadi nanti di kelas 6 ada pemeriksaan imunisasi pemberian imunisasi yaitu vaksin untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks.
19: Dari sisi orang tua, pemeriksaan kesehatan di sekolah membantu mengetahui perkembangan kondisi anak. Hal ini disampaikan orang tua siswa SKHN 01 Novi saat anaknya mengikuti cek kesehatan gratis.
23: Alhamdulillah sih sangat membantu ya, biar ketahuan gitu kan tinggi badannya, berat badannya gitu kan. Kita orang tua kan bisa tahu gitu, oh ya mungkin itu kali ya.
19: Pelaksanaan CKG di SKHN 01 menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan anak sejak usia sekolah. Pendampingan guru, pemeriksaan khusus remaja putri, serta dukungan orang tua menjadi bagian dalam proses tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Tragedi KM Arupadatu 1 di perairan Selat Sunda menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhum Surahman, anak buah kapal yang mendedikasikan hidupnya sebagai nelayan di pesisir Carita. Kepastian identitas korban akhirnya terungkap setelah tes DNA mencocokkan jasad yang ditemukan di Pulau Enggano Bengkulu. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
24: Tragedi hilangnya kapal cepat KM Arupadatu 1 di perairan Selat Sunda meninggalkan duka mendalam bagi keluarga almarhum Surahman, anak buah kapal yang mendedikasikan hidupnya sebagai pencari nafkah di laut sejak usia remaja. Kepastian identitas korban terungkap setelah tim forensik mencocokkan sampel DNA dengan data keluarga usai jasad ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Anak almarhum, Yayat Suryadi menceritakan bagaimana ayahnya mendedikasikan hidupnya sebagai seorang nelayan demi menyokong kebutuhan ekonomi keluarganya di pesisir Carita sejak lulus sekolah dasar. Profesi penuh resiko tersebut dijalaninya selama puluhan tahun sebelum akhirnya beralih peran menjadi anak buah kapal wisata.
25: Mata almarhum itu di mata keluarga dia sayang keluarga, terus orangnya nggak suka banyak omong, sama tetangga-tetangga juga itu nggak suka banyak omong, terus sama cucu-cucu dia kalau punya rezeki banyak itu ngasih, itu baik.
24: Di mata keluarga, almarhum dikenal sebagai sosok pendiam namun sangat menyayangi anak serta cucu-cucunya. Ia juga dikenang sebagai tulang punggung keluarga yang selalu berjuang keras demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dikenal penyayang, almarhum juga figur yang dermawan kepada anak dan cucu apabila memiliki rezeki lebih. Karakter tenang dan kerja kerasnya inilah yang meninggalkan kesan mendalam bagi Yayat serta orang-orang di sekitarnya. Penantian panjang keluarga ini akhirnya terjawab setelah tim kepolisian memastikan jasad di Pulau Enggano adalah Surahman berdasarkan hasil tes DNA. Kepastian ilmiah tersebut meredakan ketidakpastian yang dirasakan keluarga sejak kapal yang ditumpanginya hilang kontak di perairan Selat Sunda. Meski diliputi rasa duka mendalam atas kepergian almarhum, pihak keluarga telah berlapang dada menerima takdir tersebut. Kini, karakter tersebut melekat erat dalam ingatan seluruh kerabat dan warga tempat tinggalnya di Kampung Pegedongan, Kecamatan Carita, Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Demikian warta berita saat ini. Korps Lalu Lintas Polri gelar acara syukuran dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Pantai Indah Kapuk atau Peak 2 di Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi wisata gratis warga di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
9: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
8: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
9: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
8: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
9: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
10: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
11: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
0: Jakarta pagi ini 91,2 FM.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda, semangat pagi yang menikmati hari Sabtunya. Ada yang sudah menikmati weekend, tapi ada juga yang hari Sabtunya tetap harus bekerja walaupun setengah hari, gak apa-apa, semangat ya. Mudah-mudahan dari setiap apa yang Anda upayakan hari ini membuahkan hasil yang baik ya, memberikan rezeki yang baik juga gitu ya, menghidupi keluarga orang-orang tersayang. Dan untuk Anda yang sepagi hari ini juga sudah di perjalanan, boleh tetap update ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: I miss you, baby.

Selamat pagi buat yang pagi hari ini, ada yang sambil menikmati sarapan paginya, sambil menyapa juga nih buat yang pagi hari. Ada yang pagi-pagi kayaknya bingung gitu ngapain, akhirnya main game ya, biasanya gitu. Atau enggak ada yang langsung nyari-nyari sarapan pagi. Tapi kadang bingung gitu ya mau sarapan pagi apa ya. Sebenarnya banyak banget sih pilihan sarapan pagi yang bisa dipilih. Namun untuk Anda nih yang pagi-pagi dia udah olahraga, ada yang sepedaan, jogging, wah seru banget ya. Sambil ikut berbagi cerita yuk, nanti sambil kita akan pantau juga kondisi cuaca di hari ini, apakah berpotensi turun hujan atau tidak. Nah nanti ya setelah ini Anda boleh tetap update juga kondisi lalu lintas dan juga cuaca. Sepagi ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, gimana cuaca di tempat Anda? Sarapannya apa pagi ini? Coba di spill dong ya di 0811 7972 7912.

Tahukah Anda bahwa banyak brand lokal Indonesia yang telah mendunia dan digemari banyak masyarakat internasional? Di antaranya adalah untuk makanan dan minuman, Indomie. Mie instan asal Indonesia ini terkenal di beberapa negara, bahkan menjadi salah satu makanan favorit di Korea Selatan. Permen Kopiko, permen yang satu ini digemari di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Ada juga coklat Silver Queen, coklat batangan dengan berbagai varian rasa ini digemari di Asia Tenggara. Ada juga tolak angin, obat herbal asal Indonesia ini terkenal di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sedangkan di dunia fashion, ada beberapa brand lokal Indonesia yang juga digemari di banyak negara. Di antaranya adalah Aiger, brand perlengkapan outdoor yang terkenal dengan kualitasnya ini telah dikenal di banyak negara. Ada juga Lia Jeans, brand jeans lokal ini juga digemari di negara-negara di Asia Tenggara. Ada juga Wakai, brand sepatu casual ini juga tidak hanya dikenal di Indonesia. Selain itu, ada juga sepeda Polygon, brand ini juga telah mendunia. Selain itu ada juga Terry Palmer, brand handuk asal Indonesia yang terkenal dengan kualitasnya ini telah diekspor ke beberapa negara. Ada juga Paseo, brand tisu lokal ini telah diekspor ke berbagai negara. Brand-brand lokal Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di pasar internasional. Mari terus dukung dan banggakan produk-produk lokal Indonesia.

Backstreet Boys with Save of My Heart. Jadi turn back time ya, balik ke tahun 2000-an awal nih. Karena tadi diminta sama Rip New Cake, katanya pengen dengerin lagu itu. Udah diputerin ya lagunya. Sambil menyapa juga nih, selamat pagi buat yang pagi-pagi. Kayak gak tau kenapa gitu ya, biasanya kalau anak game pagi-pagi bukannya ngapain dulu gitu, mandi dulu kayak, malah login game. Tapi selamat pagi juga buat yang sekarang lagi di perjalanan, tetap berbagi informasi update. Kalau mungkin yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kondisi cuaca dan juga situasi perjalanannya seperti apa pagi hari ini, boleh share informasinya di 0811-797-2792. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru di tema yang menarik di weekend kali ini. Ada informasi juga, kira-kira ada event apa aja di akhir pekan yang bisa dikunjungi ya, bareng sama orang-orang tersayang. Tapi setelah kita bergabung dengan Warta Berita Sentral. Jadi tetap berbagi informasi untuk di Jakarta pagi nih.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.